0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng pripun kabari dinten iki, mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga rezeki kang lancar. Nggih, amin ya rabbal alamin. Warungnya dibuka. Balik mana? Kali kula Mbak Yaya kembali membuka warung-warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo panjenengan sedaya lek gabungan nggih. Kula tunggu sampai mengke merapat jam 10 ya. Saged telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 6910 53. Dan saat ini wonten sing gabungan via telepon WhatsApp nggih, wonten Kang Grandeng saka Turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Grandeng.
1: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu liyane preya pura prei.
1: Tanggal
0: 16. Benjing niki hari kemerdekaan. Leres.
1: Mene usume wong upacara.
0: Nggih. Jenengan ya upacara to Kang Grandeng?
1: Kak, upacara di sawah.
0: Lo ala ya melu upacara atau sebagai warga negara Indonesia yang baik.
1: Oh, kudu atuh.
0: Lo lah kok ngono. Lah wong upacara niki wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya lo.
1: Ya Mbak Yaya, kabar Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabar Kang Grandeng?
1: Alhamdulillah. Ya pondok mas api-api ya.
0: Alhamdulillah kabarin di api.
1: Ibu tuh wisangi, anak wisangi
0: baru. Lo ya dereng to, lah anak kulo niki biasane tangine niku lek gak jam 8, jam 9.
1: Sampai tinggal iki mengurung nangin.
0: Dereng Kang Grandeng, tasik tilem, wah, angler, ya, ya. Cenai.
1: Baik sih, sehat dan baik. Mulai apa baik?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Lek baik ngeten niki biasane pun masak.
1: Walah,
0: jadi mengke putune lek
1: bayaya pakan teko kari mangan tok.
0: Lho ya betul wis luar biasa. Pokoke tasik wonten napa wong tuwa niku powenak Kang Grandeng.
1: Iya lah jan
0: wong tuwa sing ngene kan
1: bayaya. Ya lek wong tuwa sakno kabeh niki. Ini wong tuwa sakno kabeh. Bapak kari bapakku tok situk iku bapak bapakku dhewe wis pikun yan.
0: Lho alan tak dongakno sehat terus ya Kang Grandeng ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dia mana eman Kang Grandeng?
1: Jenenge samaneku lek ngoyo iku dadae ompong kirau ya manku.
0: Walah, nggih. Nggih berarti kudu diperhatikan nggih.
1: Iya. Monggo lek ngowangi iku kecewa-cewa saiki digancingi lawan iki. Darah-darah batiku.
0: Walah, nggih pokoke ten griya mawon ngeten iku nggih.
1: Iya. Wis mangan cepak e. Jika notai orang kelam mana tu gak coyan, kan kopi jauh kopi.
0: Oh kopi, jelas.
1: Ya ngonoku.
0: Betul. Balik mana?
1: Balik asal mana cuma cora. Ngosang bulu lima lu ya.
0: Masya Allah. Hebat tapi kan. Isar
1: dua res kan nak kape, isar dua res kan nak kape, lelian kan nak kape kan. Ada bapak toh itu is.
0: Oh, nggih seumuran Mbah Kula nggih kisaran 80-an kayak Kang Grandeng.
1: Oh, iya bisa 5 ya.
0: Nggih. Masya Allah.
1: Tapi kula wis ditentukan jeding ngono ku wis wudu sembahyang bareng sembahyang di kamare mbek sembujung ngono.
0: Oh, nggih Masya Allah, tapi tasik anu nggih saged menjalankan kewajiban ngeten niku. Iya,
1: aku wis gak paham nang wong aku lerono di pasar iki.
0: Nggih. Tapi tasik eling kali salat nggih.
1: Iya.
0: Lah nggih Masya Allah.
1: Kuping-kuping wis gak anu wis gak mireng. Gula anu ngono bengi ku tulung bengi ku jar arek. Boleh isi wetu, ai boleh mak ai.
0: Walah.
1: Kon dendi kon dendi sol. Ayo ngono boleh iya. Wis jarno ndarare yo yo ponya wong tuwa.
0: Nggih, Kang Grando.
1: Rumah ya.
0: Leres, betul. Tak dungakno sehat terus nggih. Salam buat Bapak nggih.
1: Heeh. Keluargaku Bapak juga hari mek terlalu sithik wis kana umur.
0: Lho ala nggih pun, heeh.
1: Iya.
0: Heeh. Tas
1: nggih. Selamatan nih.
0: Heeh. Oh, anu pendak napa pripun?
1: Sewune wis.
0: Oh, pun sewune. Walah, gipun.
1: Ada sing wedok iki, sing wedok yang mati pisan barengan corona.
0: Oh, nggih. Heeh. Wis tadi kan sehat kabeh nggih.
1: Paling panjang umur, sehat tekan mung kada rezeki ning Kang Barokah.
0: Amin. Amin.
1: Ngomong anak putu, ibu ini tono ya Mbak ya.
0: Nggih, amin. Panjenengan nggih sehat-sehat nggih Kang Grandong nggih. Ya wis salam
1: keluarga ya Oma ya, sama gue ya.
0: Amin amin. Matur suwun sanget nggih Kang Grandong.
1: Jawab-jawab nyawang anak putu.
0: Amin amin. Lho niku sing paling penting lho dungane.
1: Heeh. Lancar-lancar ae. Ya sembuh sarapan-rupan wae do memang tak mangan-mangan enak.
0: Penting tasik saged. Maem niku pun kudu disyukuri Kang Grandong.
1: Mangan karo tonggo ae wis bapak masak mangan-mangane wis.
0: Betul. Oh saniki maem kale tempe tahu sambel niku penuh nikmat.
1: Iki mang lho aku sarapan mbek beci
0: lho mbek.
1: Sekone anget tok becine anget
0: tok. Oh enak niku kuran. Enak niku
1: ya. Iya wis mentok
0: lho niku. Heeh, kula nggih sering kok niku weci anget kali sego anget lho wis jos.
1: Iya, enak iku
0: seneng. Enak punan. Lah nggih wis bersyukur niku wis Kang Grandong enak banget.
1: Nah iya.
0: Lah nggih sari kopine.
1: Ya wis salam tanpa terkecuali salam sehat. Banyak rezeki Kang Barokah, kalau telur di rumpat iki kena alangan apa-apa. Murah rezeki, awet-awet mau putra wayah anak putu.
0: Amin.
1: Diparingi panjang umur, dimurahno rezekine. Iso ana duwite tur kena gawe umroh ke Mekah Madinah tur.
0: Amin amin. Nggih, amin ya rabbal alamin.
1: Ya wis mbayaya ya ngono, diparingi sehat.
0: Amin.
1: Ana kelonggaran ya Mas, cak dulur rene lho ana kelonggaran.
0: Oh, siap, nggih leres Kang Grandong. Panjenengan nggih sehat selalu nggih.
1: Lah niki apa sing ngene iki bodhe golek hiburan, golek kanca, golek dulur.
0: Nggih, betul. Lah niki panjenengan pengen dihibur kali lagu nopo to?
1: Sembarang wis sampe nyetel apa-apa aku sampe selawan.
0: Lho, lah kok sembarang ngeten iki.
1: Iya wis gak apa-apa sembarang kono wis. Ya wis suwun aku ya Mbak Yaya ya.
0: Nggih, kula nggih matur suwun nggih Kang Grandong nggih. Heeh, salam sehat juga Kang Grandong dan keluarga.
1: Ya sami-sami.
0: Siap Mbah Grandong ya Mbah Grandong. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong turen nggih matur suwun sanget doanipun nggih Kang Grandong pokoknya tak dungakno panjenengan nggih sae terus saya terus nggih diparingi umur yang panjang dan barokah rezeki yang melimpah dan barokah juga ya dan tentunya selalu terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang. Kemudian ten telepon iki wonten sing gabungan wonten Ibu Sri Utami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nah, saat niki kula libur.
0: Oh, aduh enak i.
2: Jeng upacara.
0: Lho, ya sami lek ngeten niku mek bedane kula dinten niki mboten libur ngeten niku lho.
2: Niku Pak Grandong nggih.
0: Nggih, Kang Grandong.
2: Ngopo iki?
0: Dalam
2: radio ku langsung
0: lah nggih niku lho niki soalnya tasik wonten perbaikan nggih Bu Sri Utami ngapunten nggih dadi kadang ngono radione moro ngeses moro balik maneh ya sing ngeten niku
2: anu mawon pun lajeng kirim salam nggih.
0: Oh monggo kirim salam kagem sinten
2: kok timbangane radione tak uncalkan nang genteng.
0: Oh aduh ya ya jadi uncal teman-teman. Heeh. Nggih
2: salamipun kagem Bu Sumiatun, Bu Panda, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Priana, Bu Sri Bella. Lancar nggih soalnya wonten catetane Mbak ya.
0: Oh nggih. Makane niku batinku kok apal.
2: Mama Ati, Mama Dika. Njenengan nangsal salam niki lho saking Pak Grandong wau.
0: Waduh Kang Grandong, salam sehat.
2: Bapak-bapake nggih. Pak Bojet, Mas Arif, Pak Grandong, Pak Sari'i, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi. Pun niku mawon catetane.
0: Oh niku mawon nggih, benjing ditambahin nggih Bu Sri Utami.
2: Nembangin
0: apa?
2: Tembangnya apa niku?
0: Tembangnya niki anu ta, sing pon nyepak to.
2: Nggih.
0: Sing pon nyepak niki wonten Doremi Enisa Gita. Wonten Bangkel-bangkel seneng. Napa?
2: Tresno Sudra
0: wonten. Napa judule?
2: Tresno Sudra.
0: Tresno Sudra. Lha ya mestine ana.
2: Sudra wonten nggih.
0: Siap. Sami-sami Ibu Sri Utami matur suwun sangat penggabungan. Ya, pokoknya ditunggu mawon lagu nipun iki Tresna Sudra mangke tak puterke spesial kagem panjenengan. Ora bisa nggawa kemudian wonten sing gabungan maneh nggih ten WhatsApp-e Pro 4 niki wonten Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi
0: nomor 3. Bunda Riatin nomor 3. Nomor 3 niki Bunda Riatin. Senengi dalam.
3: Parian
0: nggih mboten apa-apa, dengan senang hati ta kula mendengarkan.
3: Parian kanggo Mbak Yaya, kangge pendengar RRI kali penyiar Pur 4 saluran Bedoyo. Jalan-jalan ke Pasar Mergan.
0: Cakep.
3: Membeli milon trio semangka. Siang malam jadi pikiran yaitu penyiar Mbak Yaya seorang.
0: Oh, waduh. Matur suwun saneng. Ngeten iki jenengan nek napa? Gawe parian iku pripun to Bunda Riatin? Leren anu ta? Gak mboten tilar ta napa pripun?
3: Sampun mboten catetane. Lah kula teng mriku lak. Berapa mulai AM sampai FM berapa tahun itu?
0: Nggih, waduh.
3: Mulai dulu sudah ada catetane, jadi kari ngomong to.
0: Nggih. Lho makane. Lah makane niki kok yo parian iku ono. Ayo yo. Oh alang ngeten iku to.
3: Lagune mangke napa kangge kula?
0: Lho lagune napa nggih? Saker sonje panjenengan iki badhe request lagu napa?
3: Oh, saker sekula.
0: Yo iya no.
3: Lintang Asmara.
0: Lintang Asmara. Salami.
3: Wonten.
0: Oh, Lintang Asmara jelas sih wonten to niki lagune kan terkenal.
3: Niku, Lintang Asmara niku. Rompat penyiar kali pendengar cinta kula gak bakar sirno.
0: Waduh.
3: Niku nyanyian aku iku mirengaken kula pengin
0: to. Masyaallah.
3: Ora bakal sirno.
0: Siap. Salam kagem sinten.
3: Nggih. Mbak Yaya.
0: Dalem.
3: Kula anu niku Intang Asmara kula paringaken jeneng Bu Marlena.
0: Ibu Marlena.
3: Halo. Kalian Bu Sumiaten.
0: Ayo Bu Sumiaten.
3: Niki wong isih anu iki. Umek-umek di pawon nih, orang kan dodol.
0: Oh ala leres.
3: Pak Sari sedalah nih Bu Sri.
0: Pak Sari.
3: Ayo Bu Sri Gati. Wonten Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami. Bu Pandan. Wonten Sapitri, Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi,
3: Pak Ismoyo,
0: Ibu Widi.
3: Ayo pari ane ditarik kanggo penyiari dolaku.
0: Ayo ditarik-tarik.
3: Pak Ismoyo. Pak Eko Rembun.
0: Pak Eko Rembun.
3: Ayo ditarik
0: pari ane.
3: Paris, iki lho Paris penyiari.
0: Ayo Mas Paris, ayo ditunggu lho ya.
3: Ayo cepetan tak anteni. Banten, Pak Jono Coban Blotak.
0: Pak Jono
3: Erul Andeng. Bu Umi Tepuk Utara. Banten, Bu Titik Wagir. Ayo tak teni
0: Bu Titik, monggo.
3: Ada Bu Deno. Bu Supatmi. Bu Ningsi. Mama Atik, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Dika. Geng Biring Agen. Kan yang boleh ya Bu Nawang Wulan buat nanti hadir.
0: Oh, Bu Nawang Wulan.
3: Bunderatin nomor 1, senengi, hore.
0: Senengi, ya paling senengi.
3: Bunderatin nomor 2, nomor 1, nomor 2.
0: Nomor 3, Bunda Riatin.
3: Oh, Bunderatin nomor 3, Ceng. Pak Grandong, ayo Bunderatin nomor 3 loh.
0: Oh, Kang Grandong nomor 1 tadi, Bunda Riatin.
3: Iya. Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo.
3: Ayo Pak Ismoyo, pari ane ditarik kanggo penyiarku, idalaku. Amoi ditawani mirengaken lho. Bu Sri Broten Banteng Kalimantan nggih mirengaken. Pak Sari, Pak Sadewo, Pak Bambang. Ayo Pak Bambang. Wonten Kalimantan nggih wonten, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jember, Surabaya, Jakarta niki mirengaken saya lho. Semuanya. Salam sayang. Salam I love you semuanya, aku cinta padamu. Penyare ya. Assalamualaikum.
0: Salam I love you pool. Matur suwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin nggih, ditunggu mawon lagunipun. Lagune Lintang Asmara Niken Salindri, ditunggu nggih. Warungnya dibuka. Kemudian niki wonten sing gabungan maneh, wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Warung gaul
4: dalem. Warung gaul.
0: Lo gak ketinggalan ya. Panjenengan pripun kabar Ibu?
4: Alhamdulillah, kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Sutro Karwo Tansa Pinaringan Kesehatan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget doanipun. Wis pokoknya nggih doa terbaik kagem panjenengan nggih.
4: Nggih, sami-sami.
0: Amin, Mbak Yang, amin.
4: Heeh. Tak nuwun tembang nggih.
0: Monggo panjenengan napa tembangi?
4: Omah Suwung.
0: Omah Suwung leres. Salami kagem sinten?
4: Salamipun Buriatin Kolowau, Bu Pandan, Pak Budi Utami, Pak Ismoyo, Pak Grandong, Pak Eko, Mas Faris, Bu Widi sekalian, Sri Utami,
0: Bu Sri Utami,
4: Sampung Ege, Kagem Sedoyo, Pamireng,
0: siap
4: sugeng gending lan sugeng midhangetaken.
0: Leres.
4: Mbak Yaya, kesehatan.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Semangat dan sabar.
0: Siap. Matur suwun nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru buka niki warunge pun rame nggih wis pokoke matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah meramaikan warung gaul di pagi hari ini. Mandar mugi panjenengan tansah pinaringan sehat nggih lan bahagia. Pokoke aja lali gabungan ten mriki ten warung gaul, saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 6 9 10 5 3 ya. Tak tunggu sampai mengki merapa jam 10. Dadi saat niki wayai mirengaken lagu-lagu Jawa yang sudah di request kali sedoyo pamireng. Yang pertama niki wonten Resno Sudra, kemudian dilanjutke kali Lintang Asmoro sugeng mirengaken.

Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Gini aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo kagem panjenengan simbah di mampir buat sarapan, buat ngopi bareng monggo nggih. Kalau tunggu sampai mengki merapat jam 10 awan ya. Saged gabungan ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 0815556910053. Niki wonten Bapak Suharnoto nggih, niki lagi nginfo monggo ngopi. Waduh duk enake ngopi ireng yo, anget-anget panas ngebul-ngebul di pagi hari supaya tidak ngantuk. Monggo panjenengan sedaya lek badhe ngopi nggih ten mriki mawon nggih, mengke kula gawekno kopi sing enak sing jos pokoke yo untuk menemani panjenengan di hari ini. Kemudian niki kula badhe menyapa wonten Mas Fari Soko Batu, warung gaul sugeng enjing Mbak Yaya, sugeng enjing. Saking Fari Swanten Batu badhe nyuwun lagune Kopi Jahe ya. Mbak Yaya koyoke adem-adem enjing iki, kok kepingine Kopi Jahe mboten napa-napa nggih. Ben jek tambah anget enjing niki. Loh ya mboten napa-napa to, Kopi Jahe niki spesial kagem panjenengan ya Mas ya. Nah, kemudian badhe bungkus sego pecel 12 bungkus. Okay. Mbak Yaya mangke jadi bayar kale Kong Iswoyo. Kong Iswoyo niki lo dari kemarin kok iya gak ketok nandi ae to aku ngakung. Salami kagem Mas Taufik, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Ian, Mas Sarga, Mas Sari, Mbah Tejo ya, Kong Iswoyo, Pak Grandong, Ibu Sri Utami, Bunda Riatin, Ibu Sri Purnomo, kagem Mbak Yaya sugeng makaryo, matur suwun sanget. Nggih, sami-sami Mas Waris, pokoknya ditunggu mawon nggih niki tembangi Kopi Jahe, mengki tak puterke kagem panjenengan nggih. Mandar mugi selalu terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang.

pagi hari ini nggih, di hari Minggu cuaca iki koyoke emang lagi cerah-cerahe ya. Terbukti sedari pagi tadi itu tidak ada mendung sama sekali. Kemudian juga kalau menurut perkiraan cuaca hari ini diperkirakan juga berawan nggih. Jadinya cocok kagem panjenengan sing rencana untuk jalan-jalan, ya rencana untuk ya nongkrong-nongkrong cantik, kemudian rencana untuk meluangkan waktu bareng kali keluarga niki cocok. Pokoke ya kagem panjenengan sing badhe menikmati waktu di hari Minggu ya. Ya pokoke ojo lali program 4 niki senantiasa menemani panjenengan sedoyo. Ojo lali gabungan pisan ya. Pokoke tak tunggu niki panjenengan ngeramekno acara Warung Gaul di pagi hari ini sampai nanti merapa di jam 10 siang ya. Ya wes niki langsung wae kita mirengaken lagu-lagu nih, lagu-lagu tembang Jawa campur sari. Niki wonten Melisa Barah dengan Kopi Jahe, sugeng mirengaken.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada perubahan jam operasional di kawasan wisata Makam Bungkar Mokota Blitar, Jawa Timur, di mana mulai hari Sabtu, kawasan Makam Proklamator RI tersebut resmi dibuka selama 24 jam. Kebijakan ini membuat wisatawan maupun peziarah kini memiliki kesempatan untuk datang ke Makam Bung Karno hingga malam hari. Sebelumnya, kawasan wisata ini hanya dibuka mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan pembukaan selama 24 jam merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Blitar untuk memberikan pilihan waktu yang lebih luas bagi para pengunjung. Di mana pembukaan operasional 24 jam ini dilakukan bertepatan dengan rangkaian agenda menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, pengunjung tidak lagi harus datang pada pagi hingga sore hari karena wisatawan dan peziarah yang memiliki keterbatasan waktu pada siang hari dapat berkunjung pada malam hari. Dalam hal ini, pemerintah Kota Blitar berharap operasional Makam Bung Karno selama 24 jam tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 12.

Tasetan Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya ya. Yang pasti nih niki enggak terasa ya, Warung Gaul sudah menemani panjenengan sedoyo dari jam 7 pagi sampai jam 9 ya. Jam 9 menuju ke jam 10 siang. Wes pokoknya semoga di hari ini bagi yang libur panjenengan bisa menikmati hari Minggu dengan perasaan yang bahagia ya. Bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian bagi yang bekerja tetap semangat apapun pekerjaan Anda, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan selalu. Amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar, cuaca ini sudah terlihat ya, sudah mulai panas, sudah mulai agak anget aja di siang hari ini. Jadi kalau misalkan Anda mau keluar, ini mungkin bisa pakai itu dulu ya, Pak, pelindung sinar matahari ya, kayak sunscreen atau mungkin krim-krim yang lain yang bisa menutrisi kulit Anda, dikarenakan memang hawanya lumayan panas dan terik ya. Kemudian kalau untuk ini arus lalu lintasnya di sepanjang jalan Candi Panggung ini memang sudah mulai terlihat lumayan ramai ya, apalagi hari Minggu ini pasti banyak yang bepergian di hari ini. Jadi bagi Anda yang lagi ada di jalan, kami himbau untuk tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan diri Anda dan keselamatan orang lain, dan jangan lupa untuk mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tentunya masih di Warung Gaul, niki panjenengan nggih saged gabungan, monggo saged telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 0815556 1053.

wonten informasi kagem panjenengan terkait dengan Ngijo Heritage niki menghadirkan pesta rakyat untuk lawan individualisme. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya arus digitalisasi ini semakin kuat dan dinilai membawa perubahan pola interaksi masyarakat terutama ning generasi muda. Wonten ketergantungan terhadap gawai atau handphone ya, wonten permainan daring niki membuat ruang interaksi sosial semakin berkurang. Nah, merespon kondisi iki, panitia Ngijo Heritage niki bakal menggelar pesta rakyat bertajuk Ngijo Heritage pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Wonten ketua panitia Ngijo, wonten Herdi niki ngomong lek kegiatan niki dirancang sebagai ruang penjumpaan masyarakat gawe menghidupkan kembali nilai kebersamaan, budaya lokal, permainan tradisional yang mulai ditinggalkan. Menurut Ngijo Heritage ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga menjadi sarana edukasi budaya yang melibatkan berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga orang tua. Dan selama 3 hari pelaksanaan, pengunjung bakal disuguhi beragam atraksi budaya, olahraga dan hiburan rakyat. Salah si jenis yang dadi daya tarik iku yaiku penampilan drum band Poltekad Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara. Wonten pertunjukan reog Ponorogo lan sajian musik keroncong yang syarat nuansa nostalgia. Selain iku panitia yo nyiapno kegiatan fun walk berbudaya lan senam Zumba yang dikemas dengan sentuhan budaya lokal untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat interaksi sosial masyarakat. Dan tidak cuma menghadirkan hiburan, Ngijo Heritage niki yang menghadirkan arena permainan tradisional gawe upaya memperkenalkan kembali warisan budaya kepada generasi muda. Berbagai perlombaan kaya engkrang, engklek, dam-daman lan kasti iki ya bakal digelar selama acara berlangsung. Tentune panitia niki ya menyiapkan kegiatan edukatif berupa tebak wayang dan sasi dongeng cerita rakyat yang mengangkat nilai moral dan kearifan lokal. Menurut Ferdi, permainan tradisional iki duweni nilai penting dalam membangun karakter anak dikarenakan mendorong interaksi langsung, kerjasama, sportivitas, lan kreativitas. Selain permainan dan pertunjukan budaya, pengunjung dapat menikmati aneka kuliner tempo dulu yang disajikan di stand khusus. Berbagai jajanan tradisional dan makanan khas yang kini mulai jarang ditemukan, tentunya ini bakal jadi bagian dari pengalaman budaya yang ditawarkan dalam acara tersebut. Ferdi Onegesno, Ngijo Heritage niki duweni 3 misi utama, yaitu mengedukasi generasi muda supaya lebih mengenal permainan tradisional, melestarikan budaya Nusantara, serta memperkuat nilai sosial ning tengah masyarakat. Dan lewat kegiatan iki, panitia berharap masyarakat gak cuma menikmati hiburan, tapi ya semakin paham wonten pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas bersama di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berkembang etanik. Niku wau Mas Faris nggih tanglet niki, kok kenapa jaringane terus sekawan niki kadang-kadang naik turun, ngoten niku nopo om Mbak Yaya? Oh nggih, niki soalnya kemarin kan habis perbaikan nggih, perbaikan pemancar sehingga ini masih dalam tahap pemulihan. Kula nyuwun ngapunten sanget lek selama niki mungkin membuat panjenengan kurang nyaman dengan jaringan yang mungkin masih dalam perbaikan sehingga kadang yo ngeses, kadang moro ilang sediluk, kadang muncul maneh. Nah niki kula nyuwun ngapunten nggih, dikarenakan memang masih ada perbaikan sehingga ini dalam proses penyembuhan ngeten niku nggih. Ya wis, saniki balik maneh kita semuanya mirengaken lagu-lagu campur sari tembang Jawa yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten Semebiar nggih dinyanyekno kali Astrid Finanta. Sugeng mirengaken.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sedaya pamireng, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba sudah mau jam 10 aja. Nah, sakniki wayahe Warung Gaul pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Pokoknya matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung meramaikan acara ini dan juga yang sudah

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah. Duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TK Ar-Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian. Ananda Abian akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
2: Assalamualaikum.

sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi

Nahmaduhu wa nasta'inu nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kawula hormati lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kawula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Hidup berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adoslah dan sikap kita kados pundi menyayangi tiang lintu, yagi saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kuto pare, kulo tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Iya, anak-anak guru rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya. Teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Ya, senang ya. Ya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

0: Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2 luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan solawat asadah dari Ananda Zoya dan Taki.
1: Beri salam

0: Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan Solawat Sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Hai. Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Oh, mau pantun. Anak-anak guru rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburu membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya pantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengerin pantunku ya. Kuelah

0: pergunakan untuk giat belajar.
1: Iya, siap. Iya, itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Iya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oryo. Lagu Hari Merdeka ya ini. 17 Agustus. Ya, inilah Kia dan Oril.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus.
2: 1, 2, 3. 17.

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsen, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: Bagus sekali. Lucunya satu gendang dunia. Senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

0: Iya, itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah, duniaku ceria. Iya, RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4 luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati, kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa, kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah, anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karang Juwet dari Karang Ploso. Iya, kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja, minggu yang berbahagia ini kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Yang akan penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4, tepatnya dari TK Aroma Karang Juwet Karang Ploso.
1: Assalamualaikum.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk pagi hari apabila

0: Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung loh. Oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempat. Iya, itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid.
1: Doa

0: itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku.
1: Dunia.
0: Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Garang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Garang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali. Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
2: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rohma Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di Aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rohma yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
0: Kenalan dulu Ibu Kepala Sekolah siapa tadi ya?
2: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rohma Karang Juwet. Sudah seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Iya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rohma Karang Juwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rohma kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Iya, anak-anakku di rumah. Di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik. Di rumah tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Ar-Rohma Karang Juwet. Inilah Tepu Wudu Bersama-sama.
3: burung.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepuk wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan sholat.

0: Iya, itulah tadi lagu gerakan salat. Selanjutnya tepuk good job world dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk good job.

Good job. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Ya, bagus sekali ya. Dengan itu, dengan sebuah lagu anak-anak menjadi hafal. Selanjutnya, nama-nama Nabi.

Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap di bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini Ibu Guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu begitu semangatnya, senang di RRI saya.
1: Senang.
0: Libur sekolah.
1: Tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoet. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjoet juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup. Asmaul Husna akan dibawakan bersama.

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Rohma Karangjuang. Yes. Anak-anak guru di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Rohma Karangjuang Karang Ploso yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli, pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye-bye.

Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
4: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
5: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
7: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

saudara pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 11:36. Saatnya kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar kaum muslim di muslimah dimanapun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Mudah-mudahan amal ibadah sholat anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: mujo panis tu penggal taman ono.
1: Saat yang pamuni kulo menoko dat sama cici mati.
0: Aku mundut kepiye pakalian musuh angsur.
1: Kepara matur pat pun sepang pendal.
0: Ya.
1: Angin kulo belum entah. Sedaya raya kari projo. Mandapi pun magangan enggal. Ini tersak mangke sampun cokat caket so terginasi. Boten badeng lah yang semakan asbo penjelengan dalem.
0: Ora ketang aku durung mangerten. Aku midhangetake aturmu kaya-kaya gawe bombonge atine. Kadite sira ora kendhat. Nyenangi pakarya. Sesuk panggul ing pundakmu kiwa lantar. Pakar tekan becik dimenti nulak kabeh kurandar. Benar lho gak itu? Kadang kuang bagus Dimas Joko Warung
2: paring pangan juga dulu
0: apa sebabnya si lo tak pijik monggo ngedenge kowe lagi degraden oleh Biloroko kasastran kapanditan ngenani bab sawer ing rek kagungan senajan to kowe isih muda bauto kowe sregep sinau. Ing mangkone menapa kakawe jompo lan pigo. Sira kang ganti ing penampan.
2: Duh Kang Mas Adipati tunggul. Mugi sedaya pangandika panjenengan menika dados kekancenengan ing ati kula.
0: Iya.
2: Jalaran pinten sobo dalu kula tansah nuhun dawuh panjenengan. Gegulang sawining kagungan jalaran ampun ngantos penggalih panjenengan kujiwa.
0: Penak ngene.
2: Namun itu akan jauh.
0: Bari mangsi lor tian patih tunggulah.
2: Paring jauh kulo kanceng hati patih tunggul.
0: Aku mundut. Kepiye panguri paling kawlo ing penangkap.
2: Keparang mater lepat panggung tendalam kanceng. Ngingi perkawis pandu serai pun poro kaumlo. Ingkang mapan wonten ing pucuk ing ngarku.
0: Ya.
2: Lumebet wonten ing kalan pratisan. Lumebet ngantos kering kita rojo. Duh kanceng. Nyatane pun ngantos inget dalam meniku hatan ingkang kuci ibarat takum sedoyo kalau tansah mubra mubru ala bermati aja.
0: Ya dari sini batal wakil yang menowo ono kalau mangsane kaulo kanan kiklan kurang sandangan bodoh seliramu indah matur barang aku. Oke yang sabiantu sok ing penarukan ojo nanti kalau ing penarukan pada serakat nandang kami itu mah jalanan lo aku kepengen nyetol negara ing penarukan murah sandang pangan sandang papan aku salah jadi pengayoman aku nyamati kalau ing penarukan aku kudu bisa ngayomi sakit. Sejengi sedang beres ketenteman wis padha oke kau lo ora padha nandang serakat ora kekurangan sandangan pun sisih apa sebabnya yai Joko Warung tak pijik iki ana bab mligi kanggo keluarga
2: mligi keluarga
0: ya.
2: Yektosipun dados secangkrimaning atiku. Jumbuh pangan juga penjenengan. Wekdal menika kula katimbalang supados marak sebo. Ngabiyantara ing pendhapi agung kabupaten Penarukan.
0: Keluarga uga ana sambuane negara tumrap ing Penarukan. Aku bisa maca atine wong Demak. Cetok. Wong Demak sugih dara cara paweka. Amarga dibalui para dewane ulam para wali sing nengeko ing talajo satemah saisi aku kebuku adikku aku lungo jigrang sewa tumpang ing penarukan kita nane kanggo nutup nutupi cuwi kali Wong Demak
2: kawas hati-hati tumbun bulu
0: ya.
2: Menawi panjenengan ngendika panjenengan lenggah dados adipati ing Penarukan ngayomi sikabeng para kawula ing Penarukan nanging ansik-ansik pasengsarane pun saha nutup-nutupi. Cedhane pun kados pundi, Kakas?
0: Tenane aku diangkat dadi adipati ing Penarukan. Ben aku ora ngungkit-ngungkit sedane leluhur. Miturut dedongengane ya. Rikala Demak Dulung dadi kutharaja. Isih wujud alas glagah wangi. Kababat Raden Kasan satemah dan kutharaja. Kasan Madukara Dipakanti dijuluk Adipati Natapraja. Milik gendong lali. Kaselak barang kang melok susu malak enggak puluh dirojongi poluan satemah Kasan jumeneng sultan babah patah jimbo ninglat panatep panoto agomo ratu Islam sebesar merangi wong-wong ing mojo pahit bergosang Prabu Brawijaya Rakestu. Kasan tetelok anak kan duroko rikolon Demak Gasto Kasan perang magunturan ingat dari mojo pahit lan Demak Bintol sopo senopati perang orang liyo adipati pecah tondo pati terung budal soe mojo pahit orang keijenan adipati pecah tondo kadere ake Senopati Tunggul Yudha.
2: Senopati Tunggul Yudha?
0: Iya. Senopati Tunggul Yudha gugur ing tengah perang. Kabeh sabela patine Adipati pecaton. Satra Tunggul Yudha dadi korban. Yen kowe kepengin ngerti sapa tenan Tunggul Yudha. Tenane Tunggul Yudha kaya ya bapakku. Ya Sudarmamu,
2: Sudarmoku lho. Ya.
0: Yen aku caos upekti ing Demak, anggap aku mulai segoro sing tanpa pikir. Ada kesmus, bro. Wal antaring Demak lan Penarukan. Kowe kabeh aja alok kabutan ing gawe. Mbok mlono kala mangsane aku singkirke wong Demak. Nang Demak tak gebuk calpra.
2: Kanjeng Adipati Tunggul sampun nami pas lantep menawi panjenengan badhe ngidhus setanipun ten sepuh panjenengan. Lho kanthi menika Kanjeng. Menawi saestu kados katen lembaran sejarah ing sampun kawiyah. Ing manggenipun badhe kula kepiyaken sedaya para prajurit wonten ing Penarukan. Hasil terang Demak Bintoro balik lo kebak serang peperangan kacau lo
0: kebak rumong sok bobong
2: waktus satus
0: yang gue kepingin ngelabui utah getihmu gue aji ikna gue wedino iki siling senan nyalo ko sentolongan kau lo mbali lo ik Demak
2: lo satu yo
0: pokok

0: sakjane para prajurit saka Kabupaten Penarukan.
1: Duh, Raden, nyatane pun ing wekdal menika sedaya prajurit wonten ing Penarukan sampun kula kepiyaken. Sedaya sampun siaga ing katekan tenenggo dawuh panjenengan.
0: Iya. Aku percaya kelawan bujine. Kriwikan dadi grojogan. Suwane Prabu Semi ana ing Kabupaten Penarukan iki mbiki perkara. Mongko wanter pangandikane Kanjeng Adipati Tunggul Wulung ya kadangku sepuh. Yen to Penarukan ya Penarukan, Demak Bintoro Demak Bintoro. Papak prajurit Demak Bintoro budhal ke prajurit Sugeng Penarukan.
1: Wis kok akan dawuh lampahan.

주와 영광 맹마

0: masih dapet kepalaku. Kamu yang ngerangke tunggu nyurup yang papan ini kebusuk kau seorang kamu put Bandung tak gandeng-gandeng kamu.
1: Iya bang Tumak tunggul ulung-ulung sembahan. Ayo yang pancen perjuet oleh Demak Sepi Mambo tolong kafe kastan
0: itu pendalumu sing hati-hati.

0: lakoni. Mergi paling demak setimbang buruk. Nangin malah diolok. Berjuet oleh penaruhan di dibutah di sini semua
1: seolah. Oh rasa, kakak kamu capu. Yang tak rasa itu sumpah luwe. Kau bisa menunggu aku si gede. Yang nyotongnya itu kau belakangan berjuet sebelah gua pun tertanding. Yang papan kere, ayo. Bocot lu ngandel katus deh, baru mengguruh terkulit. Untuk yang papan kere, coy kamu cahaya penaruhan. Aku bina membocot pintu itu harus dicek tanding aku.
0: Watau, jika gagal corong,
1: ayo. Kau berjuet pintu itu bang.

0: mamen buat jadi manuk kan. Ayo, orang bantu gue. Aku bisa.
1: Jago-jago ya gue.

0: apa dia sambekan?
1: Tukar apa ya mas?
0: Kalau saya kamu mau buka dia. Saru. Oh apa?
1: Mas Wih. Aku kangen loh mas.
0: Kangen lah. Anak apa?
1: Mas,
0: kenapa?
1: Aku iki loh mas.
0: Kenapa?
1: Lagi loh.

0: Kirong Randong.
1: Apa?
0: Iku kok isi ini Kirong Randong?
1: Loro.
0: Loh, berarti cek siji dong.
1: Ya, kok
0: ini? Eh, iku ngacet oleh sementu, isi ku.
1: Iso, cek.
0: Eh, kurungnya kambian oleh sementu.

0: Bang,
1: hei, gih.
0: Lakon prajil suku Demak Bintoro kabeh busah basah pandanin babatan paji. Kaporo Prabu Semi saiki dadi bandar. Prabu Semi. Yen wis kahananmu kaya arep bonggo-bonggo kowe.
2: Sajan to aku dadi bandar. Lah aku sira pati ora bakal pasah karo aku. Katimbang aku kok ora layu. Yen pancen wis sampe pancen ngono.
3: Pancen.
0: Semi bro, kau seneng mut-mut tak? Saya kira seorang dia tu yang popo. Nangin pesen, mukmi watain prajurit. Aku iman kelawan kui.
4: Iman.
0: Manu tu karu aku manu kau yang panu penaruan. Oh, jangan nanti kau yang panu kau yang tebak betul. Iya.
2: Aku manu karu kui.
0: Iyo.
2: Timbang aku manu karu kui lebih kecil. Aku mati.
0: Setelah mau tak?
3: Setelah tak?
0: Pancen kau menungso segera kau tak ada kecil. Ini bang kau orang kau tak iman, lu cek kau tu. Ojo gusah gusuh. Robo semini ke wangkal, semini ke wangkot, meniko satrum di pun tiang tiang benar. Lu percaya tu mau?
5: Ini, don mumikir aja mung saya keplasan. Prabu Semi kuwi caraka.
0: Leres.
5: Caraka iki duta. Caraka kuwi ora entuk ditatoni. Ya.
0: Wes.
5: Yen Prabu Semi kok pateni rampung perkara. Luwih becik, rangkep leboke
0: panggah.
5: Ini yen Prabu Semi dilebokke nang pidana sedina rong dina mengko dipol. Yen ora gelem buka wadi keringkian ing Demak. Diajar

0: sultan tenggolong gani dan sultan ngemong dapur warnet
1: warnet ya? Wadunipun warnet
0: pria? Orang ngagem Partisoro mergo Partisoro surat kekancingan ning astane randane Pantinus Ratu Semenanjung sing iki dina mapan ing Jepara
1: menika leres Ratu Semenanjung mapan ing Jepara
0: iya.
1: Nangis sambat kali perkasa menika
0: aku bisa jumeneng sultan yen aku ngregem Partisoro to
1: sregep serat kekancingan
0: mula yo di iki kebutuhan negara. Kowe bisa males ke sosro wirane wong tuamu. Kowe kudu melu tandang gawe. Ora-ora kawula sentala sing piji kejaba wong sira. Kowe teko ing Jepara. Ratu Semenanjung ria dateng. Nanging sadurunge budak ing Jepara. Kowe kampil. Sedulurmu Candrawati apa jeneng Candra? Kowe njaluk pamit. Kae senajan dulur tunggal ida anggepen rembun kok sedulur
1: menawi ngoten sawetawis kula badhe nyuwun pamit namung pasti panjenengan kang kula
0: duka-duka sira gawa ati-ati jaga ati arga ukur barisan dedemitan aja nganti kali wong kok kula sewanti-wanti gemak entuke jago iki kowe bisa ngerti bali meneh ucap ke kawan diranti bali ke Candrawati Candrasari orang barengan ke Ratu Semenanjung seblak ke

0: Sih, nyektosipun kula mangertos menapa ingkang dipun kersakaken kangge Prabu Kalinyana.
1: Niki yo kene kaya mangkono. Mbok yo. Senajan to sinamu ki temantenan kawan Yayi Ratu Kambang, mbok yo eling marang pun Kang Mbok Yayi Karepe.
0: Nyektosipun kula pekewet. Menawi kula tumekno wonten ing lajeng sekolah, pun senengan lak sampun dipun pengaruh ini Kang Mas Sunan. Lagi ngomong saya, ini kok ratus pun Kang Mas Sunan Hadirin.
1: Dari Karepet, pancen Kang Mas Sunan Hadirin saiki lagi ngimami ini masjid Tebak Bintoro. Tiwas kebeneran, yang siramu tuwi marang pun Kang Bo. Jadi, pancen ora ditaksi lagi pun Kang Bo, pan Kang Bo kangen banget marang siramu lo Yayi Karepet.
0: Semantul itu. Itu sih pun gula izin kangen lah
1: piyai piyin bagus gagah pitik sotur tanpa cacat apa meneng yang diko indah-indah yang boso lu kita yang sastro pun Kang Bo saya rapat kampah hargane karena pesoni pun Kang Bo lo ya ikare
0: bu sampun sangat-sangat angin pun ngalam
1: kuih kasunyatan lo ya i Yayi Karepet mumpung saiki kahanane aman Kang Mas Sunan Hadirin yo tindak yuk saiki aku lan sinamu padha lemban ing samudraning asmara cepat dening katresna
0: menapa mboten wonten abdi wonten ing
1: pati abdi padha netepi kewajiban
0: kecewi nggih
1: pun Kang Mbok wis ora kuat kampung
0: saestu Kang Mas Sunan Hadirin mboten wonten
1: kuwi tenang lho Yayi pun Kang Mbok pun ate goro to rak-ranate Yayi Karepet kangen pun Kang Mbok marang siramu puyo-puyo ra bisa digambarake maneh mulo kanthi piyen gak diwiti bae Yayi Karepet
0: lali kados ngene iki suka
2: arena wengi mong tak anti anti
1: nyentani marang sapa Yayi Karepet
2: mereka ngangkut selokan kumambang
1: Yayi Karepet ini pun Kang Mbok pirengki marang suaramu kaya-kaya bisa ngegur kaki marang jantungi pun Kang Mbok lo Yayi.

itu kan, Bu.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Lho, ngentikane ngimami masjid Mbak Bintoro, Kang Mas.
1: Ora sido awit ana tamu kang saka mancanegara.
0: Oh, dipun wurungaken. Monggo-monggo, Kang Mas.
1: Aku kok dadi gumun setahun.
0: Ki napa gumun?
1: Lho, diajeng Ratu Kalinyamat adat saben rakaya ngene iki kok kadingan.
0: Kadingan pripun, Kang Mas?
1: Ora krasa apa?
0: Boten.
1: Coba toke lho sanggule.
0: Aduh, nyuwun pangapunten. Awit kula wangen kula ngati sarira kesesa, Kang Mas.
1: Kebayake ya ora dibenekke.
0: Oji, aduh, nganti medhe kabeh. Nyuwun pangapunten sih, Kang Mas. Aduh, aduh. Yen
1: diajek.
0: Inji.
2: Kirane kok modal.
0: Aduh, nyuwun pangapunten. Kala wau dipun cakar kucing, Kang Mas. Inji.
1: Dadi nyampingmu wirane dicakar kucing.
0: Leres.
2: Malah telas.
0: Telas. Nyun pangapunten. Kula wau unjukan susu mutah.
1: Oh.
0: Kenging nyamping kula awet dipun samruk dening kucing, Kang Mas.
1: Bangeten kok, Cing, kucing.
0: Inji. Bangeten kucing-kucing.
1: Wis nyakar isih nyampluk susu.
0: Inji. Nyun pangapunten sih, Kang Mas.
1: Diajeng Ratu Kalinyamat.
0: Inji kula.
1: Ya. Sepisan iki sliramu tak ngapura nanging sesuk sok mben aja mbok baleni.
0: Mboten badhe kula bali malih. Kula nyuwun pangapunten Kang Mas Sunanadi.
1: Awet apa to sliramu lan aku iki dadi panutaning kabeh para santrian patah ing panti.
0: Inji kula ngerti.
1: Tindak sak pecak tembung sak klimah. Yen kliru mundak dadi tepo tulot.
0: Terus Kang Mas, inji.
1: Coba toh ya, tak takut.
0: Inji.
1: Pun kakang luk salam rambah kaping telu kok malah siramu lagi njawab ki tenane lagi ngopo.
0: Aduh nyun pangapunten, kula wau kula ora resik wonten ing sakelebetipun Taman Pagulingan. Inji.
1: Lah kok tanduk-tanduk mau dahar apa?
0: Oh, kula wau ndak Kang Mas. Aduh nyun pangapunten. Kula wau tanduk unjuk-unjukan susu. Hawanipun adem sanget sampun setunggal gelas kirang Kang Mas. Dados tanduk.
1: Seliramu yang bakal resik.
0: Inji.
1: Ngajak pataya utawa santri dadi yang ganjel mau ben rasa lak ngono.
0: Oh, ngaten. Angge nyuwun pangapunten, kula wau kula ganjel piyambak. Dadi rada rekoso Kang Mas. Nek
1: seliramu nganti gerah lho sapa sing kelang.
0: Mboten kok Kang Mas, mboten.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Barokatuh, barokatuh.

0: Kanjeng Ratu.
1: Iki kula Kang Mas.
0: Tamune kakung apa wae?
1: Mriko kakung.
0: Yo gini siramu sing acarane.
1: Punten dalem sewuji Kang Mas. Yeah. Awit Yayi Karebet ora kasih kadang. Mawi kula boten ngangkat acarane Yayi Karebet, mangke dipun dakwa kula boten raketi bab kekadangan Kang Mas.
0: Iya, Ri.
1: Ra kaya ngono ta Yayi Karebet. Inci Kang Mas, iki penakan kon mulunggu ya ya iki.
0: Dimas, kadang nemung kakang, kadang pun kakang, Dimas. Dimas karet, oke. Yayi,
2: nggih, ayo.
1: Napa ta Yayi kok ngendika ayu?
2: Nyun sewu, menika lho Kang Mbok Ratu kali nyamat anggenipun kados sarwa lan ngatur kusuma kanthi khusus.
0: Kalane
2: sapa?
1: Ah, apa tenan lho Yayi Karebet? Pun kanggo dandan niki ora ana liya sing dak pameri yo Kang Masmu sonan dadirin. Ben ora kapilu yu marang wanita sanes.
0: Garwa sing utama sing disebut garwa sigarane nyawa ya ngene iki. Tresnane karo kakung wis lahir lan batin.
2: Mbok menangi sedaya wanita ning Jepara saged mulat
1: pinisine. Muga-muga wae kaya ngono Yayi.
0: Dimas, kadangipun kakang kucing gak sih?
1: Ih, Kang Mas. Meniko Yayi Karebet sanes kucing gak sih?
0: Pun kakang luput di. Iki mau katemben pun kakang lan kang mbok mungkin rembug perkara kucing. Galuh, kantin Jepara saiki kok akeh kucinge.
1: Kucinge nakal Yayi ning yo ora apa.
0: Nyampinge Mbak Yumu dicakar nganti udar wirone.
2: Rasanes ku.
0: Ora, sing ramu kadang kakang sing bagus sing jlonet kok kucing dasiran iki kepiye
1: rakyat. Ning yo ora apa-apa lho Yayi. Najan kucinge paning Jepara iki nakal ning ora apa-apa. Awit pun Kang Mbok dicakar nyatane yo ora lara. Heeh, ning malah kepinu.
0: Aneh ora?
1: Lah kok aneh?
0: Lah wong kucing nyakar kok ora lara malah kepinu iki yo
1: kepinu. Nyun sewu, tegesipun nyakar mboten kenging sarira kula, namung kenging nyamping kula Kang Mas.
0: Ya ora hayune kucinge kok bendoro dadine ora nakal.
1: Ya pancen kuwi lho, kucing kok bendoro.
0: Kamar mancung silumpat, dicek sawetara suwe ra ketemu.
2: Kados kan.
0: Mung ngene lho Dimas,
2: kados kuwi.
0: Aku kok gumun karo sliramu.
2: Gumunipun babu,
0: adat saben sliramu tindak ana ing panti Jepara ki ora kok aku ateges tangguh ora lho. Mesti ngasta oleh-oleh ning kok iki mau nglang.
2: Ngetosipun sang.
0: Kasta oleh-oleh ta iki?
1: Oleh-oleh opo ya iki karep iki?
2: Sipun pelem
1: golek. Apa opo ya iki?
2: Pelem golek.
1: Pelem golek. Sing wujuti gedhi, dawa, bendel ngisor kuwi ya iki. Aduh, ya iki karepet. Kuwi kelangane pun Kang Mbok lho ya iki.
2: Kelangane pun Kang Mbok.
1: Heeh. Aduh, yen pelem Demak Bintoro kuwi ya gedhi, dawa, bendel ngisor. Yang tidak aduh enak era karuan pintu Yayi pelening panti Jepara wis cwili bungki nak tidak wajib ora enak belas akan dari Yayi Karebet
2: itu pelem
1: juga
0: ya beja-bejanya pun kakang di nandur pelem baik kok ora kebeneran Kang Mbokmu nganti dahar ora seneng.
1: Mbok menawi sepet pait kecut.
2: Mbok menawi anggenipun nanem pelem menika kirang siramanipun lan kirang rapat.
0: Ya pangapurane wong aku ora tau ana ing panti Jepara tansah ana ing Demak Bintoro. Dadi ya ora mangerteni tanduran pelem.
1: Ning mboten katalupen lho Kang Mas. Kalau mau Yayi Karebet di kula suguhi.
0: Apa dia?
1: Kula suguhi jeruk.
0: Iya Dimas. Jeruk.
1: Oh, Yayi Karebet iki jahar pisan mesti tanduk. Awit napa? Jeruke gwedhi, liningane kandel-kandel yen bidahar aduh, tres tres trecep trecep jos. Tak kaya kena daya iki.
2: Mila menika kula nggih. Heeh. Ing atase jeruk Jepara kok enake ora karuan.
1: Jare pisan?
2: Pisan mesti.
1: Panduk. Tak jos dikak.
2: Jane rapipun menapa
0: Dimas? Yang sliramu dahar jeruk ing Jepara.
1: Kang Mas. Nanti kok jeruk mantep e.
0: Woh-wohan.
1: Lah rak nang.
0: Aja meneh kok tanduk di Mas. Lah mbok bedo sakwite wae aku lilolan.
1: Eh, njen kuwi lho.
2: Ampun bedo sakwite kok kan.
0: Piye to, Jas?
1: Lah wong ngresake jeruke kok di bedo sakwite, sak panjen iki kloju napa pripun?
0: Lah kok sliramu malah salah tompo iki kepiye?
1: Lah sik to.
0: Aku iki paling dawuh karo kadang.
2: Tekan dipun kersakaken menika
0: mong. Kowe jeruk kae lho diketok yo dicangkok.
1: Dipun cangkok.
0: Ah sing tak kanti.
1: Kok sakwite.
2: Sik, mengke mlari
1: kok. Dipun
2: cangkok mlari kerso wis badhe kula buta wangsul terima.
1: Ora apa-apa Yayu, ora apa. Togo kabeh yo restu nek iso. Kang Mas nang ndelok tilo lego.
2: Keparang to.
1: Menapa Kang Mas?
0: Ini lengkap.
1: Oh kan. Iya, dikepenake Yayi.
0: Eh. Rahayune, rahayune.
1: Menapa? Kenapa kok ngendiko rayune?
0: Jeruk kae lho kok wae gedhi-gedhi.
1: Juh, mula pergen kok ngendiko jeruk.
0: Wes, wes, wes. Dimas,
2: njek.
0: Tenane siramu tindak ana ing panti Jepara iki ana kawigaten apa diutus Kanjeng Rama?
2: Nyektosipun wonten kawigatosan.
0: Yo kawigatene sapa mau kapribaden ayo tindak ana ing jero kan.
1: Ayo tak dereki Yayi.
2: Kawigatosan menika mboten pati. Nanging sedaya kala wau kula namung badhe tuwi kawilujengan kang Ratu. Kali nyamet saka masuk. Dene angka kali kula ugi kepengin mangertosi kawilujenganipun ratus menanjung. Ngaten. Kawilujenganipun ratus menanjung menika sampun dados kewajibanipun lan tanggung jawabipun para rakyat.
0: Bener. Yes. Dimas,
2: si
0: kuasi menanjung seger kewarasan orang malangan sawit jawa oke lho malah mapan ada yang taman sari kerasan kok ada yang panti
2: kekosan lho
1: kuwi bener Yayi kales ing sambi kalo ya bagas waras apa siramu ngepengen ake nyipen yang panti Jeporo pas toh orang mau sedino rong dino sebulan ora apa-apa
0: dan kan juga kepiang gue makarnya kok ya
1: oh iji kan mas
0: wajibannya
1: buat menetasi kangen dimateng kok ratu
2: menawi saat itu
0: iya ya orang kok atau bisa aku nundung kalau enggak tinggal tuh mucing taman sari buat menurut seliramu kapan kan
2: iya
1: Yayi karepit sing hati-hati yuk.

janji.

0: pepanggihan kalian pagelaran kita sandiwara gerobak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sutarsono dalam Ibu Kristin saking Rowong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Nah giliran dok.
1: Iya mbak.
0: Giliran awake dhewe atur lelipur dumateng sedaya para pamirsa ya nak ya. Khususnya keluarga besar Bapak Mulyono sekalian. Ya langsung aja ditampilkan video wanita dari siswa budaya. Kita panggil bersama Sumi Seblok. Uwo. Iyo.

Niki mau ana welingan, Nduk. Ngersake caping gunung ugi sambel kemangi. Ugi wonten malih Sido Mukti kalih pepeling sak mangke saged dipun aturi. Ya sayangku, bersama Bidu Wanita dari Kedoprak Siswa Budaya di malam hari ini langsung aja dipanggil kembali bersama Indah Asmara.

0: lagi juga biar nyatane ya ini orang saya kebangetan itu ya pesek ini kurang tanggung jawab ngerso bibi semenang
1: mboten kok kirang tanggung jawab Doro sedaya abdi sedaya patayat menika mboten mangertosi menawi wonten maling lumebet wonten taman sari
2: lah sing tak jaga wong pira coba
1: setunggal
2: lah lek jaga wong ora karo sak RT lho kok nganti ora bisa sing nyolong wong pira sek
1: kaleng Doro
2: lah wong mung loro kok sak RT
1: lah mboten ngertos mboten kok menawi wonten maling kok
2: mboten ngertos niki tanggung jawabku. Iya? Yeah. Hah? Matur apa kowe mang samo? Nang iki tanggung jawabmu. Sembrono. Iki meneh. Bolak plolok.
3: Ampun sak ndoro iki lemah bobot.
2: Mula kudu kowe ngono kuwi kudu duwe tanggung jawab. Yen kowe ngene iki sapa sing kapirane? Aku dudu kowe sek. Gunane apa aku bayar kowe saben sasi kuwi? Yen kon jaga ora kesemenanjung bae ora pecus, ora kejiat.
1: Podo-podo maca ning dalane Pak Mulyana.
2: Iso bener-bener maca. Kowe nyake melu aku, kowe gedhi balku, kowe buruku.
1: Sinten to, kowe? Kula, burane jenengan. Alah-alah. Anjeng saiki lagi dadi ketoprak arep kowe sedara podo-podo ae.
2: Ada napa?
1: Kula Pak Mulyana aku diambi terus, Pak. Pak Mulyana
2: nyambut gawe ora pecus. Ora kepengin diamuk. Kudune nek ora kaya ngono yen kowe ati-ati setiti ora mesti ora bakal aku duka kawan kowe ya pesen.
1: Lah kados pundi malih wong maling menika ra culik sanget. Betok pusaka Ndoro.
2: Pusaka pusaka.
1: Lah kula
2: ki RT ora kok ora bisa gondeli opo piye.
1: Lah iki mangsa lan wis mate digondeli ya.
2: Ya kowe iki barang mang luput ke liyane.
1: Lah iki kok kacane pirang-pirang kotak sing diamu.
2: Lah kowe ra sing dadi tuwa tuanggane ning kene.
1: Iki kula ngertos, Ndoro.
2: Anane aku duka kawan kowe mergo kowe sing dadi tuwa tuanggane sek pesen.
1: Ji.
2: Kowe kabeh kowe jeplolak-plolok. Nah temiko pripun Kang Mas kok nyamlak mendel iki mawon?
0: Lah piye maneh wis kadung dicolong.
2: Oh.

0: Iya. Rahayu sowanipun wonten ing panti Jepara.
1: Antu pamuji alis ing sakoro-koro kosong bari ning wirupi.
0: Mboten larangan setunggal menapa ing kemengku jiwaraga kula.
1: Syukur.
2: Semanten ugi kula Kang Mas, prawu pinjingan sunggem kula katur.
1: Tak kompo nyamat.
2: Inci.
1: Panggis bina wong tua di tamban.
2: Kasinggian Kang Mas hidup nangsa.
1: Ora bingung ape.
2: Inci.
1: Lagi makan iyo.
2: Leres Kang Mas.
1: Inci. Lan kue nyamat.
2: Inci.
1: Mesti ini kue ngerti. Praktah kue papan kini. Mergo wedrah ing Demak kadawan reksa anane wis menanjung durbi kahanane wis menanjung
2: ora terus menanjung kalis ing sambikala Bagas Waras Kang Mas.
1: Syukur yen kaya ngono awit yen ana opo-opane ku mrekos menanjung yen ora enggal matur kunjuk ngrasa dalem jeng sultan kono aku lan kowe bakal nampa duka
2: kados ngaten iki
1: neng wis menanjung ora nate dawa apa-apa.
0: Ben.
1: Bagas Waras. Ya. Ning iki nyamat ban buat.
2: Inci.
1: Sadurunge aku lumo ben panti. Iki mau aku krungu swara pating sanjerit. Kaya kaya kupingku blebek. Aswakku mudu enggal aku temu kowe ing papan iki. Tenane ngono.
2: Kala mau piye pasak kali anak-anakipun. Udur sami andum niku lho. Saweranipun Kang Mas. Dudur akeh-akehan. Ra kaya ta piye? Ah enggal matur udur perkara apa ngono lho.
3: Nggih. Nggih,
0: Ndoro. Matur kan dadi arep nyanyi bareng.
3: Nggih, Ndoro.
0: Yo.
3: Nggih.
0: Yo, Pak.
3: Yo, Pak.
2: Enggal matur. Mau tulung-tulung rake pedo-pedo udur andum saweran akalan siti
3: ini ku
1: ini nyolong aku rawani tidak hobo cepat
3: dimakon apa Doro.
2: Oke. Ayo Rono yung, diutus Kang Mas. Ayo penang saya, Kang Rono. Apa ten bokong, kita bokong yang jilai. Bikin
1: aja. Kau boleh cekli anak kamu. Kue kiyap jineng piyayi abdineng terai ngalubur kue sebisa nepake awakmu kaya untuk tembungan teko seliro ya cici kudu jujur
3: gitu
1: mau nengkini aku kurungu pating jalin kue no
2: enggal matur biung pasak enggal matur ono pemerak udur pengelola saweran to enggal matur ngasih Kang Mas jadi
3: penangsa
1: nggih Ndoro nggih perkara saweran nek pancen perkara kuwi aja nganti gawe udur kuwi engko tetane mesti padu sing adil nek kuwi dituwaki ya sing adil sithik dindung sithik akeh dindung rata
3: nggih Ndoro
1: opo nangis
2: aja nangis yo yen matur kuwi aja nangis.
1: Bapak misuk. Ayo kan dengar. Umar kau yang udur.
3: Mencicil Doro, mencicil.
1: Sopo si mencicil? Hei.
3: Kulo Doro.
1: Sopo si mencicil? Hmm? Sopo si mencicil? Sopo si mencicil?
3: Ngeten,
1: ngeten. Ngapain?
3: Ajak di.
1: kalu. Aku ndak takon wong suni.
4: Tenane nopo? Tenane ono apa iki, Mang?
2: Enggal matur piye basa enggal matur.
3: Mboten enten apa nopo, Ndara.
1: Sing takon kuwi dudu wong liya nanging aku. Ing arep aku kondok. Wong jujur kuwi slamet. Kulo kuwi ndak takoni ora sah nyawang sapa-sapa salah anak. Nggih. Ora bener.
3: Ora tu semenan.

0: kwart bij elke som te maken. Nee, maar gewoon daar ook zacht, dat mag in door.
1: Dat is door.
0: Ah ja. Zo, dan moet je pakken. Wil je lang kijken, wie gaat het? Sepuluh, peti bermu pawang suan. Nyamput gawe sak penake. Joko siji dengan tilang.
2: Kebangetan yo kowe kuwi lho, Biyong. Lho wong Joko kuwi nek kok yo ora bisa.
0: Sadurunge aku temu kowe papan kene sapa sih?
2: Mboten wonten, Kang Mas. Saestu mboten wonten.
3: Mboten wonten, Kakang.
0: Ini bisa pawang surat bisa guneman kalau ini bojo bisa guneman ojo atau kesawri di sini saya dulu ngaku si teko sopo
2: boten boten
0: ini
3: ini kakak ini
0: ada gue satu dulu saya dulu ngaku
2: boten wonten.
0: Mat. Kowe ora tak takoni.
2: Ingat.
0: Menang.
2: Menang.
0: Sedulur amat sing aku.
2: Nang sewu. Menang. Biling gak rasane Kang Mas, jo mentil bae. Wong sulur gak ada kesuwen.
0: Wong sulur kok sauri. Sopo sing tukang bae? Sopo sing tukang bae? Kabeh podo kumpik. Nek ora kabeh ora tanggung jawab. Semune karep bloko podo sekarang. Karep bojomu nyaman. Cek.
1: Cek.
0: Apa kowe mengko kowe tak aturke kusodane.
3: Supaya goro marang kakak Halio penang.
2: Leres.
3: Layen aku mengko goro ngapusi. Jur kepiye santrian Pataya ing panggil Jepang.
2: Nersemu. Tumindak goro, tumindak nisto ning utama kangge kadang wonten ing Demak Bintoro. Kenapa pilih kok bloko dhumateng Kang Mas Halio Penangsang? Kintu yai karebet dalah Kang Mas Penangsang sami cengkah. Kados pun dimanggilipun. Mawingaken yen ana kangge jap mau biar bisa kan mas?
3: Aku rawan ini tadi aja.
2: Pripun orang wani misah. Lo ngene kok dadi wong lanang? Yang pengen orang wani misah dan agar lenggah. Pupur Ramadan kebenar mining mining. Kulo ngene misah kali Kang Mas Arya Penangsang. Kenapa?
3: Yang sliramu misah aku yang dendek.
2: Pripun? Derek.
3: Derek.
2: Lah pian kuwi lho. Kok bingung ke? Diajak ora gelem ditinggal gurung komen ya penjenengan kuwi.
3: Lah aku kok malah jadi bingung to diajeng.
2: Diajeng. Kenapa?
3: Ini salah, ngono salah.
2: Rewel. Yang Derek.
3: Derek.
2: Bisa yang karebet. Dok.

0: Nyuwun pangapunten Kang Mas. Sepunipun semengko lampahi, badhe kita.
1: Ubur malik.
0: Lajeng menapa ingkang dipun cita?
1: Oh, pundeng ku bos menanjung ilang.
0: Bos mandung ilang. Lajeng sinten tiyang ingkang mandi idul atus menanjung.
1: Sing nolong kuwi.
0: Menopo dasaripun Kang Mas Hari menangsang dikulang itu
1: dasari cetok gue kepingin jemleng ratu di tumak indor gue ngerti ngasto parti soro tumak bintoro semelanjuk mongko cetok barang sopo sing kecondokan parti soro yang setelah kekancingan ilgur menang tadi ratu ibu mak bintor mongkok parti soro kalau balik singa setawa semenanjung hei pep
2: lo ngapas
1: gue jenengi cipul gayuh lintang orang mawas sopo satu menikui gue kikudunya matur nuwun mergogi mongsa anake kebo kenongok wong cilik, wong kulak angkulik kiri macu kering balik-balik rungan keparak lan ngerso dalem aman sultan terbunuh ika pun putra mantu wih penak-penak ke menungso nanging menungso penak kurang ke penak usi milik pengen dati ratu ini tuan
0: Kang Mas Hari Najan to kabeh jujo kula. Sak dunuting kula kaleng rambut pinarose, utuh wonten gagasan lan ngangkat. Kula milik palenggan Sultan Putri Demak. Tur malih kula inji, rumaos, nggih kula menika namung sak anake iki kepunan. Derajat kula inji. Pramila tumindak sak pecak tansah kula ajari. Kalebet kanugrahan menggaik kula dipun angkat putra mantu Rama Sultan Trenggalek.

0: ya mergo bapake menungso. Akeh isi kurang akeh. Penak kurang kepenak. Yen kowe iku ora bakal kon dadi ratu, heh. Mergo kowe turu ngaceplik. Edok nek Haryo Penangsa. Sopo Penangsa? Putra Dipati Dakan Lasem Suroyo. Sopo Suroyo? Putra Ratu ing Demak Bintoro. Iyang Bapak Patah Jiningrat Senopati Abdurrahman Panetep Panotokomo Khalifatul Akbar Spisak ing Tanah Jawa. Aku kuwi anak Dipati Buyut Ratu. Lo ora seneng longko yen aku kang patut dadi ratu. Hei, bet. Kuwi ki mbok yo mawas diri. Ngukur marang kahananmu. Kuwi ning Demak kuwi pindho nguntu katutan sambet. Kuwi wing kanane. Nanging, bet. Ilang loro sok. Entar kegayuan muluk-muluk kaya kowe. Saiki aku njaluk. Bos Menanjung, tok kabar kirim.
1: Saestu mboten mangkat bos kula.
0: Kowe kena karo wong liya selak. Kowe kena karo wong liya wong. Anggen karo aku aja coba-coba. Mergo aku wedak Demak. Dimu
1: kados kanjeng kula nglampahi lan kanjeng kula ngaturi yen kula nyatanipun boten tumindak Mas.
0: Lumrah. Lumrah. Yen maling kuwi ngaku pakunjaran Mbak. Maling ngaku nyet.
1: Sakit.
0: Dilorong nih, Mas Sunanjo.
1: Astu mau ngutur banget, Mas.
0: Wis, semang.
1: Mendalam semang, Mas. Wonten teng sekulawane dhateng sedaya. Wonten tetembungan cacing menika kiwat lalih. Nanging dipun pitak. Napa wareg kula menungsu kepingin angga dirus.
0: Arep
1: menawi sampeyan pitak rosmana. Tak sebelum
0: pancing rasam.

0: 저렇게 저렇게
1: 저렇게 오라
2: 저렇게 오라

0: ono kedadian kaya ngene kuwi iki le misah nyekel ragaku lemu keket kaya ngondheri sapi at brung. Hei
1: ono menika aku kakang ya menawi antasipun kadang lan kadang sami bentak sirah
0: lho yen misah coba coba ke bojo boleh misah kan bet
1: ini kersane to kakak wong misah kok
0: ye lho ono kedadian kok ngene kuwi iki trimo lho kae bojomu kae bojomu hei lho bojo sing saben dino meneh kae matan kowe ono kane kowe ngono sah kae ngono kowe kok malah meneng kowe
1: kakang Aryo wonten tetembungan sak suwe-suwe ne wong nyilih sepeda dak suwe sing duwe ya
0: apa bojo metu anggo sepeda anggere wong numpai
1: hei
2: non sewu kang mas tak sampun pas mawi promisa promisa yai karepet penjenengan kalau dipun pisah kalian kang mas sunan dadirin kula ngrangkul kalian yai karepet lho sampean nek kula ngrangkul awake kula caket lho sampean kok bingungi napa sampean kepengin tak rangkul monggo kula rangkul kang
0: mas majis mugo lado
2: adune kepengin
0: sapa
2: jenenge
0: astagfirullahaladzim yo saya tak boleh apamu nih kepengen garung ini diri perkara iki monggo ning aku lan kowe tanggung jawab ilange wis nanjuk monggo sing tak gak wong ngene karepet mergo sing teko luwih dhisik karepet sadurunge aku
2: kang mas pengen mboten saged ngadili perkawis menika milo kanthi menika monggo sami sarengan nyuwun pengadilan ing Demak Bintang asripun Kanjeng Rama
0: tunggakil pengadilan
2: oh ngaten ji pareng ji kang mas
1: iya jajan.

0: biasanya lanang wak
1: jalir kakak ngaliyo
0: buju ngomong ngomongin meripat uwi betahnya wak
1: nanti kesanipun
0: uwak in ini aku tadi tepuk pada tulanang jepir
1: pulau menikah wajah karena diajeng ratu kali nyaman
0: ya kok beti
1: ya mungkin yang dipegat
0: kue beti dipegat buru orang ngecok boleh kaya bujum orang ngukul sekarang bet kaya kurang ulang biar kaya ulang cici kue lan aku bukan yang pendopo ngajiri sih kan yo
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Perompat RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

0: Penak ya.
1: Penak kene.
0: Penak rekoso aku.
1: Lha sing penak sapa?
0: Ora ngono, ketoprak iki beda-beda kok.
1: Lha nek beda-beda ya padha wae.
0: Dadi dagelan iki wajib terus.
1: Wajib.
0: Lah ana lakon ketoprak, lakon ronggo lawe ana sing dadi damarulan.
1: Iya.
0: Lakon ing Matingkir Nglatu ana sing dadi Sunan Bonang.
1: Penangsang.
0: Penangsang. Aku kok ajek lenteng karo Bagong terus. Malah saya-saya niki sing nonton wis rada bengi.
1: Iya.
0: Malah ditinggal turu karo Mbok Mdhe.
1: Siki. Iku ora

0: pinggir panggung wong loro.
1: Karo turu.
0: Karo turu mlane wis kelakon. Mau ngomong harus pesen ke omah kok.
1: Pesen piye?
0: Ini Sukini. Ya jah kan Sukini karo Ngatijah. Ini Yoni aku nek mangkat bareng karo aku. Nek mulai ya bareng. Manggone nggone pojokan lah karo aku.
1: Nggak do ngantuk bareng. Nah ya alhamdulillah le.
0: Ya rapopo. Sing
1: ngersane niki jono nak kawong 82.
0: Jake yo ya sono, Mbak sono.
1: Jake niki lah ora niteni kowe kok. Lho, lanang wedoke angel ngene iki kok ana peteng kok.
0: Ki yo goblok kok. Nek perkara niteni lanang wedok iki ki perkara jeneng.
1: Lho. Mosok niteni lanang wedok iku jeneng.
0: Iya, Pak.
1: Lah piye carane?
0: Angger sing lanang Pak Mulyono, sing wedok mesti Mulyani.
1: Wah, ora iso. Lho, Pak Mulyono kene Suyati yo. Mau ngamuk
0: ora garwane.
1: Iya no.
0: Maksudnya jenenge wong wedok liyane ngono lho.
1: Pungkasan hurupe ngono lho maksudnya.
0: Iya.
1: Berarti iku nek wong lanang O,
0: nek wong wedok I.
1: Ngono. Lah nek upama upama lanang Harno,
0: sing wedok mesti Harni.
1: Nek Darno,
0: Darni.
1: Lah nek Dewa,
0: Dewi.
1: Nek Raseksa,
0: Raseksi.
1: Betara,
0: Betari.
1: Rempela,
0: Rempel.
1: Apa ya saru ya swaduk kan bedos kengko. Iya ora saru ya kowe iku. Kowe iku sing goblok.
0: Goblok ya kowe lah teng klenteng. Di lokas wulan poso hari bujak saru.
1: Sing saru ku lho sapa?
0: Kowe ngono kok.
1: Dik saru lah apa?
0: Jajal lah baleni.
1: Wah yen wong goblok kowe kok.
0: Kowe ya pinter.
1: Lho pinter no.
0: Upama sing lanang Darno.
1: Sing wedok dak Darni.
0: Nek Karno?
1: Karni.
0: Nek Sono?
1: Soni.
0: Masa Soni.
1: Ibarane radio iku.
0: Kaya radio le, nek Dewa,
1: Dewi,
0: Raseksa,
1: Raseksi,
0: Rempela,
1: Ati.
0: Lho. Kok ati kok, Pak?
1: Kowe iku mulane jajan-jajan gelem. Jajan moh ora san jajan Pak buan akeh. Buan ndak urusane wong tuwa. Jajan gelem ana masalah linggih plek, Mbak, rempelane ati tesih. Ngono takoke, ora ana, Mbak, rempelane usus tesih ora tau ana.
0: Aku bakule ya tak sawur ya.
1: Piye?
0: Alah Mas rempelane ati telah sok Mas nek asem-asem patah endis ya.
1: Tak buanting sisan nggih kok malah.
0: Kemare-mari saru kok.
1: Ono asem-asem patahmu lah.
0: Ora perkara kuwi titiane wong wedok.
1: Lah perkara apa?
0: Perkara ngompo sepeda.
1: Lho tek ngono iku.
0: Iya, nek wong lanang nek ngompo sepeda mesti ngene. Cit, cit. Cit iki wong lanang.
1: Wong wedok.
0: Nek wong wedok ngene. Cit, cit, cit.
1: Ngono. Adekno sisa ngene gini ya.
0: Iya.
1: Nek wong lanang tek ngene, nek wong wedok tek ngene gini ya.
0: Anane wong wedok ora wani gelem ngene, Pak. Engko nek oline muncrat.
1: Antem sisa nggih kok mal.
0: Ngono kok saru, Pak, saru ape poso. Sing kempro iki kowe kok. Maksude iku oline klep kompo mergo ning joki kaken kuwatir nek muncrat.
1: Wong bener nak siram kaya undi-undi. Mulane ku pinter wong dadi wong yo pinter.
0: Lho apa kurang pintere?
1: Vitamin iku penting, mulane jajan-jajan ku gelem. Kok iso?
0: Lho kape jajan?
1: Oh, barbarane ketajan-jajan mah terus aku jajane balik.
0: Lho kok balik lah apa?
1: Ora balik perkara ora ana kancaku ora.
0: Lho, perkara larang regane?
1: Ora.
0: Lah perkara apa?
1: Perkara tulisane ora cocok kok.
0: Lho kok gak cocok pe tulisane?
1: Tak waca. S campur lontong lho niku rasane piye? Kok beguyu iku?
0: Iya wah Gusti lenteng klenteng. Kowe ku ya wis tuwek waya mati jajan kok ya ora mudeng. Maksude es campur lontong ku es campur titik lontong.
1: Juga tau roh es dicampur titik.
0: Lho,
1: ora kemruwet ngono piye? Campur cendol ana, campur cao akeh. Ana es kok dicampur titik.
0: Maksudnya ku es campur koma lontong no.
1: Malah es kok dicampur koma gue enak api campur cendol ya mesti dorjo seneng kok iso
0: es campur benggang adu lagi lontong
1: ya war ya tulisane si jajan aku kok geger
0: goblok kan melalui goblok kok nemenin lah pak pak maksudnya ku ya ono es campur ya ono lontong neng kono iku menyediakan dua macam es campur ataupun lontong.
1: Ngono.
0: Ora sang ngembuk jajan kowe iku lho aku jajar gelo Mang.
1: Dek gelo.
0: Lah kok ora gelo piye aku ndek iki lho Pak jajan ning gone alun-alun Pati.
1: Pati.
0: Tek 20.000 wareg.
1: Wareg.
0: Lho Mang jajan tek 3.000 cepeteng kujeh ngeleh.
1: Ganti sisan nggih kok malah.
0: Lah mun calo kebanteren niku.
1: Ngono kok gelo salam dhewe kok.
0: Kok salahku lho apa?
1: Lah engkono 20.000 kene 3.000 kok mbok uwor. Lah kene padha-padha 20.000 nang pati, 20.000 nang kene ya kowe ngetem ana bungkus ana karo 20 bungkus kok iso.
0: Murah kene. Oh,
1: aku malah aku ape jajane balik ape tuku sego kirek.
0: Lho. Ora sego kirek iku.
1: Ku lho sing dibunter cilik-cilik lho.
0: Iku jenenge sego kucing iku.
1: Nggih, wong ora anak cilik rada gedhe kok.
0: Masa sego kirek. Ya Allah Gusti mlane go kapinteranmu ditambahi.
1: Lah nek kepinteran ditambahi kudune lah apa?
0: Wong iki koyo aku iki lho, Pak. Wong angger pawakane sirahe gedhe, wonge cilik rada cilik sirahe gedhe. Iku uteke akeh cara memori HP 32 giga.
1: Ya nek aku ngene iki.
0: Cara kowe ku ora isih ora ana kepinterane blas wae nek wedokan yo nomor 1.
1: Ngene meneh ketok Pak di syuting Masoka kok.
0: Lah kon ngapakno wong kasunyatane yo ngono.
1: Nah kasih-kasih teng ngalor aku ora turu latar.
0: Ora peduli mlane Pak, de bojo dagelan iki asline rugi.
1: De rugi.
0: Duwe dagelan kaya sithik, iku pola kaya sithik, polae melu sithik bareng kayane akeh polae ora karuan.
1: Oh akeh apane wong dagelan itu oyak-oyak besek terus kok mbok omongno iku. Wis ora masalah omongan perkara widuan do. Oh, iso kok iso pinter ku piye gene ana rai keciut. Kae ku ya goblok kok.
0: Lho kok goblok lah.
1: Sikil cilik awak cilik raine kudu ciut.
0: Heeh.
1: Nek sikil cilik awak cilik raine gedhe. Sirahe gedhe dak malah kaya buta.
0: Berarti nek ngono kowe wedok.
1: Cek wedok.
0: Are buta. Kowe nek lanang ya pak to.
1: Iya nek sak umure sak sono ya yai to.
0: Apa katon
1: nek omonganmu kok iso mancali terus sausep sing mangkel nambah pancali.
0: Lah lah wong kare sedih lah kok sesasi ora tak pancal kowe, Pak.
1: Cek ngono.
0: Ora ana tanggapan
1: motor telu. Lho poso jek entuk 5 kok.
0: Ketoprak.
1: Ya ora sing loro ngedos. Tak antem ya ketoprak no.
0: Apa kok ngedos kok mbok kandakno iku. Wong kaya aku sirahe gedhe pinter, uteke akeh, cara memori HP 32 giga.
1: Berarti uteke mencer.
0: Encer.
1: Encer wong diingesuk ndledek mentuk kuping.
0: Iku kopoken niku. Lah apa kopoken mbok kandakno iku.
1: Kowe nek mertandakno uteke mencer. Kowe kawruh apa bab nganten lanang karo nganten wedok.
0: Mulane nek kowe bedakno lanang karo wedok iku ora sah perkara jeneng ora perkara ngumpa sepeda ora.
1: Wis ngene dak kowe dhewe ya.
0: Nek perkara bedakno lanang lan wedok iki nek wong wedok kaperang dadi telu. Nek wong lanang kaperang dadi papat.
1: Wong lanang wedok kok mbok perang-perang iki mbak apakno.
0: Ora ngarah mudeng nek kowe Pak nek suyik ya lemu-lemu mudeng kowe kok.
1: Oh, lemu-lemu. Wecek e koyo ndiyo gak tiyo.
0: Kowe ora usah
1: melu-melu lah apa?
0: Kowe ora usah ngono Pak kabeh ku titahe Gusti. Sapa sing gelem koyo gak tiyo kowe gagah nek koyo ndak gak tiyo nape gelem kowe ge.
1: Malah ngono ku apik kok.
0: Apike piye?
1: Apik ayem kok.
0: Tuku ayem.
1: Ora mikir tuku sabun oh ya ora mikir adus.
0: Iya.
1: Ora mikir di duit ya ora mikir buah.
0: Bensin bensin mundak.
1: Ora ngurusi dhek ora mikir numpak motor. Nek mbene ya ora kat sugih kok iki wong.
0: Iku ya goblok. Wes go, sing goblok ki asline sing waras.
1: Cek ngono.
0: Kowe arep kok golek sak donya, ora enek kok gedhe kok nganti sugih iku.
1: Lah ya.
0: Eh mung ngono.
1: Oh, gak mikir.
0: Wong jumatas iku dak kenteng.
1: Cek ngono.
0: Masa merayu alim iku kok ganti ya ora apa kok. Wong wedok kaperang dadi telu dene wong lanang kaperang dadi papat.
1: Contone ngantene putri Mas apa?
0: Mas Susanto.
1: Sing lanang iku, sing wedok
0: Mbak Heni.
1: Mbak Heni.
0: Mm-mm.
1: Berarti nek lanang
0: kaperang dadi papat,
1: nek wedok
0: kaperang dadi telu.
1: Lho ora dadi pirang-pirang iki malah.
0: Lho. Mulane durung ana sik nek omong. Nek wong wedok dikaperang dadi telu, iki ana karepe wanita, wanita, putri.
1: LIE.
0: Pane yo elek.
1: Wah, iki apa sik-sik
0: kene?
1: Apa ambune iki?
0: Kene.
1: Ora patek enak iki mak kok nguri urung ijik kok.
0: Urung.
1: Lah iya sik.
0: Salah ya kowe kok.
1: Sik salah,
0: ngerti ora enak ya mbok serot kok.
1: Otomatis rek.
0: Ah kok koyo remote.
1: Lah iya
0: nek wong wedok kaperang dadi telu, wanita, wanita, putri.
1: Nek wanita,
0: wanita, wajahmu nikmat dipandang mata. Pindahnya kaya mbak nganten mbak ini jadi sing kakung sing kenggarwa ini nikmat mandang ayune ing kenggarwa bojone
1: Jadi mergo senenge. Jadi wanita itu kudu menunjukkan wanita wajah-wajah nikmat dipandang mata dari saora-ora niku kudu dandan sing resik. Kudu nganggo saanggo dipikir. Ya aku nganggo ijo iki pantes apa ora ya? Aja kok aku nganggo katok sandula iki apik apa ora ya?
0: Pensil kok.
1: Heh?
0: Celana pensil.
1: Sing cilik isor iki lho.
0: Iku ngono jenenge celana pensil.
1: Celana pensil aku tuku nang Jakarta.
0: Lah nek tukune nang Tambak Rama?
1: Ya sandula.
0: Goblok jenenge nang Jakarta nang kene ya padha wae.
1: Padha.
0: Wanita wajahmu nikmat dipandang mata, wong omah-omah kudune macak sing ayu. Aja kaya bojomu, aja kaya emak.
1: Lah gini ya.
0: Ono dagelan bojone dikandani wong sing lanang ya kulina wedaan, kulina nganggo genco, nganggo celakan ora bojone timbaran jembres ngene. Cak lide.
1: Wong iki ora ana wedake, mak mengke.
0: Salam jaga dari matane mbok tampek tenanan kok.
1: Lah te ora wong mangkel.
0: Lah te mangkel
1: bojone jagan ngene.
0: Dikon macak ben ayu pindane koyo mbaeni.
1: Lho, ngono ya.
0: Iya.
1: Kurang apike apiye?
0: Ya kurang mene dikandani dituturi koyo piyai kene.
1: Nek piyai kene utawa deheni ku nak pedhakan apa?
0: Mulane mbaeni iki mergo piyaine ayu kulino nganggo wedak pon, wajah hitam menjadi putih. Kok bojomu ora nganggo wedak pon ya ora ayu to, Pak?
1: Wedak ya apa?
0: Wedak kliwon ngono kok.
1: Lho. Sesuk tak tukone wedak wage.
0: Di pasaran itu.
1: Lah timun dari pasaran apa iso?
0: Iku mau sing wanita.
1: Lah nek wanita,
0: wanita, wani ditata uga wani mranata. Wani ditata karo sing lanang uga wani nata karo wong lanang.
1: Tegese iki wong wedok ku wani ditata
0: uga wani mranata wong lanang.
1: Lah maksudnya piye iki?
0: Lah orang-orang mudeng kowe, mudeng wedokan tok aku apa?
1: Oh, ya ngono kowe kok.
0: Maksudnya wong omah-omah iki ya aja nganti tukar padu. Senajan tukar padu tangga teparo aja nganti krungu, wong tuwa aja melu krungu. Iki sing diarani wong omah-omah.
1: Dadi ketoke, ketoke tukaran ora ana apa-apa.
0: Aja koyo kowe.
1: Lah nek aku gene.
0: Ora tukaran-tukaran ora, aku ndungokno kok tipinan kan aku nonton TV. Kowe nang kamar karo mak masa aku ora tukaran jua tosan. Jebule ora. Au au au au. Iki goblok meneh pikiran ngeres kok.
1: Lah dek. Atap mata ini guys
0: wis. Iki pikiran saru kowe kok, Pak.
1: Jelas saru no.
0: Mulane go Pak iki arep bulan poso ngaji mertu bato uring alam dunya paribasane mampir ngombe. Maksudnya oo itu maksudnya mak itu mbok jak pijet-pijetan wong loro mergo awakmu krasa saya
1: orang ngurusi ah orang tak pikir omong dhek elek enggak
0: lho dhek elek lah apa
1: ya sa ao ao dak lah
0: lho mak iki kowe mbok pijeti dipijeti
1: mak buta-buta ah
0: dagelan kok ngamuk iku
1: dak ora ngamuk kono ao tak antem ge kok mak
0: iki mak mbok kowe dipijeti mak coba pikirno saru iku mau sing wanita
1: lah nek sing ping telu
0: putri
1: maksudnya
0: putri pupune kudu dipepetri nganggo sak penganggo dadi wong wedok kudu mudeng sing diarani kudu nutupi aurat.
1: Dadi wong wedok ku kudu iso nututi urat
0: aurat
1: dan nutupi iku penyakit
0: iku urat ora awakmu.
1: Dadi wong wedok anggon sak penganggon kudu dijogo. Biasane iku sok-sok kala mangsane nak piyai kene ra ono tetep nganggo udung nganggo iku apa sing ngene kae
0: baju makroma
1: makroma ngono kae udune sing apik aja kaya kula nomah malah guyokno wae
0: ati guyokno lha kok
1: oh bocah ya rupane rapi nganggo katone semene
0: lho kok roh
1: oh ora dienggo iku dipeme tak delok kok
0: ora jenengan ngurusi katone tanggane
1: dipeme lek ora
0: iku mau sing wong wedok kapirang dadi telu
1: lah nek wong lanang
0: kapirang dadi papat
1: malah akeh ya
0: lho akeh lah apa
1: lah nek papat itu nomor siji
0: pria
1: wah nomor loro
0: lanang
1: nomor telu
0: jaler
1: nomor papat
0: kakung kowe kok takut terus lah pak dhuwe mung mbayar motor kowe numpai
1: apal tenan ta ora kok
0: apal-apal ora nek kleru wis tak delok bukune kok
1: sing pisanan mau apa
0: sing pisanan lanang
1: lanang mana tengah ketoke kok.
0: Les go sagleme ngono kok mikir nemen le Pak.
1: Lanang,
0: lanang ala-ala duwe wewenang. Wong lanang iki ala-ala duwe wewenang.
1: Dadi perlu diajeni.
0: Perlu diajeni mergo wong lanang iki presidene rumah tangga. kudu iso ngatur karo bojone, sing diarani wong lanang iso ngayemi karo ngayemi bojone.
1: Upamane sing lanang kok mulai kerja dicawisi wedang. Monggo Mas niku lho kopine dunjuk.
0: Dunjuk iki mertandane nek wong omah-omah wong lanang ala-ala dewa wenang.
1: Dewa wenang malah tanggame tanpa ora ngono kok.
0: Lho kok ora ngono lho.
1: Ala-ala dewa wenang nganten anyar karo nganten amoh ora ngono kok.
0: Lho kok anten anyar kok karo anten kawak kok beda?
1: Dewe, dewe jaman biyen aku ora ndengang ya. Laku bareng nonton ketoprak, sing lanang gurung di anak, sing lanang nonton ketoprak bareng wong loro.
0: Iya.
1: Dilalah mlaku nonton ketoprak kesandung juga gluk. Sing wedok muni ngene.
0: Piye?
1: Ati-ati ya Mas nek mlaku.
0: Iki nganten anyar.
1: Alon-alon mawon.
0: Iki nganten anyar.
1: Bareng di anak loro, ana kabumi. Nonton ketoprak neh.
0: Iya.
1: Lah anyar dulu di aspal dalane.
0: Iya.
1: Sing lanang sanduk juga gluk. Mule ngelokno ora kaya ndek mben kok.
0: Ora piye? Ning ngelokno piye?
1: Matamu ora inget-inget iki opo.
0: Iki gak kena ya.
1: Ora kenang mulane kaya ngono ku mang.
0: Apa ku mau?
1: Lanang
0: lanang
1: kala ndek wenang.
0: Dadi ora ketangkep piye iku ya amoh, ya anyar ya kawak padha wae.
1: Dadi gelem apike kudu gelem eleke.
0: Iya ngono kok ya.
1: Ono uga gelem eleke kudu gelem apike. Wong omah-omah sing ngono kuwi.
0: Iya no.
1: Iku mau sing lanang.
0: Lanang sing nomor loro,
1: pria.
0: Pria maksudnya?
1: Pria pribadine setya. Pindahnya kaya Mas Susanto pribadine setya. Tansah mituhu dawe wong tua, tansah nuruti karepe bojone.
0: Jadi sak lahire,
1: ya,
0: sak batine setya.
1: Kita gak cocok iki. Cocok kita iki.
0: Pindah apa rawan oleh Pak Kuping kok kempleh-kempleh.
1: Wah aku gak mau kalau aku mau duduk ciru ya megah aku.
0: Kok megah apa?
1: Lah apa aku bukan liling kalau mau ngamai kok.
0: Oh gak soalnya aku kan ingin aku di wedus. Wedus aku kupingnya kempleng-kempleng ini. Iya dilalah rung dino ya kak ngono kok.
1: Berarti aku gak wedus nah iya.
0: Lu karena aku rumah sok kayak wedus tau ora.
1: Ya ora no.
0: Ini ora ya juru rumah sok kowe.
1: Kempleng kok kempleng-kempleng. Mau apa kowe?
0: Iku mau sing pria.
1: Lah sing nomor telu
0: jalan.
1: Maksudnya jaler
0: jaler nek diujar aja nganti mbeler. Senajan iku kaya kowe barangne gak entuk mbeler. Paribasane mak wis tak kon macak sing ayu ning kowe aja nganti mbeler, Pak.
1: Aku ora tahu kok.
0: Mosok gak tahu, Pak?
1: Ora tahu.
0: Lah mang nek sore nek ora gelem turu.
1: Endi?
0: Kowe
1: ning ndi?
0: Jam motor yang mbok gawe dhewe.
1: Heh.
0: Arek tuku mi nang ngarep tak golek kok ora ono. Kowe kok nganti tekan paras lha apa?
1: Pisan kok.
0: Pisan kok ndek iki kok nang tambahan.
1: Dak pindho iku wae.
0: Lah pindho winginane kok teko wagenan.
1: Ya ping telu iku entok ah.
0: Lho kok nang LI
1: takokno terus. Omongan suwe kok ngloro ati malah. Wong ngono kok mbok oyak terus ku mbayari ati kowe.
0: Lho dhuwitku barang ibu katut nang ngono kok
1: katut ora usane utang kok iso geger men kok ya.
0: Mosok ngene saiki lho Pak.
1: Apa?
0: Anak direwangi ya ini ora turu kok duwe monggo ngono wae. Dilereni ape poso.
1: Liyane wis tak kekas masjid kandhane kok iso ora usah urus dhuwit lah.
0: Iku mau sing jaler.
1: Lah sing nomor papat
0: kakung. Iya kowe aku duwe kowe melu duwe. Iki sing diarani kakung.
1: Dadi aku duwe melu duwe lah.
0: Iya, maksudnya kakung beda karo mau sing telu. Maksud satu duwe kowe ya aku duwe sing diarani kakung.
1: Kakung opo?
0: Ya iso kaku ya iso mlengkung.
1: Iki nang daerah ndi le?
0: Iki dak nang sino, Pak?
1: Lah sino Midodo kecamatan ndi?
0: Kecamatan Tambak Rama.
1: Lah ya ora sama macem-macem iki cedak kantor polisi
0: tak laporno iso dituntut kowe.
1: Iya tenan aku balane emput.
0: Dituntut.
1: Ha iya, iso dituntut kese berwenang-wenang.
0: Heeh.
1: Lah apa tek ana kakung kok kadang kaku kadang melengkung iku.
0: Iki pikiran kemproh kok, Pak.
1: Kemproh. Wong pikir aku laran tok anggepem.
0: Mulane sesuk nek teko omah,
1: ora iso ngene-ngene lah aku mangkel aku.
0: Perkara kakung ku mang.
1: Ya nak.
0: Heeh. Maksude kakung ngopo?
1: Ya, kadang mbok.
0: Iki pikiranmu sing saru kok. Maksude kakung ya iso kaku ya iso mlengkung. Nek kowe kaku aja nganti koyok pikulan, nek kowe mlengkung aja nganti koyok tali.
1: Iki ayo pitutur.
0: Pitutur mudeng ta ora kowe kok ala
1: bumis. Gimana mau jengene ah?
0: Kene.
1: Kowe kok keliran dagelan ta ora?
0: Ya muding.
1: Keliran dagelan anggere tinggal ratu.
0: Iya.
1: Iku anggere bertaman.
0: Heeh.
1: Engko terus mentu ya penasang nesu. Iku terus dagelan.
0: Dagelan.
1: Mulane wis siap kemusik.
0: Iya.
1: Ora gelem kemu abape ngene kok.
0: Enak-enak.
1: Emang mangan tau ora kok.
0: Ya mangan barang dinga ngono-ngono
1: kok. Barang dinga ngono kowe mangan nganggo iwak daging kok mambu tebon boso.
0: Iya jan aku anane tikus kok apa tebon boso iku. Iku mau ya kakung ya kaku ya iso mlengkung nek kaku aja nganti kaya pikulan nek mlengkung aja nganti kaya tali.
1: Berarti nek kaku aja nganti kaya pikulan iku gak oleh pekok dadi wong.
0: Ora.
1: Dadi ku wong mamah dirembuk karo wong loro, dadi musyawarah wong loro ak durung anak-anake. Ning pancene iku kudune ngene le, aku lah ya kok apeng wae tak kandhani Mas sapa? Mas Susanto
0: kandhani
1: karo Dik Heni. Dene iki lho mah-mah bisane langgeng selawase. Nganti kaken-kaken ninen-ninen iki arep tak sangoni.
0: Lah sangoni wong apa kok dhuwit ora duwe kok penyangoni lho. Kok rene karo aku dak ya maca apa penyangoni.
1: Tegese ku ngene.
0: Piye?
1: Tak sangoni ora sing nyangoni aku. Ning sing nyangoni Pak Mul.
0: Lho
1: tak kon nyangoni Pak Mul 1 juta. Dinggo urip iso selawase. Iso langgeng nganti kaken ninen-ninen nganti buyut udek-udek canggah syukur.
0: Kek ku ya goblok. Wong duit 10 juta saiki ora cukup setahun apa meneh 1 juta. Kowe omong ora usah gladrah ya le klenteng.
1: Nggih Mbah Bagong.
0: Kok arep mbok sangoni 1 juta iki apa cukup? Wong bensin saiki ya mundhak.
1: 1 juta itu singkatan maksudnya 1 juta 3 pemenggalan kata se ju ta
0: maksudnya se
1: setia
0: nek
1: ju
0: jujur
1: nek ta tanggung jawab
0: jadi sejuta itu
1: setia jujur dan tanggung jawab antarane wong lanang karo wong wedok nek ora setia ana wong lawa omah-omah iso tentrem wong lagek lunga sak lungae mulih telat biasane mulai jam 1 awan ngantek bar maghrib ora setia karo wong wedok
0: dadi kudu setia jujur tanggung jawab
1: ya sing jujur jujur lak utang apa anane kayane semene diene semene. Ora kaya kowe. Ora kaya kowe. Bareng dagelan semene mbok setorno. Mbok peno aku semene terus akhire nondi tunggale.
0: Tunggale lak mbok ki nembok enom mang. Koran ndang mulai-mulai yo.
1: Setia jujur dan tanggung jawab.
0: Sing tanggung jawab kuwi mang sing tanteni.
1: Tanggung jawabe wong lanang, ya wong omah-omah,
0: iya.
1: Kabeh tetep wis ngerti nek bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kanggone Mas Susanto tanggung jawabe wong lanang, kudu aja gawe lara atine wong wedok. Semono uga wong wedok aja gawe lara atine wong lanang, soalnya jaman-jaman kemajuan, jaman canggih, akeh HP, sok-sok ana SMS nasar.
0: Kok gek-gek dadi renane penggale iso dadi tukaran.
1: Iya.
0: Iku mau
1: 1 juta iku mangi jek tak kurangi 100.
0: Eh. Kok 100 iki malah ora cukup lho, Pak.
1: Dadi ora cukup.
0: Arep mbok kurangi meneh wong 1 juta kira-kira ora cukup, kok ape mbok kurangi 100 iki maksude piye terus?
1: Dikurangi 100 ora dhuwite dijupuk ora. 100 iku nyambut gawe disat karo pengete ditus. Nyambut gawe bareng-bareng wong loro kanthi setia, jujur lan tanggung jawab ora longko nek keluargane Mas Susanto dalah diheni dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Aja kaya kulon mahmu
0: gene nek
1: keluargane ku sakinah mahabbah warahmah.
0: Lho, iya ana bedane.
1: Ya beda no.
0: Nek sing sakinah mawaddah warahmah
1: mawadah karo mahabbah karepe padha-padha seneng. Nek sing mahabbah iku mata duwiten utawa cinta materialistis.
0: Beda.
1: Kadang ana dhuwit pas bojone bar bayaran, monggo Mas saiki kopine diunjuk. Biasane
0: iki
1: pas ora ana dhuwit, lho kopi mbok bir ora.
0: Iki gak kena ya.
1: Ngono iku aja nganti tak dongakno Mas Susanto dalah diheni keluargane muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, aja nganti sakinah mahabbah warahmah.
0: Amin. Sing tak jaluk ya ngono kuwi.
1: Aku muni ngono kuwi lah asine ku ya bingung lah.
0: Lho kok bingung lah, apa rasa bingung
1: kuwi? Lah ora bingung piye aku kalah karo makmu kok. Kalah karo bojoku kene kok.
0: Mulane lah Pak, wong mama iki bojo rasane akeh siji kanggo selawase, sing penting omah-omah tentrem. Wong mama ning alam donya sing digoleki apa? Sepisan atine ayem, uripe tentrem lak ya mung iku. Nek kowe rabi loro apa kowe kuat nyukupi ngatoki?
1: Ya karek-karek gedhe apa cilik ta ngono. Maksude aku diperintahi terus kok iso?
0: Diperintahi terus bojomu, kowe diperintah terus sing iki.
1: Iya,
0: anggere teko iku perintah kowe.
1: Heeh, wong lanang ngono jogan rusak ora gelem nyaponi. Wah, jogani saponi.
0: Ngono. Kowe ya goblok.
1: Ya tak saponi nek aku.
0: Alah, aja gelem. Wong lanang wis tak kandakno wong lanang ala-ala dewa wenang kok wong lanang diku kalah. Aja gelem.
1: Lah kudune,
0: kowe ya kowe ngawuri. Kowe jarane juga kekurangan nakal.
1: Lah piye carane?
0: Kowe nek wong lanang diperintah contone bojomu teko. Dik, kan bojomu teko, Mas. Awakku kesel kabeh, awakku lara kabeh. Jogan bareng ning aku res reget kabeh, Mas. Tolong disaponi, kowe aja bingung nyauri.
1: Piye?
0: Apa, Dik? Nyapu, nyapu delos sarana.
1: Bojoku wedi.
0: Bojomu wedi.
1: Dak kanca dek ingi-ingi kowe.
0: Ora usah bingung wong wedok aja ngawong lanang aja go kalah-kalahan aja gelem.
1: Bar muni ngono tek ngene.
0: Piye?
1: Wong wis ya wis nak jogane wis iku lho Mas, aku wetengku lesu jukokno mangan ngono tek.
0: Kowe ya mbok jukokno.
1: Tak jukokno no.
0: Alah-alah Pak, gobloke, gobloke.
1: Piye?
0: Aja gelem nek bojomu njaluk mangan. Aja bingung nyauri.
1: Piye?
0: Apa dik mangan? Mangan meja kursi krakatana.
1: Ngono.
0: Wedi.
1: Bojo wedi. Lah upama lek terus dikon jalukno ngombe ngono piye?
0: Ngombe?
1: Heeh.
0: Kaya nyauri. Apa dik ngombe? Ngombe banyu aki kokopen.
1: Ngono. Wedi.
0: Bojo wedi telu ae mesti bojo wedi.
1: Pokoke ya sesek tak apalne.
0: Iya.
1: Dlasarana.
0: Meja kursi.
1: Meja kursi krakatana.
0: Banyu aki.
1: Banyu aki kokopen.
0: Bojo wedi mesti.
1: Mesti wis kene ae kene. Nah,
0: lah aku wis wayahe mulai iki.
1: Dalem.
2: Lho, jogan rusak kok mbok umbarno iku lho. Mbok yo disaponi.
1: Piye, Dik?
2: Bojone lung apa balik keselen. Ngerti jogan rusak kok ngene iku lho. Saponi.
1: Apa? Jogan rusak saponi?
2: Heeh.
1: Jogan rusak saponi?
2: Iya, Mas.
1: Meja kosi krakatana.
0: Sing nomor siji,
1: sing nomor siji le.
0: Aku.
1: Iya. Delasarana, Dik.
2: Ngono aku. Piye? Kok nyapu aku mbok ngono.
1: Delasarana, delasarana, Dik.
2: Ayo. Karepmu iku piye lah, Mas? Aku kok malah mbok delosori iku lho.
1: Iya.
2: Wis saiki ngene Mas.
1: Lali lho kowe.
2: Jukokno maem jek aku Mas.
1: Apa Dik?
2: Jukokno.
1: Jukokno mangan. Jukokno maem.
2: Iya.
1: Banyu aki kok ben.
2: Lho.
1: Iya kok. Heh, mang lo sing nomor loro. Heh, mang sing nomor loro lho.
2: Apa iku?
1: Bar dilosorono.
0: Bar dilosorono.
2: Ya lah Mas.
1: Bar dilosorono le.
2: Aku jukokno maem.
1: Eh, banyu aki kok apa
0: lah ya.
2: Ki piye lah?
1: Goblok. Goblok kowe. Heh. Meja kursi krakatana ngono. Heeh. Kowe, Pak. Meja kursi krakatana.
2: Piye?
1: Meja kursi krakatana.
2: Lha kok ora ngerti meja kursi? Sempal kabeh untukku.
1: Meratoli.
2: Iya.
1: Kokno. Alteko, Dik.
0: Alteko.
1: Alteko, Dik. Masak untuk
2: mbok. Ya wis, ngenae, Mas. Nak mau juga ora maem, aku juga ora mimik, Dik.
1: Ngombe.
2: Heeh.
1: Ngombe.
2: Tak
1: ora ngaku. Dilosorono, Dik.
2: Piye lah, Mas?
0: Sing nomor telu.
1: Sing nomor telu.
2: Apane?
1: Apane, Rek? Bar meja kursi mang lo.
0: Bar meja kursi mang lo, Nduk. Alah.
2: Sampeyan iki piye lah kok jukono ngombe kok malah ngono iki?
0: Ban mati kok kopen.
1: Ban mati kok kopen. Ayo.
2: Piye?
1: Do ape menang-menangan
2: karo wong. Aku kok kok banyu iki.
1: Teh ora lho.
2: Ben lonyom lambemu.
1: Lonyom yo lah, sing penting yang resicok kurang lonyom.
2: Ndi?
1: Mbok.
2: Sik, Mas. Karena pemikir piye, mau wedok pulang kerja, takon nyamperin juga cuma belum sorry. Terus tak juga ada mangan. Aku ya malah bokong-kong ngerapati meja kursi.
0: Nak ucul. Karena
2: papiku piye.
0: Nak ucul sih, nak ucul.
2: Lah, agak emosi kayaknya ke aku.
0: Emosi no?
2: Iya emosi.
0: Apa lah apa ngejok di nantang lu manang. Pegatan?
2: Iya.
0: Ora iso, Dik.
2: Lah apa tak iso?
0: Ora iso kawinan durung kepegatan.
2: Enake kembang tebu taline tutus, Mas.
0: Maksude piye?
2: Wah, satu aku dapat 100.
0: Alah, wong kowe dhewe sing iso pari.
1: Aja memelo anut,
0: Mas. Males, males. Kembang tebu, Dik. Diapa temen? Diadei wedhus nek tutus. Kembang tebu, Dik, ditaline tutus, buang satu, Dik.
2: Entuk wedhus.
0: Lah dia tak dol. Wedus wedus lah kalau ni orang dandi. Gak didol kok digomong ngalor.
2: Sampai kok tambah sembrono.
0: Apa?
2: Tempe diketok celeng, Mas.
0: Maksudnya
2: buat kowe aku tak wong ganteng iku lho.
0: Aku ya sepalian.
1: Aja mau kalah anu.
0: Tempe dik diketok celeng. Buat kowe dik
2: tak wong gendeng kowe. Sajake wong lanang.
0: Entuk wong gendeng lah. Tak dusi.
2: Sampe niku kok ora mikir. Heh, wong wedok keselen malah mbok oneni ngene iku. Karepmu piye?
1: Wadah.
2: Wong kok iso sembrono.
0: Piye-piye, Jos? Cunduk.
2: Sampe niku jare nyambut gawe.
1: Pak jajak balene nih, masak kecut, Pak. Masak kecut.
0: Jek kowe dhewe amek kono. Kowe yo kurang ajar kok. Kene. Kene ora gelem aku gejodoran sih.
1: Kiduran. Iki kiduran
0: wong wedok karo wong lanang ate. Wong lanang sekecap, wong wedok ate rong kecap.
2: Ya iya.
0: Wong lanang telung kecap, wong wedok pitung kecap, nganti aku ramang kecap-kecap.
2: Lho.
0: Kanggo tepo tulodo gak apik, Dik.
1: Pegat ae, Pak.
0: Bojo pegat tak ae
2: dhewe. Pegat, Mas.
0: Lah apa bosok pegat apik dhewe iki?
1: Ayo jayu kok.
0: Kowe aja ngono ta, Dik.
2: Piye lah, Mas? Aku hanya karo sampean kok.
0: Lho panekku nyambut gawe aku ora. Terus kene nesu. Paneke ndek koyo aku ora. Terus kene nesu.
2: Ya bener iku, A. Kudune aku mulai kerja, jogan wis disaponi, mangan wis dicepakno, ngombe dicepakno. Dadine aku kok gerek mangan, Mas.
0: Kok golek teter kowe.
1: Goblok opo?
2: Mbok. Lho kok piye kok malah nakul-nakul iku?
0: Ngene lho, Dik. Senajan wong wedok duwe kaya apa ae, wong lanang kudu diajeni. Aku nak presidennya wong omah-omah, nak krungu tangga teparo, nak krungu ngamas nganten. Krungu dek nganten, orang kena kanggo contoh. Senajan kan dikoyo ya aku kira-kira wong lanang ngono kudu diajeni.
2: Ae ngono.
0: Wis salah, Dik, aja ngono caramu, Dik.
2: Ya wis, Mas. Aku nak ngono yo sepura yo, Mas, tak akoni aku salah. Sepurane yo, Mas.
0: Ya nek ngono aku yo podhe njaluk ngapura yo, Dik.
2: Heeh, Mas.
0: Dadi wong loro.
2: Ngapura-ngapuronan.
0: Ngono cocok iki toke.
2: Kan ta apa
1: kan kabeh iki sing gawe rekod daya aku kok.
2: Dadine kuwe sing gawe rekod daya. Kro.
1: Masa mbok duwe blutru. Ngene kok, Mak. Kabeh bapak iki mang sing ngandani aku, nek aku salah aku yen njaluk.
2: Kowe iku ora salah. Lapo ten jaluk sepura iku?
0: Kowe ora patek salah kowe iki.
1: Nek geret nak katut.
0: Sing salah iku aku. Lho, ya termasuk kowe, termasuk Dik Adaswati, keluarga besar Seswa Budaya, anggone Makarya ning dalipun Bapak Mulyono dalah Ibu Suryati. Nono tumpang sone anggone Makarya, ya awake dhewe menungso lumrah. Tetep dhe salah lan luput njaluk pangapura sak gedhe-gedhene. Iki kene Dik Kadas. Dik Kadaswati iki diaturi hiburan. Nek kowe ora rumangsa, heeh. Ora rumangsani tak senengi. Apa kowe arep buktekno tresnaku padamu?
2: Sampe nyeluk bukti.
0: Lho iya no.
2: Buktine apa iki enake? Tak dekno nyanyian ae ya, Mas.
0: Ya nyanyian piye?
2: Iku lho, Mas. Kere munggah gendeng.
1: Kere munggah bali.
2: Dikenti.
1: Yo antara lagune kere munggah bali ciptaan dari Kota Pati asli kuwi.
2: Iya.
0: Pomo aku seneng karo kowe. Ana lagune rek iki.

0: Pawi tane jae poto ya enggak dia kosong kok dipot eh ana apa
1: iki mang apa kok nyengkal
0: ana apa enggak apa kok nyengkal go masa aku nyengkal aku nanggo jande kok
1: cedut-cedut
0: nang gowo-gowo disalehno ah masa aku nggowo dongkrak eh gak nggo iki titipane mak iki lupa pisan kena pisan yen gampang nek kok mbok dum loh kok iki jane aku ganteng kok ke ganteng wis ganteng dhewe lah tak ganteng gak dia

0: dadi ati.
1: Iki wong Cek Kadas iki penyanyi. Ya diaturi lagu sepisan engko terus nusul bendarane. Lagu sing sipadasan sedurung.
0: Lagune sing duet lagune Jembalas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgang. Rayu, rayu, rayu, rayu Kang Samyo Binangge. Waduh, cak dalem kok telat. Oke, lanjut ngeleren iku no. Apa dene ngelayani konco-konco FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Lan iki wonten kegiatan Nalun-nalun Merdeka mengumpulkan bocah-bocah cilik-cilik kabeh dikenalkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, seru banget niki, Pak. Nggih, ya sebelum saya mengundang Anda untuk bersama di 404504 atau di 081555569103 kita nikmati judul lagu-lagu ini. Pokoknya kita bergoyang single ya, bersama saya Cak Mentol. Awal

0: Oke, wes pokoknya hari ini lagunya penuh semangat banget ya. Semua juta gendar, hari merdeka gebiar-gebiar. Semuanya deh. Ini selamat sore untuk semuanya ya. Juga untuk Butun nomor anyar. Waduh, alhamdulillah ini sudah bisa tampil kembali ini kayaknya ya. Yang ada di Kota Batu sana. Ini juga selamat untuk dulur-dulur semuanya di wilayah Malang Raya ya. Mulai dari kelurahan, desa sampai tekan dusun, RT RW yang menyelenggarakan. Nah, ini renungan juga oleh ngarani malam tirakatan. Tanggal 16 malam tirakatan. Nirakati apa? Nirakati kemerdekaan besok. Besoknya nah, dalam tirakatan ini biasanya ada tumpengan. Ayo kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, biasanya terus maruno enak sing kumpul-kumpul karaoke dan sebagainya. Menikmati hidangannya dulur-dulur podo diijol-ijol ngono kae. Bahkan yuk kalau kita cak karaokean ya boleh toh, boleh sekali. Lamang itu ekspresi dari sebuah kegembiraan di samping itu ya. Itu adalah bentuk atau wujud kerukunan itu tadi. Monggo yang mau bergabung silakan. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
1: Goyang senggol, di senggol makin asik deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waket aku.
1: Senenge nomor satu. Hore.
0: Hore. Senenge nomor satu. Senenge.
1: Aceng, aku nomor satu.
0: Jeng nomor satu. Jeng.
1: Pak Grandong, aku nomor satu. Senenge.
0: Kandang nomong sak donya iki lek nomor satu.
1: Aswanto, aku nomor satu. Senenge. Putiti Wakir, hore, aku nomor satu. Makanya sekarang ini Romai Rama, cuma kamu. Cuma kamu penyari idolaku, sayangku di dunia ini tak pentor. Betul lah Pak Sah? Betul. Cuma kamu sayangku di dunia ini, penyari perempat dan pendengar perempat itu. Ya, betul lah. Loh, kok kamu ini betul penyari ya? Lagu satu Romai Rama, satu, anu cuma kamu. Lagu cuma kamu Romai Rama saya kirimkan kepada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Bu Sri Sri semuanya, Bu Panda, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Rian, Mama Trian, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, terus Jember, Surabaya, Jakarta, Amoy di Taiwan. Semuanya merdeka. Nanti ya penyari. Inilah penyari anu leren saiki akan diakui. Inilah Bunda Riatin Jaya Mandulan akan menjadi penyiar. Ini lagunya dangdut ya. Semuanya pendengar RRI Perempat Saluran Nedoyo, mari ramaikan penyari anyar Riatin. Gelombangnya 105.3. Jangan lupa ya. SMS pun apa aku dan apa tak pentol tak si cowok.
0: Eh, rono gantian.
1: Oh ya gantian. Wah. Sampun matur nuwun ya, cuma kamu Romai Rama ya. Assalamualaikum dadalalang.
0: Siapu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki lek ana Bunda Riatin iki awak iki rada pensiun titik. Ya gak pensiun yo pong yo engko dijak omong-omongan iki yo ora kenek. Nah, terus mari ngono ya wis ngono. Awas iki mlebu guyu tak ketak. Halo.
2: Aku gak guyu, Cak. Aku tak nangis.
0: Suka aku.
2: Aku yang suka.
0: Oh ya.
2: Oh ya.
0: Lah ade piye? Piye?
2: Biarkan saja aku yang suka.
0: Oke deh.
2: Kalau saja itu tidak suka.
0: Mohon maaf nih tadi sedikit telat karena memang ada sedikit diskusi tentang makna tasyakuran, makna tirakatan ini bersama teman-teman dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kota Malang.
2: Ya apa-apa, cak wongku ya penting kok ya.
0: Ngono aja kok perisaan anak bidan.
2: Loh, aku tuh sebagai adinda yang baik dan benar tapi rotok-rotok menceleng iki yo.
0: Ndak suka aku.
2: memikirkan kesehatan cacahe ngono lho, engko lek telat bahasa cacahe ngisi lak ya blaen.
0: Yo yo gara-gara wingi ku sak mangkok pentol jejer opo ku.
2: Langsung dadi.
0: Kok oh iso tak delok. Lho koyo iya koyo duduk aku ngono. Iki lho dicak omong-omongan. Lah ini ngomong bukan untuk tesan ngomong-ngomong kok diguyu-guyu. Kamu itu ndak menghormati, ndak suka aku.
2: Aku tanganku sudah ada di alis ya untuk menghormati Caca.
0: Aku ku seneng apa siumene iki.
2: Astagfirullahaladzim, sebegitu jelinya ya.
0: Ya ya ndak jeli wong kebetulan lihat kok ya.
2: Lah wong aku tuh lho yang membuat ayo seorang ngerti belas pokoknya tak plung-plung-plung leb-leb
0: ngunuh. Nah ini kesalahannya pokoknya sembarang plung-plung leb-leb itu ya gak boleh ya dilihat dulu lah. Ayo ndelok duwe ya, iku dilihat.
2: Aneka warna iku terus, aneka warna iku lho wis.
0: Terus mari ngono diraba lho. Ya kudu gitu sih dilihat, orang main leb-leb-leb-leb itu gimana toh?
2: Dilihat
0: diterawang dilihat diterawang terus kemarin itu diterawangnya mbak diinget-ngerti ngono kalau ditelok terus kemarin digerayai diraba oh iya tiba ngono orang ngabur
2: aku orang peduli harus lap-lap ngono
0: apa nih ngerti ya malah aku tuh kok cedek no deh kono ya aku ya bingung kabeh ta aku gak kau pedih ngono aku awak aku sprinding-brinding biar-biar merinding usung. Aduh gak dipak, gak dipangan aku ambek konoan iku aku ngono.
2: Yo mesti kok cacak dipangan karo konoan iki.
0: Lho maksudnya kuwi lho, apa lek arani?
2: Siomay. Lah maksud tak duki ngene ku wingi? Lah rupane rijikno nek mangko.
0: Ora perkara rijik, perkara apa lah ngekeki kowe ndek isore wetringin aku lak wedi ta.
2: Lah rumangsane penampakan. No.
0: Wis ringine iki kan mari rontok. Asale grumbul ngono ku malah gak grumbul.
2: Iya nek cak omahane ya ketika.
0: Mosok ya oleh waduh aku ya kepikiran ta ngono ku tolat oleh.
2: Ketiga jenenge jamane ketiga ku ya mesti masih godhong barang ya gimbris cak. Ya.
0: Grimpis kok iso gimbris lho.
2: Oh iya gimbris. Gimbris. Beda ya, lek gimbris iki kaya kucing guru menika.
0: Gimbris iku ya kaya sing ngomong.
2: Iku jijris.
0: Oh, ya, jijris tau kuwi, kliru aku ya. Ya maaf aku ya ndak paham.
2: Manjeni. Aku dadine kaya otakku kaya kaku ya selek. Oh, kok ero ngono lho, aku iki ya sebagai manusia yang lurus dan jujur iki ya wis ora mikiri kan ora nguasi.
0: Ya apa ya aku iku sekedar menginformasikan sesuatu aja yang tidak ketahui agar orang itu menjadi tahu yang tidak dipahami itu menjadi paham. Termasuk hal-hal ngono ku ya memahamkan diriku dhisik. Iya iki. Kaya iya aku ngono. Tak gedekno tak cilikno tak gedekno tak cilikno. Oh, tibae aku ya ngono. Begitu paham tak sampaikan kepada yang lain gitu loh.
2: Lah mangsane. Ngono tak. Lah yang lain ya malah mengguyu mengekel toh malian.
0: Tak golek loh. Kok genok cenggerenge aku.
2: Lah wong ngancene yo. Tak ceritane perkara cenggereng.
0: Cenggereng. Brambang goreng kok cenggereng. Cenggereng lak malah apa lek ngarani dendeng.
2: Lho lah yo. Iki wong mosok entek kono anjo kene ngono iku lho aku lak malah bingung ae iki.
0: Apane entek kono anjo kene iku ya apa? Maksudnya aku ndak paham ini.
2: Antara menu yang satu dan yang satu iku tidak menyocokkan diri.
0: Lho tapi kan akhirnya cocok.
2: Ya akhirnya tuh cocok tapi
0: minimal,
2: kalau tidak
0: minimal kalau ndak cocok ada kemiripan lah.
2: Ya ya paham, nah. Paham. Biar aku tahu dan hati-hati ngono sih.
0: Nah iya termasuk begitu kita memahami kemerdekaan dengan memahami kemerdekaan diri sendiri itu walaupun enggak opo korelasinya tetapi ada di samping kemiripan tapi ya apa jenisnya itu adalah penunjang. Negara itu kalau tidak diisi jiwa-jiwa yang merdeka, maka kemerdekaan itu adalah semu ngono lho.
2: Nah iya ya kayak cacake ngono ku lho semu. Cacai semu-semu pahit
0: karepmu Nah, aku semu pahit, awakmu semuruh.
2: Anjir nesok ya semuruh ya semuruh mop.
0: Oke deh, lagunya rata-rata apa ini?
2: Rata-rata murup mana kalau apa jenenge?
0: Pokoknya ngono kula mbrabak. Mbrabak perkara siume. Kate yo posisine kok pas ngono lho. Kaya kaya wong kate medayoh ngono lho.
2: Lawange wis buka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sik tak lacak tak ceritani
0: sampe. Iya iya, boleh. Ini tentang kemerdekaan.
2: Iya, aku tadi itu mau request lagu, tapi berhubung sudah Dewi Unyer kan, jadi saya minta bonusan.
0: Bonusnya apa?
2: Saling tergoda, wes punya Elvi.
0: Saling tergoda, aku sih kayak kurung ini lagu ini ya.
2: Lele aku sih nyanyi yang bisa menobor rayu.
0: Oh berarti. Ya di Bengkolang, ngeru tadi JM.
2: Ya iku kan aku mau. Oh kata request lagu gebiar-gebiar. Oh wis diunyirkan karo cacakku. Ya wis pinter.
0: Aku kok iya.
2: Aku tahu karena cacak itu selalu teliti dan tahu.
0: Tahu.
2: Ya wis lek ngono okay, aku cek gak suwe-suwe aku gak usah absen gak usah iko. Kabeh ae salame. Salam merdeka untuk semuanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini tadi juga ada Bunda Riatin, ada juga Mbak Didik Widya Lestari. Bu Riatin memang minta lagu apa? Cuma kamu. Nah, ya tadi digolekkan pokoknya. Oke, yang mau bergabung lagi di 081-555-6910-53. Saya yang membersamai Anda, saya Cak Pentol yang membersamai Anda digoyang senggol. Sambil menunggu, ini sudah saya cepakkan sebuah lagu dulu.

sabar dulu ya untuk yang udah kelihatan Mas Ahmad Irwan. Sabar dulu, ditahan. Setelah lagu, akan saya undang Anda untuk bergabung.

sore juga untuk Mbak Bemus yang ada di ibu kota negara Jakarta sana ya, ada di GAI. Pokoknya sehat seger waras ya untuk Mbak Bemus.

0: biasa. Terima kasih.
1: Empat puluh dua menit dari pukul 4 sore ini kita masih bersama di acara Goyang Senggol ya. Terima kasih banyak untuk Babe Mus, untuk Mas Ahmad Irwan juga ya. Yang tadi udah cukup bersabar menunggu ya, pas teleponnya melebu dan pas muter lagu lah mau gimana. Monggo kalau mau bergabung, mumpung saya masih punya sedikit waktu untuk membersamai anda. Oh, sedikit tak yuk kata eh kurang me. Itulah semenit ke depan ya. Ini terima kasih banyak untuk dulur-dulur yang ada di Jalan Mojowangi sana, khususnya yang ada di wilayah RT 15 ya. Udah mulai beber-beber karpet, beber-beber kloso untuk acara tirakatan nanti malam. Ini untuk Pak RT Jiono dan segenap RT-RT yang ada yang sudah berkumpul, juga untuk Pak RW Parto. Selamat, selamat bekerja. Mohon maaf ini tak tinggal ngoceh di sini. Tiga melok toto-toto ya. Baiklah pendengar, kita masih di acara Goyang Senggol dengan nuansa khas Agustusan. Ini juga biasanya di kampung-kampung ini mulai ada penutupan mendadak. Barangkali ada kegiatan lomba, ada kegiatan, contohnya kalau hari ini adalah di samping menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81, yang tentu saja diwarnai dengan keadaan wis pokoke nek sing kurang ana sing lebih ya, nah ana sing gak gelem ngibarno gendera dan sebagainya wis kono-kono. Bahkan ada yang paling memprihatinkan, nah ketika melihat dasar negara kita terus tidak-idak, benderanya didukno untuk kok jagai dan sebagainya. Kita tidak boleh memandang itu dengan sudut pandang hanya sebelah mata, tapi yang jelas adanya sebab mesti ada akibat itu tadi. Lagi sebabnya apa, akibatnya apa? Nah, ini mari kita apa lek kanan kita laras. Nah, kenapa toh kok tiba-tiba mereka marah-marah dan sebagainya? Nah, ini mari kita lihat, kita rasakan dengan pemikiran yang bijaksana, dengan dasar-dasar jiwa yang merdeka. Karena jiwa yang merdeka itu bukan jiwa yang berontak. Kalau sudah lek berontak berarti jiwanya belum merdeka. Jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang sadar akan tanggung jawab, jiwa yang sadar akan keteraturan di dalam keberaturan, jiwa yang sadar bahwa kita tidak bisa hidup dewe-dewe. Nah, ini yang dimaksud jiwa yang merdeka, ternyata tidak sesederhana yang kita pahamkan. Bukan freedom yang sepenuhnya, tetapi kemerdekaan ini adalah bebas lepas, bukan bebas lepas tanggung jawab, tetapi bebas bertanggung jawab.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzi As dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Astu namo budaya salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgang rahayu rahayu rahayu kan samio pinangi. Perkataan sunah budaya ingkang satu kinormatan satu bagio mulya. Pinangi mali kalian kula cak mendol wonten ing dicara Tejo Wangi Jien Grisbol. Yang ngaturaken wonten perangan wiwitan lakon-lakon ganti wirama kagem panjenengan ingkang seneng horeg, seneng jedak-jeduk, seneng dijean pokoke nggih. Lagune Tejo Wangi apa cak Tejo Wangi iku tembang Jawa lan Banyuwangi. Kagem panjenengan sedaya para kadang ingkang satu kinormatan satu bagio mulya. Nah, bila penjaringan badi ngerasakan lelagun saged nyerat kemawon wonten ing layang WA agin tunakan wonten ing 081-555-69-1053 utawi penjaringan saged dereakan live chat hingga wonten live TikTok ibu RRI Malang. Kula jak mentol ingkang kembali penjaringan sami wonten ing adicara Tejo Wangi Jien Grisbol. Lujeng santan menika kagem Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam RRI Perumpat Malang. Malang selamat malam. Salam budaya buat kita semua. Matur nuwun sangat menika kagem Supriyadi ingkang wonten Ladan Blitar mobil mboten lepat nggih. Jaya bangsaku. Menunggu itu 73. Besok merdeka ya. Ada juga Denmas. Jos matur nuwun sangat Denmas. Wonten sangat ugi kagem Maria Sulis ya. Wonten ugi Bobby Girl, David Purnomo, Jagel Manunggal Rosso ugi matur nuwun sangat. Wonten Ika Uda, Bu Ani, wonten ugi Chatter, Mas Rian Marcel ugi nggih. Dan kata lumpen wonten ugi Indi Hadimat Hadimite. Wonten ugi Sano Palsu Wilujeng yang menten kemawon. Kagem panjenengan sami para kadang menika wonten lagon ingkang badhe kawula aturaken kunjuk panjenengan ingkang sukaremen lagon Banyuwangi rumiyin. Sumangga.

0: Walem.
1: Nek bengok tok dewan koyo banyak. Kok koyo banyak to, Cak? Lah yo cuak. Cuak. Banyak kuwi ngak iki. Nuwun kagem dituk 73 nggih. Teguntum mawar merah. Mikro makro ugi matur nuwun sanget. Wonten ugi Mas Pandot, wilujeng sonten Mas Pandot. David Purnomo, wilujeng sonten ugi katuran binara. Bunda Riatin, jajaku sehat panjang umur, matur nuwun sangat, amin ya robbal alamin. Matur nuwun Den Lanang Abdul, lapo budaya ugi matur nuwun sangat rawuhipun. Bunani, wilujeng yang menten Bunani. Ibu Nani selamat sore, Cak Merdeka, matur nuwun sangat.

User 528 sekian sekian ugi Wilujeng Santan. Wonten ugi pejuang recehan saya terus nggih. Wilujeng Santan, Wilujeng Rawuh. Supri Habibi Wilujeng Santan katuran pinara. Wonten ugi Mama Agil. Saya terus doyong nggih. Alimatus Hadiya. Wonten ugi Surya, Mas Kaka ugi nggih. Hasan Husain Wilujeng Santan sedayanipun katuran pinara. Wilujeng Winanggian kalian kalau cak pendol wonten ngendi Coro Tejo Wangi Jian.

0: Sonten Mas Budi Tran, Agus Sari 3180, Riana Sutrisno Ugi, Siono Boncu, Wilujeng Yamenten Mas Siono Boncu. Sinusul lelakon candaipun wonten Kitir Sumilir Mbak Sutira Rumani Wilujeng Pinarake Mawon
1: Biji Tenang Dumi
0: Cian tenan mosok mengenang masa lalu. Ya pokoknya eling kali cangkring ya eling zaman iko. Zaman iko lo. Salam nganggo Cak Matahari ya.

Ini jeng-jengan Mas Rohman, Mas Solikin, Sam Najis. Mas Sawir, Pak Dim Bluro, Wiljeng Santan, Pak Dim Bluro. Mas Solikin ugi nggih.

Ibu bapak sugeng dalu, penjenengan dasa pemeringan sugeng rayu ki kagem penjenengan bijana Agus Wayu Dijati. Mugi-mugi tansah rinenggolan, tinenggan ing karajanan kabegjan. Rekanan Sunda Budaya ingkang satu kinurmatan, pun selo-seling ki. Dasa pendengar aturakan lagu pamundut penjenengan. Ini komentar lagu ini yang badi ngaturakan. Lagu yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, kau tetap Indonesia aku.

Bapak kula request tembang layang kangen, tembang kangen apa tembang layang kangen iki? Sing ngono niki tembange tembang layang kangen maksude. Monggo layang kangen. Oke deh, ditunggu. Ngopi.

0: tarik sis, entak tarik nandi. Tarik sis semongko.
1: Mas Hendro ngopi-ngopi kirimin dong. Atau nungun ke Bopo Asiat. Saya konyima aja, terima kasih. Sami-sami, matur nuwun sangat menika kagem jenenganipun sedulur ingkang saking Pacitan.

0: Matur nuwun sangat, terima kasih banyak nih langit tak mendengar. Kayo bocah sekundum mawar merah.
1: Perform.
0: Wonten niki Ladi Londo matur nuwun Mas Asep.
1: Fituri.
0: Mujiono Arifin Wilujeng Rawuh.
1: Support by Berkah Adi Rajakaya Farm.
0: Wonten niki Ciplut. Sandi Juwita 123 matur nuwun sanget nggih. Arya Ugi.

0: tim etek support by Prata Adi Rojokoyo Fam.
1: Balik datang Banyuwangi Rumien.
2: Ingkang sukara menemi dhangetaken lelakon grajakan. Menika wonten ingkang mawi versi Kru Espol. Bang Sodik asik sak pole lho Bang Sodik. Mas Warno PKD assalamualaikum. Tejo Wangi Sudimoro Mburat. Semoga Mbak Tejo sehat. Wah niki sanes Mbak Tejo menika cak pentol. Acarane jenenge Tejo Wangi nggih. Halo Putra Gilang piye kabare wilujeng dalu cak wilujeng dua lugi. Iyo. Wilujeng santen ugi kagem Kang Jolodong. Wonten ugi Erika Rachel, Pak Suparman. Wonten ugi bagi cot betik wilujengnya menten nggih. Deni Kurniawan. Wonten ugi selalu bersyukur matur nuwun sanget.

Wonten ugi toko obeng wilujeng santen milih toko obeng. Kicat bedik rayu, salam sehat selalu, semangat sak boleh, terima kasih banyak. Oke, ketekan kicat bedik wis aku tambah semangat iki. Alhamdulillah sehat terus ya mendol, mugi-mugi tansah binaringan sehat selalu. Amin ya amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mas Putra Gilang.

Binamale wilujeng sonten wilujeng binanggian para kadang kula sedaya nggih. Jam 06.32 menit. Se biar sangat wekdalipun. Kangge panjenengan sami ingkang katemben manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Panjenengan binanggian kalian kula. Sak pentol wonten dengan dicara Tejo Wangijian Graceful. Ingkang ngaturaken tembang Jawa lan Banyuwangian. Gagrak wiwitan kagem panjenengan ingkang sukoremen berot, sukoremen ajib-ajib, sukoremen jedak-jeduk. Anastia, waalaikumsalam. Assalamualaikum, ikutan gabung, selalu bersyukur. Waalaikumsalam.

Bul Karyo Budi Supriyantono Miljeng Minanggian Mas Budi Supriyantono. Nafan Kendang Jakarta Nogi Katuran Binara Ingkang Sekeco nggih. Mbak Wiwi 123 saya terus. Indra Slak Tiang Jawi Walujo Wiluja.

Kangen panjenengan sami binda maling kang katem ben manggihaken 103.3 Radio Republik Indonesia Malang Purwomat Suara Budaya Nusantara. Sedangkan kula cak pendol wonten ing Dijoro Tejo Wangi. Mas Yan diunjuk rumiyin kopi ini Mbak Asia. Orang mbok kirimi kopi ya. Sinusul lakon jandai pun po diang kuning dulur.

Kopine Mas Yen. Untuk kira Den Said. Sugeng dalu Pak, sugeng dalu kibune. Ya terus Bu Nur Hayati. Tak balik rono rene dijogo kesehatane ya. Alpukat syukur, assalamualaikum Pak D, sugeng dalu, sugeng tetepangan. Menika sanes Pak D Tejo nggih nika cak pentol. Saking Lamongan hadir Mas Kartono, matur nuwun sangat, salam kagem dulur-dulur Lamongan sedoyo nggih.

Siap, ye. Salam kagem dulur-dulur ingkang sampun mangkempal nggih. Iki tambah asik maneh anggene beber kloso ngrungokno Tejo Wangi jedhek-jeduk untiran base lur. Nggih, Mbok Rai Batu Kandi. Selamat malam Mas Jen Pasar Bali hadir. Request tembang sambil kemangi ditunggu. Salam kompakan aja, makasih. Sama-sama. Salam untuk dulu-dulu yang ada di Jen Pasar. Nah, Harjeng sarang sami. Ibu Ereni nggih, Pak. Sami sugeng. Bapak ugi sehat-sehat selalu nggih. Ya, siap. Ini uga sing antri turu ning dadane. Turu ning dadane kok antri to ya? Tunggale akeh ta. Bunda Mia wilujeng ya menten Gusti mugi nggih. Ya.

0: Sengguni Broca, oke ditunggu Sengkonia. DJ City wasi karet-karet. Bacut.
1: Let's do the...
0: Ayo Cit, golek keringet Cit.
1: J, Rio.
0: Bisa kerasa neng gini Kramat Jati ora mulai-mulai ye. Lek kowe mau ora mulai aku ciblon karo sopo jel.

Karena tuh nuwun dawa sami-sami Mbak Titi Widya Lestari. Abah Ruslan, pripun pawarto se? Abah Ruslan sehat terus ge. Salam kagem dulur-dulur Blurus doyo. Mas Winarko. Wonten Tata Iksani Bravo Sera. Hai, hai juga. Wilujeng sonten Mas Didi. Wonten ugi Adi Pras. Iku acara nopo ja? Iku acara Tejo Wangi Jen Grespol. Bang Jowo lan Banyuwangi sing gru espol pokoknya.

Minta lagu dangdut campur sari koplo, iklopo, koplo senjo. Koplo mangke nggih. Kata jam 7. Sakniki kula padhesaken selenco sing jeduk-jeduk wae.

Anten ugi duda tersenyum. Duda tersenyum digolei janda mengerling. Mas Wahyu Ujiono wilujengnya menten Barney.

0: Disis.
1: Kagam dulur ingkang wonten Denpasar nggih. Ingkang wonten Denpasar ingkang ngersakaken sambel kemangi.
0: Fitur
1: ilmu sing midhangetaken. Assalamualaikum Trenggalek Ade ra siap duda tersenyum.
0: Samit.
1: Dindani janda mengerling nggih. Sebelas mung dadi kembangi bantal. Ati ora ta? Ya selamat sik dadi masih kembangi. Duduk bantali. Kembangi bantal ki apa ya? Pokoke ana deh sing diarani kembangi bantal ki ya berarti pokoke ya. Santenan kagem panjenengan sami ingkang katemben manggihaken. Ngendi sambel kembangi berot mangko ora muni-muni. Nah. Sumangga
0: Akso Official Remixer by Summit Project Remix.

ingkang sami niku kata ben manggihaken 700.3 panjenengan sami ingkang sami niku ugi taksih sesarengan kula. Nah, kita golek iki lagune ingkang ngertake apa le ngarani sambel kemangi mbok menawa nggih. Dan ini golek ini ya, justru golek noneng gini. Mbok menawa wae, mbok menawa bujuni Pak Menawa. Pak Soleh, ingkang nembiki mawon. Nah, assalamualaikum bos, sehat terus nggih. Oke deh. Pokoknya matur nuwun sangat, kagem dulur-dulur kula nggih. Wis kabeh padha ndungakno sehat-sehat walafiat. Sambel kemangi. Iki wis ya, wis meh jam ya menten nggih. Kagem dulur-dulur sumangga wilujeng midhangetaken lan wilujeng binara. Mas Supriyono Sunarmi ingkang wonten Wonogiri hadir siap. Matur nuwun sanget kagem panjenengan nggih. Ingkang sak menika ugi sampun nyawiji wonten ing Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Sambel kemangi kagem panjenengan kita golek nang sapa ya, Cek? Buen rame nah, tak golek nih Diah Purborini wae. Utawa nggon iki Ririt Sindu Wacana.

pasar ya. Mantap keplaan nih. Oke. Okay. Jelas lek mantap ini duduk keplak aku tit. Masuk ke Andreas Merdeka lagu ini pun 17 Agustus sampun wau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binjing jalu dak niki Arifin gasek warga RT 6 gasek. Sami beber kloso sami manggut-manggut. Tejo wangi jlegar jlegur pokoke. Puntiran bahase.

Yo Mas Gilang ditarik yo. Dulur-dulur sing enek gasek RT 6. Kompakan selalu kuwabe podo bareng beber kloso. Ngenteni tumpeng. Kok maju ana sing dahar. Tumpenge gak kutek. Matur nuwun sanget, Cak. Dawa sami-sami Mas Gilang.

Weh jangan wargane mas. Arifin gua sik ditokne kuah be podo umyek wis. Muasik. Salam seduluran Sarawase. Kanggo dulur-dulur gasek.

Rekan-rekan sudah budaya yang satu kini hormatan. Aku menjelaskan Sami. Ini kalau lagu bungkasan wonten berangan ongkos tunggal nggih. Pinanggi malih kalian kula wonten berangan kali. Panjenengan sami ingkang suka remen lagu-lagu klasik. Lagu-lagu campursari ingkang ginarap akustik. Utawi jamake. Menika sinebut lembang-lembang Jawa cover. Panjenengan saged pinanggihan wonten mriku. Tasih sesarengan kula. Jak mendol wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grespol.

Wonten ugi uji motor taksi wilujeng yang mentor. Sehat-sehat ya pendol matur nuwun sangat. Dulurku user 8085. Merdeka hadir Anik Gorden Batu. Ah, siap kagem panjenenganipun Mbak Anik Gorden Batu nggih. Oh, Anik Garden kok Gorden. Gorden lak selambu. Lagune kebiar-kebiar saged nggih. Sampun keputer kala wau. Bukane ngadicara.

0: share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

di ngai Mbak Ani di bodoh malam tidak katan jak pendol ya aku bungkusnya ya Mbak Ani sehingga nek lama lapani ya sama tadi semenikah wonten Ani Saleha utawi Diajeng Sawitri nge request bapak ibu iki anak musing nakal Yahya Audio akan jajakku I miss you too sehat selalu matur nuwun.

yang ngersakan bapak ibu iki anak musik nakal iki Yaya Audio monggo bijeng midhangetaken lagune rodok ngejring iki jadi nakal kok.

Jangan sami-sami kagak menjenani pun, Mbak. Kesego. Kok Mbak gak penak ya? Dia jeng Sawitri. Blitar Raden Mbak Merdeka siap masuk, Bre. Merdeka salam kagem dulur-dulur Blitar sedoyo nggih.

Jadi Mbak Sri bela wayang ngujubno berian. Kok ditinggal ning ngarepe mik. Yen wis mah. Nek ngujubno berian wis tuwo. Kapan ngujubno awakmu? Sehat terus Sri. Kandoli karo. Ben manjat menundung Jaya. Dan

nuwun sanget kagem ampun ngalam. Sehat selalu nggo kowe. Kowe semangate kudu selalu berapi-api ya. Di Kalimantan, ingkang wonten Kalimantan, Santi Suseno sehat ye. Salam kagem keluarga sedaya ingkang wonten Kalimantan. Envida ugi katuran winara. Sarwono Kartoyo. Katuran rawuhipun.

Wonten ugi Bu Pandan, assalamualaikum. Tejawangi Jian Grespol. Nyuwun sesekanan jalma agung, Bung Karno jalma agung kagem sedaya pamireng Bilijeng dalu salam sehat. Matur nuwun. Assalamualaikum Bilijeng dalu nderek Tejawangi nyuwun sesekanan Bung Karno jalma agung. Wah nggih, katenggo Bu Takim.

kata sudah budaya hingga satu kehormatan kebaran kaulo nyuwun pamit nggih muga si Adi Coro menika. Matur gunging panuwun awit kawigatosan panjenengan sami. Nyuwun diagung pangaksa mawon dipilih wonten sisip sembiring atur. Sekali merdeka tetap merdeka. Lajeng ambal warsa margi ambal warsa 87 warsa kamardikan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Nong ulun basuki lanjeng. Rayu rayu kang samya pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Nyai, punten, saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja, tidak bisa.
0: Tolonglah Nyai, anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh, di pikirannya teh uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya, kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya, Nyai. Tapi untuk hari ini, saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat. Tolong atuh, Nyai.
1: Heh, orang miskin. Aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
1: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan Nyai.
1: Upahmu pun kecil, tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil Nyai.
1: Naon? Dicicil? Enak pisan. Sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
0: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil saya tidak bisa bayar langsung Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Eh, jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus, mau bayar dari mana, hah?
0: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
1: Hah, baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun Nyai, terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk, tunduk.
2: Yayang?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nindi datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang. Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
2: Seminggu lagi, Nyai.
1: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
2: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih keneh ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
1: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
2: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ke rusak.
1: Heh, awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
2: Aduh?
1: Kenapa?
2: Iya, Nyai.

0: Sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Sarja?
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Oh, Nyai Endit.
1: Mangga masuk, Nyai.
2: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk rumahmu yang jelek ini. Mana utangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
1: Aduh, punten pisan, Nyai. Aduh, kesan juga, Cis.
2: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
1: Tapi, Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
2: Ya, bayar pakai uang, atuh. Masa mau pakai sampah?
1: Tetapi, Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
2: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan. Karena kamu terlambat membayar. Minggu depan, kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
1: Tapi, Nyai...
2: Tidak ada tapi-tapian.

0: Nyai, gawat Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya Nyai, semuanya tidak bisa dipanen Nyai.
1: Tidak, Sarja.

0: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
1: Kenapa bisa begini?
0: Iya Nyai, musim paceklik.
1: Ah, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: Nyai, saya mau minta tolong karena paceklik saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa, aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja, kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan Nyai.
0: Betul Nyai, betul Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja tidak akan habis Nyai.
2: Tidak bisa, aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah Nyai, sedikit saja, anak istri saya kelaparan.
0: Iya Nyai, anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun Nyai, Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang Nyai?
0: Iya Nyai, sing kasihan atuh sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh Gusti, si Nyai menik itu teganya

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Ah, saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Undang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya mah seumur-umur, Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Eh, Sarja. Sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Dah, saya mah punya stok makanan banyak. Eh, Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

0: bagus jadi tradisi. Menerima undangan Fiji.
1: Kang, eta si Nyai Endit bajunya meni bagus pisan, perhiasanan juga meni lenceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya kiri kanan meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antenya meni sebesar roda. Enggak berat gitu ya makainya?
2: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
1: Eci juga mau atuh kan punya perhiasan. Eci mau boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu. Satu saja tidak punya. Meni sedih.
2: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
1: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar. Jadi aja upahnya diambil.
2: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
1: Iya tuh.
3: Punten. Punten. Punten.
1: Kang, eta saha? Aya anu pupuntenan? Kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
2: Siga pengemis itu mah.
1: Iya mungkin mau minta makan.
2: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endit.
4: Heh, kamu mau apa ke sini? Aku mah tidak ngundang kamu.
3: Tolong beri saya makanan, Nyai. Saya kelaparan dari tadi. Saya belum makan, Nyai.
4: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
3: Saya akan pergi. Tapi beri dulu saya makanan sedikit saja, Nyai.
4: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana. Pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu. Pakaian kotor, copang-camping.
3: Betapa agungnya wanita ini.
4: Eh, Aki. Kamu tuh ngancepkan apa? Eh, apa ini kok ada air? Ala-ala gening airnya makin banyak, atuh.
1: Eh, Kang. Nah, banjir. Pan gak hujan.
5: Eleh, heunya. Eleh, Kang Yayat, apa ini teh? Nah, buat banjir.
2: Sidik saya juga tidak tahu.
1: Banjir di mana ya, teh? Alah, banjirnya makin besar. Kang, hayu ah, orang pulang. Takut, Ecih, mah.
2: Hayu, hayu.
4: Eh, mau pada kemana, tuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja, tolong selamatkan barang-barangku, Sarja.
6: Aduh, Nyai. Sebaiknya kita pergi. Banjirnya semakin besar, Nyai.
4: Gak mau, ah. Aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
6: Sudah, Nyai. Jangan mikirkan harta. Selamatkan diri kita saja, Nyai. Banjirnya sudah tinggi. Kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam, Nyai.
4: Tidak mau. Masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
6: Ah, si Nyai mah, rese.
4: Sarja!

Kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

0: Kayak medune semua gambar iki.
1: Angin-angin layang ono ojo kadek medoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni jare kepimbang yupaima. Sebab rupane kaya nyonya. Nyonya singgih. Biar no sewe anu.

0: pegel. Aduh. Mbok ya apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang 3 dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi soale dadi sak kantor ya. Dadi ndi sing ngono ya. Kapan-kapan gua aku diceluk bal-bal. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Panjene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lah lek liyane sepi padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngomong apa?
1: Oh iya. Waduh kepethuk bos.
0: Tapi bos iki rada bocor saya. Soale udane terus iki.
1: Lah wis
0: saben iki. Wong lek ana rame nek sepi ta?
1: Iya, ya ana ndeng ana ketiga.
0: Lah ya kok rame terus kono nasib safari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek.
1: Oh iya, tak ketinggalan deke
0: kan. Iya, wingi mbok nek jalan tidar kono lha. Prat-prit.
1: Ayo deke iku prat-prit ana motor diliwat nang karepe.
0: Iya.
1: Tapi kliru lah bener ngene tangane ngene. Lah iya mari ngene prit-prit cat tangane.
0: Tapi deke tugas nyene.
1: Iya, tugas.
0: Namai itu deke ngabdi. Ya,
1: iya.
0: Wong kula nek kampung ya kudu nang abdi nang kampung.
1: Ya,
0: nek lan nek organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
1: Iya, ya nek organisasi aja lali panjere.
0: Kan nilai mendung teko panjer-panjer. Enggak wayahe dipotong sing karyae kok. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Ya, apa-apa. Pokoke lah temen.
0: Iya,
1: wong. Dadi aku tau bojo sih.
0: Wong lek gelem temen iki ya bakal tinemu.
1: Lah mangkane
0: dene gak ketemu ya nyingkring. Ya apa biak apa sekarang?
1: Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Dodolan lagi gak dewe aku bangun. Gak dewe aku.
0: Saya kira gak nonil lah.
1: Enggak, kau ni ada nombong.
0: Nada ni masuk.
1: Gak rebab. Rebab ya.
0: Saya kira gak kejutan. Lagi rebab biasa, ngonoi uang gak heran.
1: Gak heran.
0: Rebab kira dulu 3 meter.
1: Oh, kedukuran apa sih kau?
0: Gak apa, engkau sing nabu uang luru. Sing gosok uang luru. Kau uang geraji kan lo.
1: Unin lah kau yang lawan kecepet dia lah.
0: Kan rebab
1: ya kula
0: mayat no dagangane kancamu. Saking lah gak ngomong sapa ngono lah ya.
1: Aja kondo. Kondo kudu rukun. Tapi ngono bali-bali teko ya gak tuku kancane. Tak gawane dhisik ya gak bali. Tak gawane dhisik gak bali. Tak gayasan omah. Gampang tak duwe.
0: Iku ngono kanca sisi kok dududuno tok ono. Dududuno tok ngono.
1: Iya dituturno. Aku ro. Apa ngono ya?
0: Apa ya?
1: Kendang cilik. Kendang cilik di tetenetok.
0: Loh, pian mau dagang-dagangan?
1: Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan
0: di sing ono ya.
1: Heeh. Nanggone apa nanggone desa ya rugi ubur-uburan ae hari aku.
0: Loh, dodol apa ubur-uburan?
1: Loh, ubur-uburan geger. Loh, desa. Geger wit tikus.
0: Lah lapo?
1: Lah ya apa lho, Pak Pari kae jange ngeni wis dipangani tikus ae hari ini. Aku nandur apa sing iso dijujur.
0: So ya diakal sik gak kena wereng.
1: Iya.
0: Aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nanduro
1: apa?
0: Walang, yo, walang ditandur, orang metu gak mangan tarung,
1: iya.
0: Tadi tanduran karo orang tarung, tadi podo gak mangan nih bisa,
1: tandurannya yon teh,
0: penuh yo gak mangan,
1: ya, kalau tapi yo akal iko nero, randulo, aku nih ngomong-ngomong ame bosi kartu, kartu siring aja,
0: rombulan darah lurus pelu kan.
1: Yang buat kali ya.
0: Iya wis gak apa-apa, Cak. Iya.
1: Aku dodol petet.
0: Tapi lah
1: pasar bunga.
0: Lah akeh masuk e ta?
1: Oh, kemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda.
0: Oh, ndur ronjota.
1: Ronjota.
0: Disurung lek embung mudun ditumpaki, lek embung munggah disurung
1: tekan. Oh, kengkel.
0: Iya.
1: Ya aku kengkel pegel aku ya.
0: Terus.
1: Tak sendekno aku turu.
0: Kesel.
1: Eh, kesel kan itu.
0: Tapi laris.
1: Laris hari tak tak delok petetan gak kabeh wis.
0: Payu kabeh.
1: Kok payu depan wedhus kan itu. Tidak turu.
0: Yes. Mulai ni tak. Wong loro lek jogong kok situ turu sih kok jogong lo.
1: Abi bujuku kau tak. Bujuku lah kau ni blek gitu.
0: Ojo anu ojo kembang sing abot kembang enteng ay. Kembang amben.
1: Eh apa. Kembang amben tu kacau. Jadi wong jadi mati.
0: Ya kembang. Pacaran lo.
1: Kak sekarang pacaran.
0: Pacar kembang.
1: Eh
0: pacar kembang.
1: Pacar kembang itu arane kampung kau diulako.
0: Oh,
1: aku dodol iku saiki.
0: Apa?
1: Berboto, nggae boto dhewe. Kok deso? Oh, jare boto dhewe kan.
0: Iya, aku
1: krungu. Michael tanganku sing saya tak keduk.
0: Iya, krungu aku sing dhisik ngobong loro kae ya.
1: Kae gak contoh.
0: Oh, terus tanah dikeduki?
1: Tak keduk tak gawe boto.
0: Bareng
1: tak pe. Turun kari hutan deres.
0: Tapi api.
1: Api apa botol balik dadi lemane kok. Wah, omong kamu.
0: Bulan lek rendengi kok jenge botol ana njaba gawe payon dhisik. Iya. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane 100 meter mesagi. Tadi selamat gak ana udan wis.
1: Gak ana udan tak gawe tuku terpal iku apa? Iku masukan durung ngono tuku terpal kok iki.
0: Kamu lan karep iku ditimbang karo bondo, ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri.
1: Matri nyoder.
0: Mati-mati
1: nek jalan. Iki karep iki dolen pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan akeh.
0: Oh, gampang.
1: Iya. Isane
0: iwak mas lah gede-gede ya.
1: Saiki nek isane sepat koyo tadi ikan mas iki apa?
0: Ngene lho ya. Lah biasa lah gede-gede ta.
1: Iya,
0: ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho.
1: Iya. Pak gadul di
0: iwak gadul anu di apa? Di wenter, wenter abang.
1: Eh?
0: Di wenter abang diculno.
1: Aku dimeni lho.
0: Dimeni kulek kelili peniwake natap-natap ngono kan.
1: Kok tuku iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni.
0: Iwak sepat iki budal rapat.
1: Ane wak kutu.
0: Mati dibekuk.
1: Kok mulai gitu kan.
0: Ane
1: iwak dimeni dicet iki lak daso kedip kon iki.
0: Wis ta. Lah wis tau padha kepedhe ana ndur panggunge iso ya. Iki dorong kepedhok sithik nggo ndo main.
1: Iya.
0: Ndo sithik ndo mambis wedok wayem.
1: Wedok ayo.
0: Iya.
1: Iyo duwe akeh kono.
0: Dek kan nangani dhewe.
1: Iya saiki men.
0: Iya.
1: Iya, tadi ganti bos, Dek. Di bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos.
0: Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya.
1: Iya.
0: Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae.
1: Alhamdulillah kon.
0: Yo lambo.
1: Lho, kono kok ngajak kok mbek apa sih lho?
0: Lah nandi iki enake? Lah
1: dolen penggawean sing cocok
0: lho. Cocok ah.
1: Iya.
0: Saiki aku butuh.
1: Kok aku oleh dhuwit?
0: Lah aku yo butuh oleh dhuwit, padha butuhe are. Sementara iki gentenan.
1: Iya apa?
0: Omamu ese,
1: eh?
0: Omamu ese,
1: omamu durung tak dol omaku kon dol. Kon iki dodol omah golek dhuwit.
0: Arisan arisan, saiki aku butuh omamu tak dol.
1: Iya.
0: Mrene mlek kon butuh aku nyengkre.
1: Sing tak dol omah wae sapa?
0: Omah tangga.
1: Oh, dadi kepuy wong jangan ngomong disenen.
0: Tapi rundingane gak masuk akal udah dadi kok boleh salah paham geger.
1: Iya. Nyambut gaya apa sing aku dolekno sing enteng-enteng.
0: Kon iki sing lincah pendapatmu apa?
1: Lincah aku playu ku yo banter.
0: Lha ya. Kon gelek nang Jombang bae duwe anu mbaku-mbaku.
1: Oh, mbaku.
0: Nang yuk li yuk li.
1: Oh, anu ning li ya.
0: Iya.
1: Tutul mbaku panjenengan kon. Tutul mbaku.
0: Iya. Lah buah-buahe ulere gak iso ya?
1: Eh?
0: Ulere-ulere ngono bagian kebun lah.
1: Iso.
0: Nggo
1: buah ular ya.
0: Nggo ular terus nggo mbaku didik-didik gak ketara. Ngorong rong kiso.
1: Tiga, iya tiga muli.
0: Telung kiso. Tutuk omah dijupuk mbek wong.
1: Coba mbok aku.
0: Ayo dijupuk gak resmi.
1: Omong amu ngono.
0: Ya nggo pulpen kene.
1: Iya, kaya piye?
0: Iki tanggal 12. Aku ngidul ae. Iki lakune kudu ngedol lek ngalor kon ngalor sumpet segoro ngalor.
1: Kan iku dadi wong tuwa sing pinter kan.
0: Lho, sik tangan petang. Kene. Waduh gak iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-lorone ya.
1: Iya kok.
0: Iyalah. Mulane la iki lek dhuwit panjer ojo ginambak not kan. Iki angel warasi.
1: Ero ya. Kudu lapor dhuwit panjer.
0: Lha iya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya.
1: Iya butuh dhuwit.
0: Ayo malah aku ta.
1: Temenan ta.
0: Ayo ta.
1: Nang ndi?
0: Lho ayo.
1: Nama sapa iki?
0: Kono lek gak.
1: Iya.
0: Lek gak melok tak tinggal lho.
1: Lho iya kepelo.
0: Melok ta.
1: Iya iya.
0: Oh iya bos. Iya.

0: Ini ku sume dewe-dewe panjane. Iya lah ngene kartu lawane kene sumrebab. Nggon ku sum jangat. Lah jane ya apa? Ya lor kidul. Lah aku gak duwe kendang tawani jangat. Wes wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Kau nolen dia jangat iki. Wingane nyang omahku. Tak takon apik ya ndi, Cak? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nggo terbang. Ha, wis babare wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane ngono. Cuma aku keping berubah nasib. Saiki tadi tadi pelawak kok ngene, bek meneh-meneh tadi dokter tau apa? Tadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Oh, kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lambat diduduk kabeh, setak nererek kayem ya apa? Ganti sepeda motor anyar. Om anyar, bojo anyar. Dek, kan gak kerasa ya dek?
1: Lapa,
0: Pak. Waduh. Ini nih rarek nom-nom ya. Yang tuku durung di bojo, podo sekolah. Pak, tunggu lho, Pak. Jari rarek anang ya, jari rarek anang ini. Ya, Ma, gak ada duit ya, Ma.
1: Nah, ngerti gak ngelok, Pak, gak ngelok, Ma.
0: Kau durung dua anak, dek, dek, kan. Lho,
1: gak apa-apa sih kemajuan.
0: Para pusing serius gitu lho. Nyelok aku kanda atau apa gitu lho.
1: Kanda.
0: Lagunya Dinda ta.
1: Nah, kan jane komik.
0: Mungkin biasa yang maca komik ngono. Ya sepurane lho, Dik, aku durung ngro karepmu ya apa durung ngro ya.
1: Apane?
0: Kon ya mesti durung ngro karepku.
1: Ya ngerti.
0: Aku iki nek esuk senang aku putu, Dik.
1: Apa?
0: Putu-putu. Lho putu kok enak, Dik. Jawabane sepo jerone legi.
1: Macam-macam. Wis gak usah jajan, ekonomis titik.
0: Durung setahun wis distrek rek. Kon niku rek tadi bojo durung setahun dek kon mbok yo.
1: Gak perlu mangan aneane iku. Sing perlu iku yo segoe titik sayure sing akeh.
0: Oh, ngono ta.
1: Wah ngono sih belajar yo nek rame ae be ono spine wong kuwo.
0: Kon ngerti ana ya. Titen ono dek ya, titen ono. Akeh lungguhku peding krang yo rame dek.
1: Nek ngorot.
0: Senden ini kok. Titen nono, mburi kan ganjele. Karepku wis masak ta?
1: Ya wis, tak siapno. Sampe memang golek apa sih kok dingar-dingar ket mang ngungkapi kloso.
0: Kon iki apa? Aku nyengkino dhuwit 3000 gak ana karo kon niku.
1: Ngene iki lho, wong lanang ngene iku.
0: Lah ngene kloso-kloso apa niki?
1: Sampe golek apa lho?
0: Ya mung tinggi lho.
1: Kok dengaren biasae. Gak tau ngomong ambek aku liane lus-lus keris ae.
0: Loh. Aku les ngomong to, kemantenane. Penghasilane
1: ku apa kerisiku?
0: Sekali waktu kita mukul del ngono lho.
1: Sing dipokol iku apane ora hasil sik kerisku.
0: Batuk niku pukul kan iku. Keris iki nek disewu wong ya. Temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene omah ngene iku. Supaya omah iki ngalih rono ngene iku.
1: Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po.
0: Kon kon ngomong ngono, kon ngomong ngono ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca.
1: Mene
0: wong 5 mene ngono brel nang omah kon. Lho lak ngono tek aku sing peniti lak ngono.
1: Mangane.
0: Sembarang aja adek woro-woro. Semen-men loro tuku gak nek semoro, Dik.
1: Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Lah ya apa saiki gak maju?
0: Lho gamelan.
1: Iya sih.
0: Lah aku tahun duwe loro ilang situk-situk.
1: Sampe
0: gak iso ngrumat. Apane nglumpuke ngene demak kono arek kene. Wis, gak ketu gamelan dik aku.
1: Gak seneng apa mek kris-krisan
0: iki. Lho kan ya apa seneng banget dik kene.
1: Alah apane seneng panopo?
0: Lah wingi ngene ya apa tak go metu diluk kanggo nulak udan iki.
1: Iki.
0: Lho lah. Terus
1: seneng sampe nulak udan gak ngelenting.
0: Lho lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi?
1: Bae apa?
0: Oh, sangone becak tok.
1: Ya iku yang sampean teni hasil.
0: Salah mari ngono. Wong yo jok putus asa sekali gagal dua kali ngono lho.
1: Dua kali opo wingi kok nambani arek yo waras arek.
0: Klenger kan yo opo. Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku duwe kesenengan ngene iki.
1: Ah, seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae.
0: Benerin aku nyekel keris kon kudu hobi.
1: Dolek hobi kul, apa?
0: Dolek kul buntak ngono apa?
1: Kae apa kul buntak?
0: Ya cek padha jalane lak ngono. Sopo, Dik?
2: Gun.
1: Mangga.
3: Waduh. Lali ta?
0: Waduh. Waduh.
1: Sopo
0: sih sopo? Waduh, iki lho sopo iku?
3: Aku.
0: Sopo sih?
1: Lho ya apa sih kok padha bingung e?
0: Si talak ni dulu
1: tuh. Teng pesan men, siapa sih?
0: Waduh dek, masuk kau niku lali pada kau jadi.
1: Siapa?
0: Iki lah.
3: Masuk iki kau lali penuh lali.
1: Senengnya, senengnya.
0: Bos aku. Sapari ya.
3: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Oh nama dek masang brengos.
0: Dek buka no dek.
1: Eh?
0: Buka no.
1: Apa aneh dibuka?
0: Lawang buril.
3: Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono gak.
0: Lah apa?
3: Cuma ya dolen-dolen delok kadhamu iki kok selalu kelu kesae.
0: Oh,
3: apa rek jiwa
0: seni? Kelinci penrir kok ngono.
3: Seni ku sing gembira ta.
1: Kok gembira sih?
3: Sing gembira.
0: Kok ning nek iso ngomong cok kon ngono gembira ya apa?
3: Gembira ya gembira.
0: Bojoku iki lulusan SMA.
3: Iki ta.
0: Cok ngono kan iku.
3: Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku ro.
0: Apa nih?
3: Biyen kan sinden.
0: Sinden tak angkat deh,
3: oh,
0: tak angkat
3: iya.
0: Tak sekolah no. Lama ni menet pinter oleh jasa tak kau sinden mana? Yo,
1: apa
0: yang
1: penting lah sekolah.
0: Lah ya pari anet agaknya luar negeri.
3: Ojo ganja.
0: Apa?
3: Ojo ganja.
1: Apa ganja itu?
3: Lo nek cari orang Surabaya ojo sampah.
0: Kau nengam ganja nak ngomar ya? Lari kon kacuri. Lah iki ning ngomong ganjak iki kacu.
3: Ya dhewek iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek.
0: Heeh.
3: Ki opo saiki kok tempate kesenian iki kok sempit saiki. Coba ta.
0: Ngono-ngono salammu dhewe
3: kan. Penderitaan lho truk-truk.
0: Lah ya Riri,
3: gak umen tempat saiki
0: sapa. Kan sik nomor tak ngomor ya. Wong arek-arek ngger kepethuk aku ngomong rem kok kontos kok sepi lho Riri lak kon dhewe Siri.
3: Lho iso rame nang ndi sih? Coba kok delok teko ndi?
0: Lho, ya delok teko kaca brenggolo.
1: Ya mesti ae sepi sing gak kerasan sampean. Rono ngalir, rono ngalir.
0: Lah iki lho bojoku ngerti.
3: Gak perkara iku, soalé sepisan iki kan kena bencana alam udan-udanan ning.
0: Wah, udan-udanan.
3: Iya.
0: Iya iya iya.
3: Wis kabeh temu bakulan lho, Rek. Ya bakulan kono rame nang nek sepine.
0: Mambelo saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti.
3: Bisa
0: mengkesenian maju. Muri di anu wira swasta. Lalu. Apa mungsune udan iku apa? Ngono lho.
3: Mungsune udan.
0: Muri kaya rombong.
3: Nah. Prapen.
0: Enggak muri kaya rombong. Dadi kekno angsli ngono Pak Langsung.
3: Wis aku tau ngono. Opera luan ya. Kan di sampingan aku gawe rombong. Dadak sedina digawe ngayu pong turu.
0: Dek irisna dek.
1: Apa?
0: Irisen.
1: Apa sing dia?
3: Iku mah lho benang mau irisen.
0: Saya ingin ini, todo poin ya?
3: Hah?
0: Todo poin?
1: Paci bojoku.
0: Pokoknya.
3: Oh, pokok ya.
0: Inti sarine.
3: Iya, aku rene iki lah. Jangan sambat ta.
1: Loro.
3: Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning.
1: Lah iya.
0: Sambat kene gak ro kematen anyar kon sambat ya.
3: Golek kebutuhan aku rene.
0: Kene butuhne sake.
3: Butuh apa sih kon?
0: Lah ngambene bal jeplok ngono kon. Wah, rek iki.
3: Mamu lek nek turun kok plesteran ae ta. Oh iso. Mawur ae. Ngantuk wis glosen kok plesteran.
0: Oh ya kak ngono sekarang malah meningkatkan.
3: Iya.
0: Ya,
3: aku rene iki siji gawe lur gawe. Pingpisan kepingin ro omamu.
0: Iya ya wis ro.
3: Tapi pindone kok jaluk tolong wong.
0: Jaluk tolong wong kok jaluk tolong aku.
3: Om jene kok duwe pusaka.
0: Duwe, Dek, pusaka.
3: Gaman iki, gaman.
1: Apa sih keris iku ta?
3: Keris.
1: Ala
0: kenno. Lho kenno apa sih?
1: Ah,
0: rek iki. Sojo dreken.
1: Lu tak uncalno.
3: Yo ndi ta iki
0: emosi rek. Bojoku emosi dreken.
3: Iya, iki kenek gak dudol.
0: Kan iku.
3: Oh dilarang iku.
0: Ojo tari,
3: kan iku. Ya gak parane.
0: Sing penting lho iki kanggo opo ngono lho.
3: Heeh, iki lak aku dijaluki wong ta wong duwe gawe iki.
0: Dikae ngene ndi?
3: Irian Jaya.
0: Diri.
3: Oh, ya lho kene aku tak dodono kon serobot.
0: Serobot. Aku sing gelek diserobot.
3: Mangkane iki pasang tabel. Kan
0: ada aku gelek serobot. Sekatan dekan-dekan ngono ya. Terusane gak ono. Lur. Kon nang butruk.
3: Ya, tadi kon iku ya selaku pimpinan ojo menekan-nekan masyarakat sing kadang gak duwe.
0: Ngono
3: lho.
0: Ya.
3: Dalam kekuatan sing nanggap.
0: Iya, iya.
3: Ya sapa iki pasarane ngono.
0: Ya, Pak ya.
3: Pasarane piro?
0: Jari gak meliane iki.
1: Apa sih pasaran apa sih?
0: Sapi-sapi, Dek, sapi.
1: Kok sing situ tanggapan itu sapi? Ngomong apa sih?
0: Sapari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya.
1: Lah kok tanggapan
3: terop.
0: Iya. Nek terop iku aku nek ore ini iku ya anu lah teka-teki lah.
3: Iya.
0: Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri.
3: Murah ya.
0: Nek wong ndangek ngene
3: ya. Dibawa di bawah 400.
0: Ringa muliane.
3: Gak aku jangan nyelang dilu ya
0: gaman. Siapa karpe ya?
1: Lah wong ngono ae lho.
0: Dik menengah.
3: Dik ditulung ampu ta.
0: Gue rekon iku.
3: Ampu ta.
0: Ampu.
3: Ya aku nek jamu ampu ya.
0: Kon iku ngawur ampu kanggo mulak-mulak iki lho.
3: Oh iya, umpamane mendung-mendung teko ya.
0: Lah mendung teko, iki didangakno.
3: Didangakno.
0: Heeh.
3: Ilang ya.
0: Ilang.
1: Nah, ana sampean later nglak kloncom.
0: Wong kon ngendone dek kon niku.
1: Kabian aku gak seneng kok ngono.
3: Lah iki ampun ta enggak, Dik?
0: Ampun apa, Dek? Jek kuwatir.
3: Oh iya.
0: Lah banjir keputran iku gara-gara apa?
3: Iki lak tanggoku ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso ngelairno, coba iki gawe kok gaman. Brojol, gaman brojol.
0: Iki ono. Kapan brojol ya? Itu terus bobot piro sih?
3: Eh?
0: Bobot piro?
3: Rong tahun.
0: Rong
3: eh? Rong tahun.
0: Rong tahun aja korene iki kok ngawur ae.
3: Wong loro tadi setahun-setahun ngono.
0: Rolas bulan rolas bulan.
3: Iya.
0: Iki gawon ya. Gawon dekek nisor kasih.
3: Kasih ditekno, ditekno,
0: ditekno. Ojo lah itu plus wong ngawur kan. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek wong atik. Nah, nek ngono. Ya iku sambatan wong.
3: Ya tak gawe sih ya.
0: Ya kan lho
3: gampang kok.
0: Kenae pira lho duwe kembang.
3: Biasa pira duwe kembang?
0: Ya 6000 ta.
3: Pira?
0: 6000 lak kena.
3: 6000 oleh petang pentem tempelan. Tempelan gede-gede lho.
0: Wis tak lek kene kene kene. Kene. Wis petang 1000 tak 1000 ne. Tak 1000.
3: Petang tempelan iku lho ta.
0: Tak ro. Sembo
1: batin ngene. Sing duwe gawan, gawan aku.
0: Ya wis. Dek, waduh kok dikede.
3: Pokoke engko ampuh, kok laru dhewe.
0: Iki kan dhisik kene.
3: Ya sik 3000 ya.
0: 3000
3: wis. Nah, iki 3000 iki.
0: Gawan sing cilik kaya kresi ya, Gon. Gawan sing cilik ya.
3: Gak karu ta?
0: Nek 6000 sing situ iki Gon bisa.
3: Karung lho karu.
0: Ya wis gawan-gawan.
3: Iya.
0: Wis.
3: Mun ampuh temen tak tambah 200
0: saja. Iya, iya.
3: Nek rame-rame terop jan apa, Dik?
0: Iya, iya, coba atir. Coba atir.
3: Yuk mulai yuk.
0: Iya, iya. Lho Dek, ya apa Dek? 3000.
1: Lah kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe.
0: Kan iku lek ngono kan iku. 3000 sak setan iki gak ono sak jam.
1: Gak wis, aku gak arep kaya iku, aku nang pasar kulaan, Bang.
0: Lho, ya apa sih? Dek, Dek. Waduh, aduh. Dek.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku

0: www.bank.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id. Serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Wong urip nek gelem ati-ati iso uripe slamet. Contohnya kayak aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sedek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dintekno saiki, oleh menit dintekno meneh. Salah iku. Ya pancet arek-arek. Ada. Ya apa karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono lek gaduh ati nguntal ati ngemplok ati kon. Heh? Iku jiat. Ya. Tonggo sebelah. Mulai nyatek. Tonggo sebelah mulai jeplak atuh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen nggodho aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit, tapi nemen kok lek nggodho aku. Kon tak elingno lho, umurmu bare aku tuwek aku. Kon tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya terus no, tambah suwe tambah dodro. Tanya kon terus kaya ngono, nek ono opo-opo, gak tanggung jawab. Loh, boleh wayangan rek? Ya apa sih?

lumut. Loh, nek ngene jelas. Terang gamblang cetot welo-welo. Tambah suwe tambah dodro, tambah suwe tambah gawe gawe. Ya, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti kon. Tak umbar tambah suwe tambah dodro. Tambah suwe tambah kon gawe gawe ya terus no ditengono kon ya nek kon gawe cara koyo ngene gawe lagu koyo ngene ah besok kesiku ibu pertiwi.

0: besok kacukon sing gawe rusuh, tambah suwe tambah daftar. Ya wis tutukno kon kula opo melok ae iku ha munae melok ae lho kon tandake lho kon ya le bolo ya diat kok le bolo kon kon lak bapakne bondet ta kon tapi awas kon tak karo bondet kon ya wah nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki ya tresna kan ya aku wong sabar tapi wong sabar ono batas sih tapi nek sentek kesabar aku kon citen tresno sapa kon apa nih kok iki yo ngono nok muri-muri pendayo kon niku
1: tak sangkane iki mang siluman
2: pendayo
1: iki bahasa mana gak wong iki
2: lho dalang
1: dalang apa wong latihan ya wes
0: latihan kok dikudu arek latihan tak no
1: cokoten
2: lakon apa wayang ya bes
0: lakon tak senen
2: Hei lah kena kamar kasi.
0: Kalau aku takut sih gak kondiku.
2: Oh dalang bang.
0: Aku lah nak oma ta.
1: Iya. Yeah.
0: Ngomong-ngomong arah-arah kotean garun ni rekaman ni.
1: Ya, pernah aku dusing sabar.
0: Oh iya.
1: Ini kan narik remaja-remaja kabe.
0: Iya, remaja-remaja kabe.
1: Iya, kemarin ya, besok kan perlu nih, Cak.
0: Iya.
1: Iya, sokong malah itu cucuk. Iya, wis.
0: Iya,
1: lu. Kok lu ke kotak ya? Tandai kursi ya?
0: Kau no, di. Gue gak cukup. Lekai di lari.
2: Mana?
0: Iya.
2: Omong no. Omong no. Kakak ngomong, jantem, Pak, wis.
0: Iku kaku watak ya, Rek.
1: Kan iku aja bertindak tangan robot ta.
0: Kotake kaku kan iku.
2: Iki ada butuh dhuwit.
0: Iya. Ya apa sih
1: ya. Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya.
0: Nang dagangan.
1: Iya, daripada awake dhewe nganggur.
0: Iya.
1: Untung-untung titik.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Wong lurus mek sogran.
0: Iya, atuk ngono dibangane wong nglakoni pek pinek barange pinek.
1: Iya.
0: Dadi atuk nglakoni ngono.
2: Nglakoni pek pinek barange pinek.
0: Iya, barange wong liya lho. Aduh dodolan ya.
1: Iki apa nggawa keris?
0: Hah?
1: Keris.
0: Ya keris iki.
1: Iya.
0: Kok kaya apa ri ngawur ae. Zaman wis maju. Uno ngene ku ngerti ya.
1: Tapi ndelok kampuane keris iki, Bas.
0: Waduh masih
2: teko nepi oleh iki.
0: Heh?
2: Nepi.
0: Bakon nepi, bakon nyungsang. Kok ngurus keris aku.
1: Keris Korowelang.
0: Heh?
1: Keris Korowelang.
2: Iya, Korowelang.
0: Korowelang.
2: Korowelang.
0: Kadok buncise. Heh?
2: Korowelang iki.
0: Kan seladrine buncis.
2: Loro kabeh.
0: Heh?
2: Koro melang ambek koro pedang.
1: Iya.
0: Waduh model-model kon kon
1: tambal iki. Sing iki sing ampuh iki.
2: Sing iki
1: iki kanggo menghadapi wong opo ae.
2: Iya.
0: Ya
1: iki sing apa ya? Bahasa sing gak menguasai.
0: Iya.
1: Iki menghadapi wong Jepang bahasa Jepang, Jepang iso.
2: Iso.
1: Jepang iso.
0: Terus liyane.
1: Menghadapi wong Inggris.
0: Iya ya.
1: Ora gak iso bahasa Inggris.
0: Iya ya.
1: Inggris iso.
2: Iso.
0: Tadi upo mau gak iso bahasa Belanda.
1: Iya. Wong Belanda iso.
2: Oh Belanda iso.
0: Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti awang yang masih iso.
2: Lo gak percaya? Coba ini yang gede no erong ya iso. Iso.
0: Soro bayat mani rek. Nah, wura ya kan iku.
1: Ini kena gaya tolong apa-apa yuk pas.
0: Ini ada keadaan ya.
2: Sisi tois payu gitu kuma edi.
0: Mani tidak usung turi. Oh tak tutup busimu kan gue.
1: Kena gak percaya ya, gak percaya.
0: Apa?
1: Ini tak dekeno ke mejaku.
0: Ya terus
1: ke mejaku obongin.
2: Obongin.
1: Engkau nak murup tak tonyo.
0: Wis kaget aja ya. Sapari mbek sorokan ya.
2: Sokran lho.
0: Sok-sokran saiki gak perlu atik model-model.
1: Iya.
0: Agak butuh no barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane.
2: Saiki nek aku tanggal duwe iki tak digalo kene wis.
0: Oh, ana.
1: Delok regane, Bas.
2: Iki ya, Bas.
0: Kano. Piro sih butuh piro sih?
2: Alah, 200.
0: 200 apa?
2: 1000.
0: Duwe bebekmu. Iya, duwe bebekmu 100.000.
2: Duwe bebek
0: ngawur
1: aku. Siapa semen iki kan ngugemi bojone biyen.
2: Bojone sapa
1: jare?
2: Bojone sapa?
1: Gak ngerti aku.
0: Lho,
1: tanggane.
2: Iya, tanggane guru.
1: Kale nyimpen barang ini.
2: Iya.
0: Heeh. Iya.
1: Dek iku prihatin, demi hati-hati.
0: Iya, terus
1: dadi yo sugih ngene.
0: Iya,
1: tapi meleki.
0: Tak meleki bakolot. Tetekku dhewe.
2: Lho, pas meneh pancen omong sugih.
1: Sugih.
2: Sugine sugih.
0: Iya.
2: Tapi njalukan rokok.
1: Iya.
0: Sopo? Semen.
1: Iya, ganteng. Gak tahu jalur rokok.
2: Tapi gak tahu, aduh.
1: Wis, tak mule nek ngono.
0: Petang gak
2: penting kuwi. Iki kris.
0: Iki sing kris.
1: Iya.
2: Lho, dibuat.
0: Wah.
2: Lho, iso layu kris.
1: Iki nek vaksine cepet tak.
2: Oh, oke. Parang luke duduno
1: nek. Luke.
0: Iki luk piro iki?
1: Luk 9 iki. Korowelang luk 9.
0: Golongane iku.
2: Sapa ya? Ayo.
0: Ayo. Luk cici.
2: Lo cici
0: bolong ni lo ciet,
1: macam ni ni dah. Belum tak gelem. Belum tak gelem.
2: Mo. Wis sampe ajur.
0: Balik balik.
2: Jukun krisih. Ayo ri nang warung ri.
1: Ngono ta.
2: Kaya anduk nang warung gak bayar gak apa-apa
0: nggo. 30 wong kon nggo. 30 wong kon nggo.
2: Lah apa utang lho.
1: Oh. Wis tak balik aku.
0: Model-model sik no model gak karu-karuan.
2: Apa gak pamit aku.
0: Wah kok gak pamitan bandak. Lah apa kon kok mlibet nang ngono. Sik nom kok duwe akal. Lho, sapa iki?

0: model model aduh rasakno kon ketatap rasakno kedengkule ketatap model model daya kurek
1: mangke rumin kula badhe pitanya dhateng panjenengan den
0: mangke rumin badhe pitanya
1: menapa leres menika tanah Jawi
0: nggih leser leres mriki tanah Jawi lah sampean iki keparing asmo simpen sinten jaman iki
1: nek sampean boten sumrep kali kula-kula patih saking atas angin kang peparap Prabu Michael Jackson
0: waduh kaya penyanyi jenenge ono patih awake kaya petelot kaya petelot awake
1: niki ngeten kisana
0: iya tas putih
1: iki patih saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat kula madosi tanah Jawi menawi menika leres tanah Jawi niki dusun pundi
0: menika Karang Kedempel boleh gak loro pangkon menika griya kula niki
1: oh nggih asmanipun sinten
0: kula R. Baseman
1: oh rombengan
0: mboten rakyat Baseman
1: oh, Baseman nggih kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandap wonten wuwungan mriki
0: wonten wuwungan
1: anu wonten dalam penjenengan
0: lajeng maksudipun dos pundi Gusti
1: Pati kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to
0: mestipun niti kuda
1: nah
0: kuda mestipun
1: lah sakmenika perkawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu
0: wah pemborong rupane kaya pemborong rupane iki
1: kula rumen niku mboten niti kuda kula namung niti sepeda
0: waduh
1: lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki ngelalang jagat
0: waduh ya apa ya gak mangan belas lajeng maksud pun Gusti Pati wonten menapa
1: kula dipun utus kali Gusti Ratu ngupadi pusaka keris-keris
0: iya seru atau pecici lah atau nggih pun nggih
1: semerap pusaka kang aran Korowelang
0: oh nggih
1: Kang Luk Songo
0: oh iya
1: ini menawi panjenengan gadah pinten yuto kemauan kulo bayar saya bayar pak
0: waduh bahasa Indonesia rek masalah ini ngomongi bangsa Miun menawi Gusti Pati ini ngomongi pusaka keris ingkang peparap
1: Korowelang Luk Songo
0: Luk Songo
1: nedi pinten yuto badi kulo tumbas
0: oh Luk Songo nyuro ini kok Songo nggih ngeposaken
1: sanes nyuro
0: atas budi
1: sanes
0: nggih
1: menika klintu sanes nyuro sanes nyongo
0: saya kacang atas budi
1: menika nyorok
0: oh nyorok
1: nyorok
0: esuk nyoleng sore nyoleng iki nggih lah menika upami reginipun awis dos pundi Gusti
1: menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal
0: iya iya
1: dados tiang sekti nomor kali dipun sungkan tiang nomor tiga saged sugih
0: waduh
1: bando bandu gandu gandu
0: waduh gandu gandu sing melok meler bian tapi meler ot dari utara ya apa rek lah apa mang tak tolak marek
1: menawi tonggong ini wonten kang gadah penyanyi matur maun kali kulo
0: menika ngaten
1: badi kulo persi
0: di persi rek menika ngaten ya Gusti wale-wale menopo sampun ngantos wale menawi Gusti betaken menika kula purun madosaken
1: nggih
0: ning cara mesti wontenipun anu menika wong tali menika
1: oh kangge preskot to
0: preskot
1: ngertos preskot ini
0: sampun kendaraanipun mulawis mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan
1: menawi cara atas angin menika uang muka
0: oh iya
1: muka rai muka
0: nggih ono pati kok ditanyentak lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraan itu
1: tapi janjinipun kedah wonten lho
0: oh nggih
1: nek kula wangsul ngriki kathek mboten wonten karo orang wah kula abrak-abraken kula idek kaya gadung kula seret kaya blarak idek kaya raja
0: waduh diancam ngaten nggih sampun kuatis sampun kuatos tetep wonten
1: wonten
0: nggih
1: menika
0: nggih
1: kangge talinipun
0: nggih
1: ya terus 10.000
0: oh kok gedhe nggih gini yuto-yuto gak 10.000
1: menawi wonten menawi wonten mangke ical mboten
0: menawa waduh pate kiri rupan pate
1: wonten menapa
0: mboten nggih wonten
1: pinten menit malih
0: sekedap mawon
1: gansal menit
0: nggih gansal menit
1: nek ngoten kula tak tengkarang menjangan
0: monggo lho nang karang menjangan operasi bae iki
1: kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten karang menjangan
0: ana ratu dioperasi rek
1: nggih
0: ngestu aku dawuh
1: kula nyun banget
0: suwi-suwi
1: padel wae

rezeki mau tak tampil ini mare. Coba sapari bi sokran mang tak terima kerise, lu tak kayak itu 1,000 pomong kau. Waktu iso sugih dadak aku, kapan juga petu arah-arek iya. Petu arah-arek pun tak terus nol deh kerisiku. Waduh, rek, wis gampang tak aturi aku tak nang arah-arek aja.

0: Iki sial perkara kon melok iki.
1: Ah, ya gak prego aku.
0: Mosok keris digowo ngalor ngidul, ditawa-tawa nerono gak payu coba.
1: Ngono sembarang kon, wis ta mesti dituku, mesti dituku.
0: Lah kon gak ono semreng ae, blas merecing ae ngono.
1: Ora, ya iki jagane PT Blorok iku.
0: Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki.
1: Sah.
0: Ya sah pokok iki aku yang mengeluarkan uang.
1: Iya, tapi ini aku kadung utang wedang lo warung ayo.
0: Piro, entek piro?
1: Heh,
0: entek piro?
1: Mote 800 ya. Kok 1000 sih?
0: Hebat, hebat.
1: Waduh, gawat, gawat, gawat.
0: Kok niku yo apa durung ngrasih terus kon.
1: Lah kon jane wis mesti payu, pas man niku soge wis dipayu.
0: Salammu mangkon adik pakai necis ngene kok kon di sarungan. Nah. Malas kon.
1: Sarungan kaya ono kairun ngono. Kok senenge kon niku.
0: Padahal iki murah tak tawakno piro 200 mangi ya.
1: Iya, 200.000.
0: Iya.
1: Wis saking nang didel anu 5000.
0: Nerombeng, nerombeng.
1: Iya.
0: Kok kon niku ngoyo kon niku ran.
1: Ngoyo kok
0: sing ngoyo ta. Engko ana wong botol amara dhewe ta. Asale dhuwit kuwi dadi dhuwit ngono ran.
1: Ya dadi dhuwit iki kon tapi ngene iki ya kadung utang iki.
0: Wah, kon niku utang gampang.
1: Ngandapi.
0: Heh. Iki kon gak dhuwit cilik ta? Kan dhuwit cilik ya.
1: Heh.
0: Kan dhuwit cilik ta?
2: Eh, sate. Salah. Salih mana beda?
0: Benar ya.
1: Iya, Ri. Sabar, Ri. Iblis tekor.
2: Iku ani soklar ini, anu aniku.
1: Nida kau kena tangan mosok ngaco.
2: Nida aku ikut sana kon.
0: Tungaren mana kon noter noter nggak tungaren? Tungaren.
2: Lu anak ni kimang yo tungaren iku warane ini mang.
0: Lah iya, lah kon.
2: Anak perlu neri mari.
0: Pernah kena anak perlu pun noter aing boleh aku. Nek kau nek coba.
2: Iya iya.
0: Muncul Rina enggak?
2: Nih Ri, sing wes sing wes. Iya dah sing wes kau. Awak menang omong aku gitu.
0: Iya ya.
2: Aku lah termasuk omong gula kaku ta.
0: Wah benar kelatu.
2: Omong kuatos ya dak. Kurani aye. Iya dak.
0: Iya iya.
2: Lah mulanya aku ini memang perlu apa nakok nih.
0: Ya apa kira? Ya apa lagi?
1: Saya diantem ya itu.
2: Bukan aku apa jadi. Kau dikiru anakmu utomo niru kau utomo itu.
1: Aku mengawal dia dina ini.
0: Kau itu salah paham kau itu.
1: Ayo cari nak perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong.
2: Lo ini apa? Aku sengaja.
1: Perlu apa?
2: Aku bilang aku blek lo rati ini.
0: Wong walas-walas ae, peno malah kasar ah.
2: Iya iya iya.
0: Saiki diwales peno jok ngurus lo ya.
2: Lho, jok ngono sak wong tuwa rek kon ngurus mawur ae. Ah.
0: Iya iya.
1: Ora kene apa jawab.
0: Oh, perkara keris mang.
2: Nah, ngene. Keris mau kok lak njaluk rong taus ah. Iya lak
0: rong taus. Rong taus 300 kok.
2: Oh iya mesti 300 tak tutup.
0: Ya lak 400 mang ya.
1: Heh.
0: Malah njaluk 400 ya.
2: Dari 300.
1: Wah, kok niku 400.
2: Pira.
1: Wah, juta kok.
2: Wis tambah 1 juta tak cocok. Eh tak oyok. Wis tak tutup, tak tutup.
1: Tapi lari kan.
0: Ya wis mang biasa 300
2: saya. 300 tak tutup.
0: Iya iya iya.
2: Nanti ya iki sih.
0: Nah iki sih. Aduh iki sih kok nang Melayu meno.
2: Lah opo Melayu, lha ngopo?
1: Duit sih.
2: Kresek. Kresek. Kertas. Kertas.
0: Iya iya.
2: Rumana tak kopengmu iku.
0: Kan ceri ki belas ri.
2: Ya ono lha iki ya ora kadang cilik.
0: Iya iya.
2: Kresek.
0: Ya. Ya tolong atas ya. Duit tak cekel. Keris iki tak kene peno. Aja lali jenenge ya. Korowelang.
2: Korowelang.
0: Heeh, meneh. Korowelang.
2: Korowelang.
0: Ayo. Besok masuk pagi ya.
2: Oh, kon niku. Dadi guru tak kon niku otakno.
1: Wis tadi wis akeh nomri.
2: Ya. Masalah tepak rek. Iki aku iso sokin dadak. Engko nek adek Gusti Pati teko aduh. Berapa yuto tak terima. Seneng wis. Wah. Pati. Menapa sugeng lha mboten Gusti?
1: Nggih, kula mboten panggling kali sampeyan.
2: Nggih.
1: Kok mringis yo luwak.
2: Lho,
1: enak ngene. Wonten
2: menika ngaten Gusti.
1: Kados niki janjinipun.
2: Saking pesenan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun ngaksalaken.
1: Oh, sampun ansal to?
2: Nggih.
1: Saestu?
2: Nggih.
1: Korowelang?
2: Lah, menika.
1: Lho songo.
2: Nggih wujudipun.
1: Menika wujudipun.
2: Nggih.
1: Aduh,
2: nyilok. Aku dapet lagi dapet. Potong-potong nak rek.
1: Menawi cocok, mangke pinten yuto kulo bayar.
2: Oh ngaten.
1: Namung kulo semados rumiyin.
2: Lho,
1: kulo tak rojel karo Gusti Prabu.
2: Oh, padha rojel bareng rek.
1: Nggih, tenggo.
2: Nggih, nggih.
1: Tenggo sekedap.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Tenggo balik sekedap balik. Mangke rumiyin nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling. CQ 1985. Selosok Kliwon. Iki lak boleh weton kuwi. Silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, Roger, silakan masuk. Kok boleh rewel iki sing ngerusuh sapa iki? Kat
3: Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Silakan masuk.
2: Ini ngomong apa?
3: Ya, ya.
1: Oh, meniko ngaten, meniko Gusti Ratu yang ngawatan atas angin. Tato saya lek masuk teng ngaten iki suarane boleh cilik.
2: Kau ditelepon bareng lek.
3: Ya, ya, ya di sini rat, di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh. Patih Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama enggak teko, enggak teko. Ya ganti.
2: Boleh kok sabukom
1: suarane. Gusti Prabu. Ini pusakanya sudah ada yang namanya Korowelang Lu Songo, Gusti.
3: Oh.
1: Ganti.
3: Oh, sini, Pate. Sini sudah dapat, Pate. Sini sudah dapat pusaka Rongkowelang dari Rongkot. Sudah dapat pusaka Rongkowelang dari Rongkot. Ganti.
2: Dapat
1: atur pak ayam. Pak,
2: meni kau ngaten
1: pak? Waduh, pangapunten kima?
2: Iki, iki.
1: Kulo calling dateng Gusti Prabu.
2: Iki.
1: Sak meni kau sampun nangsal.
2: Oh,
1: sampun nangsal. Usoko kerawuran.
2: Iki nyusahul Gusti. Sampun pun telometan kali kulo lo. Kulo lagi pun tekor telo gratis lo. Sampun berkuyon.
1: Lapan jenis lah. Sampun miram piambak. Sampun denger kupingi pun
2: lo. Menawi denger pun sampun denger. Tapi hati saya menyesal.
1: Loh. Nah sudah boleh itu gimana?
2: Oh, boten purun ngoten.
1: Lho,
2: purun sampe tumbas, boten purun sampe tumbas.
1: Lho. Padhe menapa sampean kali kula?
2: Arek ngaten sampean wantun kali kula.
1: Apamu tau deni?
2: Ayo, terang bae aku.
1: Mati.

0: Lah, wis. Wah, tak antem jinggut anu.
1: Antem apa nih?
0: Tak antem jinggut.
2: Kon niku lapo ngono sampe pencokoro.
0: Jenggote sampe kados iki. Mas,
1: coplon wis. Lah, pakaian coplon.
2: 300, 300.
1: Loh, Tarsan tekor.
3: Sopo iki?
1: Wah, krit. Lah, mun cak ngelu kan niku. Kon gak roh dibotono wong.
2: Lha apa?
1: OTP ake wong loro lho.
2: Lah lha
1: topi aku lho.
2: Lha apa?
1: Arek cilik loro ake krisen di kon niku.
2: Heh?
1: Kris.
2: Lho wis payu kowe.
1: Payu ya apa?
2: Selama 300.
1: Rekres iki wis sapa sih?
2: Wis edik.
1: Eh, kowe. Ngono jane nekmu dhewe kon niku.
3: Kene kene ojo guyon ojo guyon.
1: Lho wis
2: edik sing duwe kris mah lho.
3: Iki sapa?
1: Iki sapa?
3: Iki sapa?
2: Kartolo.
3: Aku Patih.
1: Wis kok niku wis.
3: Lho, kok niku dadi opo lho kon lho?
4: Dek iki ngene lho.
3: Ya wae.
4: Iki malah arek-arek sambat dhuwit gak ono.
3: Perundingan
4: tak dolang baseman.
3: Terus
4: barang ngono.
1: Sapa sing dadi aku ta?
2: Aku. Kok niku dadi Patih wis lali.
1: Kok dadi Patih?
2: Lah kon pasang Roger bareng
4: opo? Iki golek keris. Aku iki golek keris karo welan tak warah aku iki oleh utusane Gusti Ratu saka atas angin.
3: Lah terus
4: masih pirang-pirang juta itu tak duwi.
1: Wis dadi ratu aku.
3: Wis dadi ratu kan?
1: Iya.
3: Gak pantes kan.
1: Iya, suarane malah anu bae cilik.
3: Kon keliru kabeh ngono.
1: Kopo?
3: Opo?
1: Lah iki cilik kena kok ndelok kene.
2: Kok ora welang ya.
4: Iki mang menek ono ndur kuwi ta opo kemang?
1: Waduh, kalau wit dadap
3: sih.
1: Kris.
4: Untung basman gak ndelok ndur.
1: Lah kris.
2: Kris gak basman.
1: Digowo.
3: Ya, pre, lah aku ya opo wis kadung nimpa panjer aku re.
2: Terus kok duwe ngene ya opo?
1: Wis gak kris liya mari.
3: Gak ono.
1: Kok ana sing mandi nek iku?
3: Iki krisis
1: opo?
2: Sedek.
4: Kon kuwi lancang krisis wong didol.
3: Lek kula iku lho,
2: kepepet kebutuhan ya.
3: Mek 3000 dikek dhuwit 3000 tok arek niku.
1: Lah iki mang oleh mek
3: 200. Ganti lengges sabar dik.
1: Ora.
4: Bapak.
1: Iki mang oleh mek 250 ripis e.
4: Wis ki ono 100 ripis.
2: Ah, wong ngawur.
1: 200.000 iki.
3: Ganti ditem
2: lho. Lah iki lho dhuwit jono
1: iki. Wis dulu sih.
4: Wis ngene diapusi kon niku.
3: Eh, ngene dibagi. Ya
1: dibagi
3: lho. 500
1: ngene. 250 ripis. Eh,
3: 300.000.
1: 300.000.
3: 300.000.
1: Wis ngene 300.000 iki dibagi wong papat.
2: Ya, ya, ya.
1: Kita saya ketanya bu, saya ketanya bu.
2: Luwe satu.
1: Luwe dibuat ketemu aku.
4: Tak apa apa.
2: Nah, urai.
4: Tak apa apa. Kena aku. Mari untuk jual nahan sip.
3: Lagi kira kira cari dia. Kira kira sing nuku ini ikhlas lah.
2: Terus terang ikhlas.
3: Ikhlas tu mula.
4: Iku kris, kris gelak digeng kremo kremo kita.
2: Iya.
4: Wah, cari mandiri. Wah, oni ku.
1: Sumir mergo aku.
5: Kaiso. Sopo iki?
1: Tadi opo dik kok dano?
5: Ratune Bonong Kelik.
1: Bonong Kelik gak dano. Eh, ayo. Konangan kon saiki, ayo.
4: Iya.
1: Ayo berbuat apa kon saiki ning aturane?
4: Iya, Bes.
2: Apa berbuat mana nek iso?
4: Lah iki dikon arek-arek kok apa?
1: Lah kon lha apa dik?
3: Oh, menjuk kiyes.
1: Menjuk kiyes, tak tahu.
3: Menjuk kerisku.
1: Oh, ngomong siap, ngomong.
2: Kerisnya siapa, no?
1: Lagi apa kerisnya? Kau boleh kerisnya, tak kau boleh.
4: Balik, no, kamu lalu.
1: Iya, apa asalnya kerisnya? Asalnya apa, Eri?
2: Asalnya lah aku butuh kerisnya sidik,
3: kan? Nah,
1: maksudmu?
2: Tak sewani tulung ewu.
1: Terus?
2: Terus aku oleh rundingannya kartolo. Tak mau nawan penuh, gimang.
4: Aku gak gelem.
2: Iya, asalnya gak gelem.
4: Lalu aku dikon macak, tadi patih, mang.
1: Oh, tadi patih, mang, kan?
4: Iya, kepeksan lu, mang. Temen kepeksan.
1: Tadi rati sabar, kan? Siapa, mang?
6: Aku. Aku menek dadap.
1: Mulanya ngomong kok kepitak pelit ngomong banget.
4: Masih mana dadap gak rung dek kabotane rung diingklu ae ndang gak iso.
3: Kok ndang blas iki.
1: Oh gak rung aku diingklu aja nih Mang.
2: Ngomongnya ya keliru soklan.
3: Oh iya wis. Wis sik sik sik. Bojoke bodol iki. Nembui.
1: Kok sing gak. Pati arek-arek wae lho Dik.
3: Slawi gak tambah slawi.
1: Kok slawi.
6: Iki rongkone beset.
1: Lho wis melokan lan. Lah dhewe mang direk dhewe mang.
2: Dhewe sing bodol iki.
4: Ini tak bahas
1: iki. Iya iya.
4: Iki kon yo mana-mana ojo ngono aku dhewe kok gelem ngono
2: lho. Ngkon dhewe sing ngomong
3: lho. Lah kan yo gak ruwang
6: ngene. Iki kok kayak balen beset.
4: Iya.
6: Aku njaluk separo.
1: Ge apa?
6: Heh?
1: Ge apa?
6: Panjer.
1: Ge panjer ke panjer kok ana bos tau panjer.
3: Pas mana iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Dhewe wedi.
4: Iya.
3: Pimisan bare bojone, pimpin do dhewe rek wiati.
1: Oh, kok sing ngono. Boleh, oh. Wis lu ana sibuk
4: lho. Iki pengalaman masih gak nyambut gawe sampe nang konjo ngono.
1: Iya iya iya iya.
2: Ngapusi dhewe.
4: Iya, kabeh ah, kabeh, kabeh.
1: Ngono. Kabeh, kabeh tapi pati.
4: Lah nang dipaksa lah jare ana persentasene.
2: Tapi ratune keliru rongko welang.
1: Pati nute kudo kudo. Sampun kudo kudo tepun garap kali lari lari hari iki. Padahal ne.
3: Wis iki. Balen dhewe balen.
4: Iya wis balen ngono
3: wis. Kena ta hitungan kena.
1: Wis kena wis.
6: Itu kurang tak gak hitungan.
1: Wis jangkep jangkep. Terus apa?
4: Lah, turun saiki etik barang yo.
3: Yeah. Iso
4: isu mule rek.
3: Lah apa? Barang.
4: Iso isu mule.
3: Iya.
4: Nirwana.
3: Lah apa?
4: Loh, yo apa? Lah. Iki oleh garapan.
1: Oh iya. Garapan mana?
4: Lho iya.
2: Iya iya.
1: Ayo rono nek ngono.
4: Rundingan kono ta?
1: Iya
2: nek kono.
4: Krisik gawon.
1: Gawon tak go terus.
4: Engko rekaman supaya gak udan iki di.
1: Ayo ayo ayo.

Walikur bulan 6, 96 enten gabung. Sampai saiki jarku mbok ojo suwe-suwe ta. Wong kene iki nanggapo mbok seminggu sepisan ulah api ae. Lah sing jare wong-wong, iya kon lo enak sing golek dhuwit dengkleng. Kula niki mboten butuh dhuwit. Dhuwit iku nomor loro. Tapi prinsip. Kula mosok butuh dhuwit sih. Nek butuh beras, butuh lengo gas, butuh TV. Loh lah ngoten tok sih. Dhuwit nomor loro. Lek ditekakaken ngaten iki dihormati. Jane kula mboten katut sing duwe gawe. Kula krungu Pak Wadi duwe gawe langsung teko ae. Dimun mule disangoni nggih. Matur nuwun gak disangoni ya tak anteni ngono lho. Mboten Pak, mboten jagaaken. Lek ditanggapi ku enak, teko dihormati. Dikai mangan, dikai jajan, mulai digawani jeding, digawani gede guling. Kula niki terusan, teko Jakarta seminggu, teko ATP Batu sewengi, mriki sewengi, lambenjing terus teng Babat dulu, Babat Damen, gawe foto. Lah kula kayane nglawak ngeten iki, tak tukokno tanah, teng Pacet tanah longsor.

apa lo gembandul kaya to kentongan bedes bantulan polo gembandul no pelem lo tanduri polo tememplek wong nginceng.

nomor telu golek sing pinter mana. Pandani ha ha. Lek pinter masak, masak o sing enak. Lek cocok gak sampe nang warung, do oma ngirit. Lah sing pinter maca, lek sanang budal nyambut gawe ojo maca ayu-ayu. Mbok konangan mbok kono-kono dadi pekara. Lek sing lanang teko maca o sing ayu. Lek ketok wong wedok ayu gak kira nyengkir-nyengkir mbulet. Lho ngoten sing nomor telu, goleke wong wedok sing pinter mana. Mboten pinter mana tau tiyang tiap tahun nglairno. Lek tiap tahun nglairno wong lanang golek dhuwit ya dengken. Diatur enten kabeh. Lek gak duwe anak, besok gak enak. Kula ngeten iki kayane dinyekolano anak sapa ngerti anake lawa lek gedhe nyoder lha karo ta.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Wis suarane wis lekrek mergo wis tuwa. Kula niki sudah telu KTP seumur hidup. Jare ngomong ini Kartolo Suprono Suprene kok sing ngedung, kok gak mereteli lambene. Lho iki mari disoderno are. Jare wong awet enom yo. Apa maneh anu Bu Ponidi kali Pak Ponidi ngrasani niku aku. Jange tak tekakno wurung gak iso barengan. Kok awet enom lho kula niki critane lek esuk mboten sarapan sego, mangan kroto. Awan jangkrik. Sore kelabang. Mangkane kula niki awet enom ya olahraga lah. Mangkane swara kaya kula niki kudu mangan garing-garingan kaya to. Loso kok klaras. Mas. Niki enten saking Armada. Arek niki saking Jakarta. Pun suwe metu teko hukuman. Sopo sih pelolong-pelolong? Udah. Aduh, beti ana gerandong.
5: Aku waduh, ya apa kabar?
6: Ya selamat telah bertemu kamu.
4: Masalah, ya apa sih?
6: Erung
4: ta? Wala tak pikir dengkul emang.
6: Erung iki
4: masalah. Iki ngarep mburi kok padha iki ya wis.
6: Sing ngarep iki lho.
4: Oh ngarep iki.
6: Mburi iki.
4: Mburi. Biyen ketemu pisan elek yo.
6: Iya biyen jan elek lho lek biyen.
4: Kok tambah nemen.
6: Lah ya iku lho. Saiki tambah ganteng ngono lho.
4: Tambah ganteng? Iki kain ta?
6: Kain.
4: Beseng.
6: Jahit kok.
4: Waduh, kan gak sikatan ta.
6: Sikatan loh.
4: Sebantere. Iki dijahit anu bolai.
6: Enggak,
4: apa? Wesi.
6: Kok bola
4: ditekakno nang selampar rejo kok iso gawe selambu ngene iki yo.
6: Tas tuku lagi,
4: tas tuku.
6: Iya,
4: waduh rek. Mojak kok. Kok iso lemuni ngene iki apa? Kok iso mumet?
6: Wis tuwek lho tenaga ya gak ngijeno kaya kok gak biyen.
4: Kabar ya apa?
6: Yo selamat lepet kamu. Lah wong iku sing penting usaha nyambut gawe aja dilawu. Aduh.
4: Jare lek gak nglangkur kurang sedulurane.
6: Kurang akrab,
4: kurang akrab. Apa sih keduwur ta?
6: Keduwuran.
4: Iya ya apa?
6: Ya wong iku sing penting usaha nyambut gawe aja uang dadi pengangguran. Iki kok susene petot iki. Wah, kodo indesiti.
4: Jare kurang menisor, kurang menisor ta?
6: Kurang menisor.
4: Wangel-angel ngomong bare iki.
6: Lah uang iku. Ati kon pateni ya.
4: Jare kurang menisor. Kurang menisor ta?
6: Kurang menisor.
4: Masale apa kabar?
6: Ya selamat oleh pentungamu. Aja sampe uang anu. Aduh. Loh,
4: apa?
6: Lek ndi ana rondo elele ya. Rangsang lo. Yo rangsang kene kok lumek. Kurang menisor.
4: Kurang menisor ta? Mari ki gak gelem ngomong.
6: Lah ya, uang sing penting usah ngucawe. Lah ya apa? Loh,
4: apa?
6: Bonsari apa buka ya? Apa lek ini?
4: Uang lek murang-muringan terjangkit penyakit hipertensi.
6: Iya.
4: Ya.
6: Mulane wong kudu pikir sing sadar aja
4: sadar kok.
6: Sadar,
4: sing sadar.
6: Heeh. Cek awet enom.
4: Matamu iku sing ndi sih? Lah kok cilik?
6: Iki lho, iki lho, iki lho,
4: iki lho. Kok pikir iki kok cilik temen.
6: Iki lho, iki lho. Ombo.
4: Aduh ombone.
6: Penak mata ombo gelek nang udom. Cocok karo jenenge matane ombo jenenge Buari.
4: Apa Buari?
6: Buari nggo maksud sing gedhe Buari bumbok ari sengenge. Aku elek-elek kejuluk mbok disengenge. Sing kliru mulane mata ombo dukune bayi.
4: Apa?
6: Dukun bayi kocluk, dukun bayi pelajaran.
4: Apa?
6: Kon mijet kentol mijeti mata. Mali matane ombo.
4: Tapi awas.
6: Awas. Awas
4: iki apa?
6: Pipi
4: iki.
6: Mik
4: iku.
6: Lampu
4: gak awas iki lho.
6: Lampu.
4: Ora apa motone ombo gak awas iki lho.
6: Lampu
4: driji ngono lho.
6: Kok kan kan awas.
4: Awas.
6: Iki piro?
4: 5.
6: Nah, 6
4: ndi?
6: Lah tanganane iki.
4: 7 7.
6: Kok 7?
4: Lah iki wite iki.
6: Ya gak wot, pitu ya walu.
4: Ndi?
6: Lah ya tinggi.
4: Eh, kon mang numpak apa?
6: Ya biasa numpak sepeda biasa.
4: Sepeda biasa.
6: Heeh.
4: Kon duwe sepeda motor ta?
6: Duwe.
4: Nggo SIM.
6: Loh. Gawa.
4: SIM apa sih SIM?
6: SIM ya sing gelek gawa lunga-lunga mrono-mrono iko, tapi saiki minggat.
4: SIM apa?
6: Saiki minggat nang kono lho, nang ngepring ngono, utange akeh.
4: SIM sapa?
6: Ngadi SIM.
4: Gremes rek.
6: Duduk gak gremes lho.
4: Iso mambu luwak.
6: Gak gremes iki.
4: Apa?
6: Iduku moncrot.
4: Wong saiki nek jalan raya itu hati-hati. Ojo ngebut-ngebutan. Lek nggawa sepeda motor, ono peraturan. Barang siapa naik helm harus pakai sepeda motor.
6: Ya apa?
4: Barang siapa naik helm harus pakai sepeda motor.
6: Lah kok iso numpak helm sih? Numpak sepeda motor harus pakai helm.
4: Oh, ya iku sing bener. Iya.
6: Lah kok nang kliru ngono.
4: Apa?
6: Numpak helm ngono.
4: Pakai
6: sepeda motor
4: itu salah.
6: Lho. Kok mang lo kliru?
4: Lah iya salah, sing bener.
6: Sing bener ya naik sepeda motor pakai helm.
4: Oh, bener.
6: Lah kok nang gak ngono.
4: Ngomong apa?
6: Pakai helm naik sepeda motor.
4: Itu salah.
6: Aku ngomong apa sih?
4: Ngomong pakai helm numpak sepeda motor.
6: Oh, iku salah.
4: Kok bales kon iku. Eh, kon mang lak nggo mobil.
6: Iya.
4: Waduh sugi kon yo.
6: Iya.
4: Sugi utang.
6: Usahaku gede lo nyambut gawe sembarang kok.
4: Oh, usaha gede.
6: Iya.
4: Usaha apa?
6: Ya nyambut gawe tani sembarang kalir lo omah iku.
4: Masa nandur.
6: Iya.
4: Nandur apa?
6: Ya golongane ciplukan, pis kucing, pir.
4: Kok kanu sing manfaat blas.
6: Blimbing wolo, kudu ya wis sembarang wis.
4: Oh ngono. Heeh. Tak ketara sugih ya. Seniman ya.
6: Iya seniman.
4: Eh, iki lak ono manten sih. Heeh. Iku kok manteni Bolonggo.
6: Heeh.
4: Oh iya manteni. Mbak Mbak Sopulan dari karo Mas Sodikin.
6: Heeh.
4: Lek biyen mbek saiki gak padha ya.
6: Gak padha nih.
4: Iku kate lungguh kuade.
6: Iya, lha kuwi kok.
4: Kok niku lungguh apa ya?
6: Lungguh wong. Ya lungguh kuade.
4: Lek kuade.
6: Heeh, lungguh kuade.
4: Iku lek nikahan budal numpak motor. Kon biyen
6: aku iya kok.
4: Dia pakno
6: dipegul. Yo numpak motor.
4: Tapi lek enco.
6: Iya.
4: Sing mikul ndek se wong
6: papa. Iso
4: bodho-bodho lho.
6: Iya.
4: Terus mudhun sungkem ora tuwa.
6: Heeh.
4: Dilus-elus.
6: Iya.
4: Kon biyen diapakno?
6: Dikeplekno. Ya dilus-elus ya padha ae.
4: Terus mari ngono. Apa suap-suapan?
6: Heeh.
4: Disuap sego.
6: Heeh.
4: Didulang lontong.
6: Iya.
4: Kon ben didulang apa?
6: Dulang ledok. Ya dulang sego.
4: Lah iya sego.
6: Heeh.
4: Iku ana burung merpati jane. Iku lambang perdamaian. Yo,
7: lah iku mang sore mang temu yo diombeni banyu kendi.
4: Kon banyu apa?
7: Banyu aki.
4: Kon kok banyu aki?
7: Yo banyu kendi.
4: Ya semoga hidup berbahagia. Rabi pisane gak balak-balik.
7: Iya. Iya, aku balak-balik rabi lae kok tak tinggal kabeh kok. Lah pandhane wis tak tinggal.
4: Lah kok tinggal?
7: Wong kaya ketok kisut iku. Saiki yo wayu
4: bojomu.
7: Heeh.
4: Saiki ndana pira kon?
7: Ndana 3.
4: Sing dadi wong pira?
7: Kabeh dadi wong.
4: Bek sing ana sing arek.
7: Oh iya,
4: sing dadi wong pira?
7: Lah 3 dadi wong kabeh sing barep nyambut gawe ne. Oh, pinter kon.
4: Lho ndi?
7: Nyambut gawe nyang luar.
4: Luar ndi?
7: Nyang luar kon lho, nang luar negeri. Welanange 3 wulan kirim sepeda motor.
4: Waduh ya.
7: Oleh setahun kirim Cherry. Oleh 2 tahun kirim Kol Diesel. Saiki dihukum.
4: Iso dihukum.
7: Oleh wedoke.
4: Apa
7: wedoke manut barek wong tuwa?
4: Arek wedok kudu manut wong tuwa lanang.
7: Nyambut gawe nyang Hong Kong.
4: Waduh, terus
7: hasilnya 3 tahun mulih ping 3 lho.
4: Apa?
7: Meteng ping 3.
4: Tapi lah ana bojone sih.
7: Iya.
4: Nah, terus saiki bobot mana?
7: Heeh.
4: Bobot piro?
7: Bobot 7.
4: Walah kok akeh nggon dia.
7: Ya kene kene kene kene. 7 wulan iki lho.
4: Oh, 7 wulan. Bobotan 7 wulan bobotan
7: 6.
4: Lek 8
7: sok tuwek.
4: 9
7: tuwek.
4: 10
7: 6.
4: 11
7: tuwek.
4: 12
7: sapi. Bayi kucil kan nang jero weteng ae iku.
4: Kok dungan ora lahir piro?
7: Tapi lahir.
4: Lahir piro?
7: 9.
4: Waduh. Sing lanang piro, sing wedok piro, sing belang telon piro?
7: Wedoke loro, lanange papat, sing belang telon. Kok iso belang telon sih?
4: Oh, 9 wulan 10 dina.
7: Lahir tuwek.
4: Oh, lahir nggo teken. Iki lak lho. Lho, dur kok apa iki jenenge?
7: Armada. Pimpinane Jarot.
4: Kan ro iki.
7: Apa iki?
4: Susu.
7: Kome sese.
4: Mange loro tiba miring lumpur rene. Ayo, teko kono. Ding no no no. Engko duku tanggo duku takon iki gocok ae. Wedok kok. Wedok ngono lho. Ding no no no no no. Kaya kirik. Aja merdi. Ceng guyu kono lho.
7: Guyu.
4: Ding no no. Oh, wedi.
7: Jane kon guyu.
4: Kaya-kaya garangan iki lho.
7: Ceng kon guyu.
4: Terus sing api ngono lho. Ngrungokno kendang. Ding no no no. Tak tak tak. Tak tak tak. Tak tak tak tak. Tak tak tak. Tak tak tak. Tak tak.
7: Iki kendange rusak.
4: Tak lu gendung tak ngomong adus kon.
7: Oh, aku adus. Aku diarani wong ulun.
4: Iya, iki suarane.
2: Cir. Cir.
4: Kok niku gangsir ta?
7: Cilik,
4: gak suara cilik. Adus adus.
7: Oh, dinane iki aku kate adus pumpung gano uang. Jarane aku widodari kate adus. Kecipik. Kecipik. Kecipik.
4: Kau niku widodari tahi wak lele.
7: Lah, adus apa?
4: Sing enak nih, sampunmu engko jalan, engko tak colong. Ya, ayo adus ya. Dulu.
7: Kate adus mandar muka gana uang sampur ku tak pepe. Aduh segere rek loh sampur ku nyangdi. Aduh ketiwasan iki. Dinan iki ketiwasan sampurku ilang. Aku ngetekno patemboyo. Sapa-sapa sing bisa nemokno sampurku. Lek wedok dadi dolor nara wedi. Lek lanang elek tanpa rupa. Aku gelem dirabi.
4: Sapa kon?
7: Aku Widodari.
4: Jenengmu?
7: Nawang Wulan.
4: Kenalno ya?
7: Heeh.
4: Aku Joko Terop.
7: Joko Terop, sewane piro rong?
4: Joko Tarup.
7: Iya.
4: Pen kelangan apa?
7: Kelangan sampur.
4: Terus sing nemokno?
7: Pokok sing nemokno lek lanang dadi bojoku, lek wedok dadi dulurku Narawedi. Waduh nekku kene.
4: Iso bali kudu ditebus 5 juta.
7: Ya wis tak tebuse 1 juta wis.
4: 5 juta,
7: 2 juta,
4: 10 juta.
7: Duit ndasmu krewak ngono.
4: Konjak kasar. Wis aku udah tarik. Heeh. Wong gak iso tabono.
7: Ana widodo dari kegrimisan. Lah kon tumen macak kaya ngene iku. Dono tungo tok detok tungo deno detunung krek krek detunung krek krek detunung krek krek detunung krek krek detunung krek krek.
4: Oh alah, aku aduh teko kayangan sampai tutuk kene. Aku perlu adus. Waduh, banyune koyok belabab. Aku tak adus nok kene. Kecepek.
7: Hei, apa? Iwak kena pancing ini. Kecepek.
4: Walah, iki tak sampure coba tak delekin aku bilang. Aku tak adus.
7: Aduh sampure, kepale didekek tak colongi. Aduh dekek dhuwur pundak tak colongi.
4: Aduh tak delekin.
7: Aduh tak colongi. Aduh tak colongi. Aduh tak colongi. Loh, kok gak kon dekek sih?
4: Adus. Loh, alah. Adus peninge banyune. Loh, sapa nyolong sampurku? Ku aku mbuak sayembara. Sapa-sapa sing iso nemono sampurku, lek wong lanang tuwa tak aku wong tuwa, lek wong wedok wis tuwa tak jerangkokno. Delok iki lho koyo garangan bingung aku.
7: Ora kate nemu.
4: Lek wong lanang ganteng tak aku bojoku. Loh, kon sapi.
7: Aku Joko Tarup.
4: Lapor ini.
7: Dinan iki kon ngedekno Patemboyo. Ih, ketemu aku sampurno.
4: Endi?
7: Iki.
4: Sopo sing nyolong?
7: Aku sing nyolong.
4: Kon sing nyolong.
7: Ajik tolong.
4: Ajo.
8: Parasa.
4: Para cak, suaraku rusak cak.
8: Gak masalah. Kartulu.
4: Katrul. Aduh. Kartolo.
8: Aku wis kenal kayak Bien. Kancamu.
4: Lah iya sapa sih?
8: Katrolo.
4: Kono budek ta.
8: Apa?
4: Kartolo. Kar. Ambune iki lho mrene.
8: Gae. Ku ambuku dhewe.
4: Apa ana?
8: Oh, babi.
4: Guari,
8: guari. Lah iya sapi.
4: Babi.
8: Oh, bak
4: guari.
8: Oh, guari.
4: Kon yo.
8: Betu, lo betu. Benu.
4: Oh iya, benjut.
8: Ya apa kabare?
4: Ya selamat.
8: Kak pancet mendo lo.
4: Ya oleh pendungamu ponokmu wis kate mbledos.
8: Ponok. Jar aku bolo.
4: Lah iki lho kon nek durung kenal lho, ganteng arep buri lho. Ha iki lek pentole bakso lak 15.000 sito iki. Enak benu anak bojone kepingin bakso kok nyokot punuke padha ae.
8: Ojo.
4: Buka wadhe ta.
8: Ayo.
4: Buka apa?
8: Wadhe.
4: Wadhe.
8: Wadhe ku dodol.
4: Lah dran, lek gawe omong koyo ngene mungkup-mungkup ngene.
8: Lah apa-apa jajasan kelambian api. Wis ilang.
4: Iya.
8: Tapi iki masih gak kacamata larang ya pancet mendolo ae.
4: Kon pono.
8: Ayo mendolo.
4: Pono.
8: Mendolo.
4: Mendolo.
8: Padahal bengi iki aku pengin ketemu Kartolo karo Bu Ari. Jange tak kei rejeki.
5: Ono apa?
8: Lah kok ngelokno aku?
5: Yo
8: kasih itu.
5: Ya wis, gak wis.
8: Kang kok nek gentolet,
5: gak ngelokno wis.
8: Padahal gentolet minggat.
5: Wis gak ngelokno aku.
8: Temenan? Kan sampe muni pono awas kan.
5: Gak wis, kon dhewe muni ngono.
8: Lho iya. Hei,
5: apa?
8: Lho. Hei, aku mak dah kok iso. Kene lho.
5: Apa?
8: Mundur ta kok maju ae. Ini Kartolo. Kartolo karo Bu Ari. Aku mang ketemu Bu Ponidi.
5: Terus.
8: Mari ngladeni Kartolo. Kartolo ning ngarep ambek kon, bisi aku.
5: Ya apa jare?
8: Jangan nanggap meni sore.
5: Loh, dadak.
8: Iya. Cukup wong telu ae.
5: Ya wis.
8: Kartolo benu Bu Ari.
5: Iya.
8: Wong telu ditangkap 5 juta.
5: Aduh, duit wis.
8: Iya.
5: Melok.
8: Melok. Iya. Tapi duwe kare anu wis dipanjerna.
5: Iya.
8: Duwe kare 150.000.
5: Kamela aku wis.
8: Melok bundeli. Lha lha apa bundeli?
5: Kare 150 kok.
8: Lho duwe kare gua ora tak gawe paya-paya.
5: Iya apa?
8: Lho sik disele bojoku.
5: Waduh.
8: Lho bojoku gede ngene.
5: Apane?
8: Gondok.
5: Kalung.
8: Iya kalung, Mas. Kowe iki ning rempol.
5: Mantep ngenane bojone benu.
8: Ali-ali
5: ta? Duduk
8: apa
5: caplak?
8: Ali-ali. Menilai mari tanggapan didol dikekno kon.
5: Ya wis, gelem
8: ngono. Ngono lho.
5: Iya.
8: Kon meneh tak bayar 2 juta carane adoh.
5: Matur nuwun.
8: Aku 2 juta.
5: Iya.
8: Sing sak sing 750 gawe nyewa mobil.
5: Iya.
8: Kon 250.
5: Moh, ya gak padha.
8: Lho, eh?
5: Padha iso nek saiki.
8: Apa nih pada Isari?
5: Ya, kodohai
8: tanggapan dudu lo drop
5: apa-apa?
8: Dudu dagelan
5: apa-apa?
8: Kerentung jadi mewes nyam
5: kerentung kentrung
8: eh?
5: Kentrung
8: yolah ya kentrung
5: kan muni kerentung
8: lo keliru goblok ini kentrung
5: kan nang muni kerentung
8: lah keliru kentrung ya
5: kentrung
8: nah kentrung
5: muni kerentung
8: keliru
5: aku muni awe
8: kerentung
5: lo keliru
8: kentrung alat tulung aku
5: tapi iya. Wong kentrung iso lae ngene lha ngantek aku nemburimu ponokmu mbledot ayo pikiran ta lah pikiran omong dorong oleh blai lho
8: ora usah ngejak kon
5: ayo
8: ngejak gentolet
5: ya wis sida wis wis gak ngomongna ponok wis
8: tenan la iki ya itu ya diatur sak durunge meneh pentas saiki latihan nggone kene
5: kudu ngono iku ya
8: nah dadi ngene aku nang ngarep kon nomor loro kon iki kon nomor 4 prono
5: oh iya
8: aku nomor 1 kon nomor loro kon mburi
5: oh
8: iya ya
5: nanti
8: nanti kon
5: mburi
8: mburi ne Kartolo
5: ngene lho iso kene mburi ya kala dodo
9: nah ya. Ini madep yang tempat.
5: Ya.
9: Toto dinglu didik. Dinglu ya.
5: Kentrung apa sih kok muni kriyuk iki?
9: Lah aku ndelok nyoba iki lho.
5: Heeh.
9: Lho, nyoba.
5: Penu iki wis gak karu-karuan.
9: Mana ta harap? Ayo.
5: Ayo.
9: Delok kamu lho. Ayo.
5: Ayo.
9: Lah apa sih ini? Lah yang gaya kok bagian tertentu kan? Alon-alon oh, ya cut
5: kayak kucing mutah jadi kok alon?
9: Ya tapi ya kayak orang gak kuat bayar pajak dulu lo ya gak banter temen gak alon temen lo ayo

0: Lah kon piye?
1: Oh iya. Wong telu lah padha gendenge ae. Goblok.

0: ini gak iso parian, gak iso cerita wis.
1: Wedi aku ngrene iki.
0: Tan kecap po.
1: Kecap ono.
0: Tak kumpul ali. Yo. Lah gas kono.
1: Tan kecap po.
0: Kecap po. Bro kene.
1: Tan kecap po ngono njuk tan kecap po.
0: Lho iya rek.
1: Boleh ditutuli.
0: Brakas ngene.
1: Lah yo.
0: Dicampur klopo
1: nek kurang lagi tambah ana gula
0: nek kurang balik mangan ana botol gragas iki udan aman ora glatik aman botol iki
1: iso sih kan kok campur
0: liyane ya
1: iya
0: kan kok campur tan kok capil jaga awak arane sikil
1: watu cili arane krekil.
0: Ri, iku rahasia perusahaan, Ri.
1: Ora usah dibuka kok
2: kene. Aja ilang malah.
0: Heh, iku ditutupi rapet. Lah kok apa kan tanpa capot, tanpa capek cak awak jenenge sing kene watu cilik arane krikil. Lah kok kon pucuke susu jenenge konoan iku mang. Lah oleh.
2: Iya. Lali.
0: Gak bareng nak wong gandeng ya. Oh.

0: Tak kendrungan-drungan.
1: Malah ngerusak yo, wari.
0: Yo kan barang.
1: Ya aku manut kono lah yo.
0: Kono apa nih? Hei, apa kan kok ngono? Kok nang kono-kono?
2: Lah kon kae tak mang ngomong.
0: Tanko capuk isi bantal jenenge kapuk
2: kata lo.
1: Wong dideplok arane gethuk.
0: Lah kon. Bagian beduduk janting pundak jenenge punuk. Dure moto jenenge batuk.
2: Aku kae so. Aku kae tak pono.
0: Lho kan barang padane ku tak sandu.
1: Sopo? Rek kau ja. Mangkane rek
0: kok kok kok kok. Kamu piye bae? Wari. Arek iki gak sadu celuk, dikethiki ya moro. Oh kok kok kok.
1: Eh ayo golek duit nyambut gawe selain seniman kudu duwe sampingan.
0: Oh iya
1: lek ana kanca sing uripe enak ditekani tapi aja njagakno
0: aku njaluk
1: lho cok nyambut gawe lek iso ngono lho
0: wong ngono.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan putra putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Kok loncat man, dikasih tas nih koi. Lah kapan ini kok tekonggok nih?
5: Boten nih Pak Umar. Sampian iku witanyem tato kare kulo.
4: Marine omo dak mandek kae. Mlaku lah sing banter ah. Kandhane kok memele samblek bisa
5: samblek. Samblek monggo. Salah ge salah. Jomblek samblek kan yo nang pesantren.
4: Guyon guyon tas. Guyon. Ono ae kok sing ngoring.
5: Mau pas.
4: Lah po.
5: Sampeyan tak semeret sepur. Heeh. Niku tetas siune.
4: Terus
5: lek tetas son mandek.
4: Lah yo sepur iku lah yo. Nek donen penumpang, munggahno penumpang. Lah kon tete manjek iku ngejeki apa?
5: Sampeyan semeret wis.
4: Sopo sing gak ro?
5: Niku lek enten solare mlaku. Lah lek menungso terus dilakokaken to mawon. Napa mboten kesel sampean?
4: Lah tapi lek riko ya kebacut. Mandek mangan. Mandek mangan. Enak sing mangan, sing bayar bangku.
5: Wonten. Kula jenenge tanglet kali sampean.
4: Lah apa sih?
5: Niki ajeng ten pundi sih? Lho.
4: Lah mosok riko iki ora urung genah. Riko ini tak terno nang kali sosok.
5: Apa? Pinten doi kali sosok Pak Ubas lho.
4: Ado tas.
5: Masalah Sarboyo.
4: Ya.
5: Ngelor tinggi.
4: Ya.
5: Lo nalon bunder. Ngetan.
4: Duh. Kok ngetan? Duh. Ya jek kono.
5: Oke Pak Ubas. Sarboyo.
4: Ya.
5: Ngelor tinggi. Lo nalon bunder. Ngetan. Duh.
4: Ngetan mana?
5: Masalah Pak Ubas.
4: Ya sedek kono.
5: Sarboyo.
4: Iya.
5: Ngalor titi. Lo nalon bunder ya. Ngetan.
4: Kok terus ngetan ya tenan di setas?
5: Lo ngetan. Yo,
4: ya sedek kono.
5: Langge tirasnya ten kali sosok.
4: Lo layu na kali sosok.
5: Langge kali sosok pinten doi. Sarboyo. Ngalor titi.
4: Iya.
5: Ana don bunder. Nah. Tak pun kali sosok ngetan.
4: Ojo ngetan. Yo wis dek. Oh ngeten ah.
5: Nggih.
4: Ngono ya ngetan.
6: Wis,
7: ya napa?
6: Wekasku aja lali. Dadi cek penak urusane nongke ndorok permen kono, apa sing mbok colong kudu kok akoni. Ana nyolong sapi loro ah.
5: Sinten sing nyolong sapi loro?
6: Sapine waras, Tas. Oh, kok niku wong anake melok dianggap rejeki.
5: Lah sampeyan nek ngomong sapi loro, sing kula colong tambokne sapi.
6: Oh, ini sapi.
5: Anake melok.
6: Terus
5: rejeki kula niku.
6: Iku jenenge padha ae karo nyolong kok niku sapi loro.
5: Nggih, pun loro nggih loro, pun.
6: Iso sak arepmu. Sablek bisa ngono.
5: Terus yo opo sak iki?
6: Yo liwat terabas di alun-alun bunder.
5: Oh, tenan alun bunder.
6: Iya.
5: Monggo.
6: Kone kok mumet koyo kekean lho, kapan tekone kono?
5: Pirose tenan alun bunder.
6: Maksud alun-alun bunder iku gak mumet nggih kene. Lek jenenge alun-alun bunder, tapi lek embok iki yo lurus. Mumet tae sablek pisan monggo.
5: Sablek. Salah nggih salah jomblek sambrek kan sampean.
6: Guyon-guyon.
5: Ngombo sampean iku. Ngapa lek ngoten sampean dhisik, Bu?
6: Heh,
5: sampean dhisik.
6: Ngono gak ono dalan.
5: Lho, lak ngoten.
6: Lho, ra kale aku pesakitane.
5: Oh,
6: lek kok aku ora genah kok niku. Lah aku nak ngarep lek kale aku sing kok tuntun.
5: Oh, niki terus tenan lho bener niku.
6: Aja kuwatir. Lek perkara kon kesel, kok lek mlaku. Lah iku lek penjara.
5: Nggih, Bu.
6: Lah iku. Takoni karo Ndoro. Iki yo. Kon kudu ngaku apa anane, dadi cek gak sulit-sulit urusane, yo. Kon wis tak pasrahno apa jarine kene.
5: Nggih, nggih, Pak Pas.
6: Yo, nggih. Tak boleh.
5: Lho. Eh, Pak Pas. Sampeyan lagi ngeten pundi sampeyan?
6: Lah aku ya boleh lho.
5: Lho. Minakalan sampeyan.
6: Kok nakalan?
5: Lho. Sampian ke budal bareng. Mulai kudu bareng iku jenenge persatuan iku. Lah sampean mulai dhisik tanakalan sampean.
6: Lah aku gak boleh melok de kene lah padha ngetok awakmu nang hukuman.
5: Sampean saniki ajine mulai.
6: Boleh.
5: Nggih tolong sampean mampir ten omah tak nggih.
6: Lah opo?
5: Sampean kondo kelempone arek kula mesti iso mulai. Heeh.
6: Nggih, bisa ngomong ya.
5: Nggih nggih, Bu.
6: Wis, rasak-rasakno de kene.
5: Sampean kendoro.
8: Tutup dorong-dorongan. Dulu kau orang yang pernah mentas wijo.
5: Eki Doro.
8: Kalau kau pernah mentas wijo,
5: Eki Doro.
8: Bilang apa ini? Kalau ini bilang Eki Doro, kalau Bapak Sat Eki iya.
9: Kalau Eki
8: iya.
9: Bahasa itu
8: iya.
9: Eki
8: iya.
9: Iya.
5: Sampean ke tuan.
8: Duduk tuan-tuanan.
9: Atau perkara apa sampai Pak Tasmija dibawa ke penjara ini, Don?
5: Ngecau siapa?
9: Perkara apa Pak Tasmija dibawa ke penjara ini?
5: Ngecau siapa?
9: Aduh,
5: jam.
9: Gila apa nih, Don?
8: Kalau sini ngecau siapa berarti curi sapi.
9: Ejo
8: nyuri sapi.
9: Itu jelas lho kan lho.
5: Sampean gendor.
8: Doran-doran. Takon ae.
9: Sudah berapa kali masuk penjara?
8: Sudah berapa kali masuk penjara?
5: Gendor.
8: Aduh.
5: Yap.
7: apa itu?
10: Kalau dibilang tidak tahu neng, tidak tahu.
7: Tahu neng?
10: Tidak tahu. Ya.
7: Tahu neng?
10: Tidak tahu.
7: Tahu neng?
10: Tidak tahu.
7: Ini jelas nih kan dia.
10: Tuan. Tuan-tuanan, takon nang.
11: Masuk kan bari kan.
10: Yap.
7: Masuk kan bidang.
10: Hai, sepulang.
12: Aduh ini kalau kata tinggi nih, tolong pula gak sampai gue lakin sewan jobo mawon.
10: Sewan jobo ya apa?
12: Waduh, penyagi letang ah.
10: Gue lakin sewan jobo, gue ngakwai turu lek kelawas-kelawasan gue lah nih. Jokwa doai masih aku ya turu lek kono.
12: Aduh kulo deh giriku.
10: Iya.
12: Lu nge monggo pun.
10: Ayo kon. Lalu apa aku ada di keloni? Mana penjara di keloni mandor?
7: Waduh,
10: jawab.
13: Waduh, lo tulisannya.
14: Sehubungan dengan akan diadakan kunjungan itu bagi gubernur jenderal yang ada di Batavia.
10: Jawab.
14: Mulai dari ini di first. Underling Frank. Alun-alun Jombro. Tentu dari sosok sini.
10: Ya.
14: Itu cek dan rolling untuk orang-orang perantaian.
10: Ya. Hei, mau perantaian?
15: Hei.
10: Kok alang teman kaliran deh? Mau perantaian?
15: Hei.
10: Ayo, no semangat. Lek dukung semangat itu penak, ben-ben yang hukuman aneh. Cili-cili, wes gelap nyolong, sing tetek bengek. Tolong!
15: Tolong! Oh, kodak cekara
16: nenek-nenek
15: di saut pulau
16: cokor-cokor
10: tak keprut dia semu. Oh, tak apa watak Giran.
17: Wah.
10: Aku nyelot siapa?
15: Giran
10: lah kok konsen mas wis kate bongkol ibu besok bu sore ini narik kena hukuman lemu ini kancangnya itu badlok pokok cilik yang hukuman tim gajeng ya jenengmu siapa?
18: Ketang
10: Asman jenuh siapa?
18: Koko
10: lah kok konsing mas wis jenuh sekati bongkol ini jenuh pur! Giran! Halo. Ketan! Ketan! Ketan! Jangan celok gak metu. Ketan! Si hari ini kupingnya remak lah ya. Ketan! Betang. Betang. Betang. Kau tak celuk kok menerai? Lepas tak celuk moro. Aku takon, kon kok bisa dihukum jalanan apa?
18: Nyong PT lho pak.
10: Nyong PT? Nyong gak nyong
18: PT wali kok.
10: PT cilik dihukum KBMI lho?
18: Itu enggak.
10: Lah kok bisa dihukum?
18: Kirangan. PT cuwili tak, sak mentel lho pak.
10: Lah tapi untuk PT gibitan di sini gede ya. Coba besar nyolong ya. Perlu aja jangan betul hukuman. Nalip, nyolong apa?
19: Narkoba.
10: Narkoba, ngombe.
19: Yo,
10: mabuk-mabukan iku.
19: Yo,
10: larangane semrentah iku. Tak Wakil banyak dari kantor Sanusi kan berat kan. Kadang-kadang kepui karo Bapak Cemot. Hukum! Kau narik cilik kau yang hukuman. Apa kan?
17: Bacok anak iwong.
10: Anak iwong apa? Bacok apa?
17: Nah, isu-isu, dia omah dibangin menang.
10: Isu-isu, anak omah dibangin menang, bacok anak iwong. Bener. Tegas cari ini. Narik cilik kok bacok anak iwong ini ya apa ini. Isu-isu dibangin nganggur, bacok anak iwong. Lek balik bacok anak iwong ini ya. Cek suwe hukuman. Kan, apa?
20: Corona
10: era cilik
20: mati.
10: Era cilik mati.
20: Era cilik
10: mati. Oh,
20: iya.
10: Yang lombok. Yang lombok. Yang lombok tak dihukum nih. Akai sepi dong.
20: Satan.
10: Lo lah satan. Yang mesti dihukum lah satan. Lemes sak. Pencoy ya gak dihukum yang lombok aja. Lah satan ya. Ketang, kan nyolong.
1: Ini ketang.
10: Ketang.
20: Apa?
10: Kan nyolong apa?
20: Nun,
10: nyolong apa?
20: Boten nyolong.
10: Lah jogong kepingin.
20: Oh.
10: Kepingin. Blok lima.
20: Stop dulu.
1: Silakan.

0: panggil Ratos Sirih. Karena dalam waktu dekat ini, dan Tuan Gubernur Jenderal yang ada di Batavia akan mengadakan kunjungan kerja ke tahanan Rancoso negara ini. Pak Syakir harus ingat, dan hari ini Pak Syakir mendapat tugas yang berat, memerintahkan atau mengawasi orang-orang perantaya bekerja untuk membersihkan jalan mulai dari Lido Pico, Mondorlin pula, alun-alun Condong sampai ke Ali Sosok. Jangan sampai ada sampah-sampah berserakan di jalan. Jangan sampai Pak Sakera dan semuanya mengecewakan orang-orang di penjara Kali Sosok ini. Oke? Jaga.
1: Oh, balik. Balik.
2: Nyinyina!
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Iya, Mes.
1: Oke, boleh, eh.

Kau nanggung main bersabung.

0: ditabrak sama polisi tangkap dan geng mau geng
1: dit mongki takok bareng pen polisi jut ditokan tangguna orang medura jut sempat kekel bareng odeng bareng kopiah kaya malaik
0: katok terus korona saw bangun
1: hari ini udah sampai
2: Bapak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah, Pak Munah

0: Rude Mama Jack.
1: Most

0: Lho.
1: Metu kecap.
0: Kecap.
1: Sing jaga bengi iki aku mbare awakmu.
0: Terus
1: lek sampean nek kedadian ngene kudu tanggung jawab.
0: Lho, lha tanggung jawab masalah iki.
1: Pacep lho bapaknya Jarot.
0: Eh kon tak anane. Kon niku masih dadi pembunuh aja ngono carane. Kon nilapno aku nang gone kerdu. Aku tak obengi dulu, dibae kon mateni wong iki.
1: Lambemu nyile apa tak ge mangan cagak iki.
0: Lah nyile apa lambemu tak gawe cangkruk.
1: Wong lambene cang iki ngono kon lho.
0: Apa?
1: Sik delok tak dicik, delok ta.
0: Lah nyen kon blero ae kon.
1: Sing blek ku sapa?
0: Kon dise mang.
1: Oh, tak antem iki kon. Iki tak delok sik lah.
0: Sapa?
1: Wis jelas.
0: Jelas. Ayo sapa?
1: Iki ponakane Sakerah.
0: Oh, dine, bro.
1: Ne, bro. Ponane delok, delok ta. Oh. Ya. Nah, ya.
0: Surdin
1: ya. Iki ngono brojol.
0: Brojol.
1: Brodin. Heeh. Lah iki sapa sing mateni niku?
0: Lah iya, mati terus digoleki nang ndi? Lah iki.
1: Kok digolek iki mati.
0: Sing mateni jelas kon.
1: Enggak. Lah apa sih kok niku ngawur?
0: Lah ngono, Mang.
1: Lah kok napa,
2: Mang? Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id. Serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Nok koreke, nek nok koe gak ati ya. Ono rokoke kan nok koreke ya gak iso ngobong. Koreke lho.
3: Jane kobone lho lampune lho.
2: Nek ora e, engko jojilemu-jilemu ora aku jawari kok korek.
3: Mboten ada korek kulo.
2: Kuwi
3: iki nggawa rokok, nggawa korek.
2: Nggih. Enggak koreke.
3: Mboten ada.
2: Korek kuwi gak.
3: Mboten ada.
2: Korek.
3: Nggih, korek.
2: Yang iki
3: nyambut kon.
2: Lah aku sambut tok nang rokok ta.
3: Rokok
2: cap apa no?
3: Udang
2: buaya. Cocok lagi. Buta sorry siapa keris? Wong urip di alam dunia ini tak iso urip dhewe lek gak royong. Masih perangkat pamong, banok rakyat e. Katene mimpin sapa?
3: Aku mboten nemen sing dipimpin.
2: Rakyat tak ono pamong ya ngono, banok sing mimpin. Blakrak le. Yo wong korek enak paling yo mek pira 500 iki yo.
3: Nggih, 1000 loro.
2: 1000 loro.
3: Pak, sampeyan jokone ndek pinggir pundi, Pak?
2: Lho keleleng jeneng loro aku.
3: Oh.
2: Dadat.
3: Wes kok ngono iku ajare.
2: Apa? Dak ngomong. Pokok sementara iki di seluruh penjuru.
3: Seluruh penjuru ya.
2: Ya pojok-pojok desa tak kliniki kabeh. Ana sing tak goleki rong petuk gak banyak rembang.
3: Benjing lean ora kon, ketemu kula ro kan male
2: Pak. Mbi tak kei le rokok.
3: Nggih,
2: nggih. Dodol, dodol. Ben
3: iki
2: koyo ngene. Wong ancene wong urip iku lek rukun lek kancane penak, gak sampe geger-geger, lek geger gak apik. Aduh. Apa lo?
3: Wis
2: mesti jalan. Oh, wis wek karo rokok-rokok koyo rasane nurut dik sum-sum terkenyar ya. Wah. Kerepek
3: kentang
2: kodok telo, pipi endang kodok rosok. Yaaah! Turungnya,
3: jok!
2: Yaaah! Langsung aja. Cinta. Lek ini masih bisa. Kaisak besok jok. Nah.
3: Yaaah!
2: Rokok sih kayak jempol kok gel-gel bisa.
3: Sampai lihat ngejot, beri lihat ngejot. Lagi kayak mangap, boleh hilang
2: lah. Aduh, kok ceng sabar. Dari wong wek tuwek gue lek sabar kasih dia pangeran. Sabar syukur nu.
3: Syukur apa nih?
2: Meni mendel nggak cukup lek nandur rapi cukup rapi nu.
3: Ora mesti. Tahu nandur rapi itu boleh bosok.
2: Eh. Kon mami patron. Pun patrol lagi ujuk mulai lek gunung jam 5 isu.
3: Nggih,
2: keadaan gawat kriwat-kriwat.
3: Nggih.
2: Yo, nggih. Aku tak ndelok kampung kidul.
3: Nggih.
4: Dendang dendengkong dendang
3: tutu.
2: Eh, rumah samu ke dapro kok gede iki. Petinggi le. Gak sopan kon tak buat cok ndamu tewal kon. Awas kon yo, padahal kok di gede-gede mana?
3: Dendeng tong, dendeng tong, dendeng tong.
2: sing runtangan pecicilan cilik. Gak lanang iki gak wedok e podo ae.
5: Loh, iki matane ngendi?
6: Podo lanang iki, Pak.
2: Podo lanang.
6: Lanang.
2: Ya moko ku ketok ngantuk iki lek.
7: Wong wis peok sik dadi lurah.
2: Sopo peok?
5: Lho, sampean jenengane Pak Podo.
2: Oh iya enak panjenengan.
5: Ayo dong gendeng.
2: Ya kok ini saya kodro? Kan ngomong-ngomong gendeng?
5: Jenengane Pak Bandeng,
2: wingi le. Ngomong apa?
7: Boten, boten, Pak. Kayak gendruwo.
2: Sopo kan?
7: Kan gue liat garukun ya mang rokok tuh geledang lah tau kenong pala gimun korek gue hilang tek
5: rokok ya gue hanya uang rekes
7: ya iya
5: ya pokoknya gak tau ngene uang jual lu ayo gue cek ayo
7: ya iya
2: bapak ini apa
6: sak
7: kan ada apa
6: usia takun garu takun
7: apa wah yang aku deh
5: yang ayang

0: pisando. Dale.
1: Rodin mati.
0: Yang mati ini garuk, Pak.
1: Lamin
0: nguyu rek golek rodo.
1: Lamin iki. Lamin iki
0: patra yo patra tapi awakmu kok aja ngono. Tanggung jawab iki opo? Wis areni ae.
1: Bore. Dibae cocokmu sing ngomong.
0: Lah ya opo dene?
1: Nong iki wis metu darahe lho.
0: Lho. Iki wak cari matimu.
1: Kon pateni neh.
0: Awur ae. Kok iso aku lho.
1: Lah lah basa apa mateni?
0: Ya aku mang krungu.
1: Grutuk-grutuk ngono lho. Grutuk-grutuk ta, Mek?
0: Grutuk-grutuk.
1: Heeh.
0: Tak delok tibake botol roboh.
1: Dah wong sing mateni iki lho.
0: Enggak iki ono sing mateni aku ku wah ngono lho.
1: Wah tunggali wingenane.
0: Lah iku lah.
1: Iya. Lah terus ya apa mayit iki?
0: Ngene. Sementara mayit iki wak cari dikelompokno dalem nggonmu ae.
1: Lah protein iku durung dikubur ta, Nok?
0: Hae durung. Iki teler. Durung putus urusane.
1: Lha lah kanggo apa ketelenganku?
0: Minangka kanggo bukti.
1: Oh, mbo nek ngono.
0: Ya ana apa-apa awakmu ambek aku seksine.
1: Ngono
0: ah. Hae delok
1: remot.
2: Iki timbul. Wong lacer cacah laki. Wong bongkar jauh dengan itu. Ari yo iki ya. Tembok pun malah timbul. Pacongan setia, Nok.
3: Sehingga, patuhan tak yuk?
2: Pas dia mau, tarung saja dia, tarung dong!

Tapi aduh abot eh kakak mangan got kewul ini kesempatan males karena lo.

0: ana rangin neng pendopo ana wong edian. Kowe iki piye ta? Kok ora ngajeni karo aku, ora ngregani karo aku iki piye? Mbok ya diregani. Aku arep takon karo kowe. Kowe iku wong apa?
1: Kula wong matro.
0: Matro.
1: Nggih.
0: Banjur kowe?
2: Joko Gerju, Pak.
0: Patro karo Joko Gerju ku padha wae.
1: Padha ae. Kowe pekara ae.
0: Banjur kene arep napa?
1: Lapor.
0: Kowe?
2: Rebok.
0: Piye to? Lapor antane repot iki padha wae.
1: Padha wae.
0: Lah sing mbok laporake iki masalah apa?
1: Enten Rajapati.
0: Rajapati?
1: Nggih.
0: Banjur kowe laporake?
2: Raja Pejak.
0: Rajapati, Raja Pejak iki padha. Piye to? Lanjur sing mati sapa?
2: Brodit.
0: Lah sing dipateni?
2: Brodit.
0: Oh dadi loro.
2: Tunggal.
0: Piye to kuwi? Telometan. Sing mati sapa?
2: Brodit.
0: Sing dipateni?
2: Brodit.
0: Hei loro.
2: Tunggal. Tunggal.
0: Coba to. Halo?
2: Nggih.
0: Sing mati sapa?
2: Brodit.
0: Nah, benung?
2: Nggih.
0: Sing dipateni?
1: Nah, niku. Niku. Lambe jenengan.
2: Sing mateni lho.
0: Oh, iya. Pancen ora ana menungsa iku ora luput.
2: Gedang godhok.
0: Maksude
2: gerang goblok.
1: Ora mati kok.
2: Ya bang mentrek kru kok.
0: Engko. Dadi sing mati iki
2: brutit.
0: Lanjut. Nah, ketemu saiki.
1: Terus sing mateni
2: sapa? Gerangan,
1: merek, gerang.
0: Kok ora sumerep kok. Mestine ning desa ta ning kampung iki lak yo duwe atasan.
2: Nggih.
0: Perangkat desa.
2: Nggih.
0: Cilike bayan bae kami tuwa njur petinggi.
2: Nah,
0: kowe lapor.
1: Lapor tempat cari.
0: Nah, keputusane cari
1: glosor.
0: Glosor piye to?
1: Mati wisati.
0: Si cari iki mati.
2: Nggih.
0: Nah, sak dhuwure cari lak yo enek
2: kok. Enten.
0: Nah,
2: ora.
0: Kowe lapor nang Pak Lurah.
2: Lapor.
0: Nah, bener kuwi. Keputusane Lurah.
2: Mengkurep.
0: Kok mengkurep piye ta?
2: Lah mati bisa
1: Lurah mati.
0: Lurah iki mati.
2: Nggih.
0: Lah sing mateni?
1: Mboten sumerep.
0: Iki mokal. Kuwi ora mati krana lara, ya ta? Terus mati. Ora ono sing mateni iki mokal.
2: Nah,
0: paling kowe dhewe sing
2: mateni. Nggih, kula.
0: Nah.
2: Sing ngonangi,
1: cuma angin saksine jane semateni.
0: Oh.
1: Lah jeng kula lapor dalem ndoro mati.
2: Niku wae perjanjian.
0: Piye.
2: Lah tengene mak cari titik mboten semawon mati. Pak Lurah titik mboten semawon mati. Tak tolong ngejak perjanjian. Ing pisan pindho ping telu gak semawon berarti mati.
0: Oh, dadi kowe mlebu ning kene nitik-nitik iku mau kowe.
2: Nggih.
0: Ya. Saiki aku arep takon. Apa kowe ora golek sisi kowe?
1: Ah, ngeten, kula wae kepireng to.
0: Hmm.
1: Sadarenge matine Brodit Pak Carik kali Pak Lurah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngeten tiyang Sumbang.
0: Nah, iki lho. Iya, iya, iya.
1: Tiyange ganteng udeng abang,
0: ya
1: terus beto gaman lambe ireng.
0: Malah.
1: Ah, saparutah.
2: Ah, saparutah. Saparutah. Goblok.
0: Iya, iya, iya, iya. Nah, iki nek ngono iki. Nah,
1: kamu belum tahu.
0: Nah,
1: lalu ketahuan
2: bareng kamu masuk
1: api
2: lo kereng
1: ya
2: kamu lambireng
0: ya
2: lonireng betoncor wong yo lu padha
1: lo taoncor ku monteng
2: oh bisa ni monteng
0: iya iya iya
2: udah lu bisa jadi lebang lo
0: lebang apa ini
2: lebang tebu
0: leh
1: gerak mana lo
2: Yusari'ah.
0: Oh. Jadi Yusari'ah toh?
2: Dak wonten Sakera.
1: Oh. Sakera.
0: Nggih, pancen. Iki manut kabar sing dak tampa. Ya,
2: nggih.
0: Iki Pak Sakera iki oncat saka Pakunjaran. Aku arep takon karo kowe, gandeng kowe iki pribumi iki.
2: Nggih.
0: Nah, mesine perlu toh. Menawa Pak Sakera iki pengapesane ngono ngopo?
2: Kartu oleh nomor.
0: Nah,
1: Pak Cakeran itu gampang nek muncul pulau.
0: Nah, gila.
1: Diumbar satu ae itu selamat dek dhewe.
0: Kepiye ta kowe?
2: Wah, lek kare karo ngomong karo lo. Ya, Pak. Ha. Lah ngene ta. Pak Cakeran nang ngene penjara kok ucul mboten nang tendang semar.
0: Ya.
2: Sebab Pak Cakeran enggak ada jadi. Bulut putih.
0: Oh, mesti kowe weruh mungsuhe.
2: Dicekel tetep rosot.
0: Ya.
2: Gampang niku.
0: Ana mungsuhe.
2: Enten.
0: Ana penanggale.
2: Enten popo kuwi. Pelut gorengan.
0: Terus dikek lalapan.
2: Lah kon mangko.
0: Eh, coba sing weruh antara kowe sekarone.
1: Niki kudu dicekel.
0: Ya.
1: Sebab niku Pak Sakara duwe dulur tunggal guru.
2: Lima kabeh.
1: Ah, niku sumedhak. Sopo anu?
2: Lanang Toni Pak Markus War,
0: ya.
2: Sagiman Cakera,
0: ya.
2: Asik Bakri.
0: Oh, dadi wong lima iki tunggal guru.
2: Oke.
0: Oh, iya. Wis tak apungake kan ono sing wis mati kuwi.
2: Mpun.
0: Ya.
2: Lah, sing setunggal pun mulai ke negara rondo.
0: Oh, tadi nek Nederland kono.
2: Sing ning kene iki kan ono tiga.
0: Ya.
2: Sagiman Cakera,
0: ya.
2: Asik kali Bakri. Asik wonten gene Wonorejo, Mbak Bakri enten gene Bangi.
0: Kok ngono?
2: Nggih.
0: Ah yen ngono ngene mesti sang gawe. Gandeng kowe iki wektu iki lho ya.
2: Nggih.
0: Kowe lagi duweni kewajiban dadi wong kemit utawa
2: Joko. Joko.
0: Setitik akeh kowe uga melu tanggung jawab anane Rajapati.
2: Nggih.
0: Mula tak jaluk langkahmu setindak, keringetmu setetes. Perlu kowe nyeluk si Bapak Bakri harus si asik
2: lho nggih Bangil antara Wonorejo niku tebe ndara
0: ya
2: salah siji Kartono sing ten Bangil apa ten Wonorejo kula sing ten Wonorejo apa ten Bangil
0: ngono kuwi tak asrake kowe sekarang iki
2: nggih
0: apa kowe sing nang Wonorejo apa kowe sing nang Bangil
1: kula mau sing ten Kemiri ndara
2: asik kali Bakri niku mboten rukun mergo murid.
1: Ya sedulur to piye
2: nggih. Cuma pada-pada muruk, pada-pada murid nek sing melok Bakri mboten oleh melok asik, sing melok asik mboten oleh melok Bakri. Enten salah siji ne murid melok kenging kakange. Deder. Satu ati mungkin kangkelan.
0: Nganti saiki.
2: Tolong ke sampean rukun.
0: Ya. Pokoke ya njaluk sangu.
2: Lho lan numpak.
0: Oh numpak, njaluk sangu.
2: Nggih.
0: Pak Upas, iki diwenehi sangu Pak Benu. Kok nyuwun Pak Upas. Mau diupas? Ya. Pas sabar.
2: Monggo.
0: Waalaikumsalam.
3: Monggo.
0: Gini. Niki umpama kula mboten basa lah mboten napa-napa ta?
3: Mboten napa-napa.
0: Nah. Terus selirane niki sinten?
3: Kula asih.
0: Oh, siya sike. Pinarak nyas keto. Dados pundi kabare?
3: Sae.
0: Ngaten, nggih. Syukur nih ngapain
2: Kartono ada yang dukin kalau
0: Gurumi?
2: Belak mas
1: asal ini apa lu?
2: Lu nah, mas Bakri gak pun dukin
0: kamu mau itu?
2: Anu ntara sementara ini kalau tak terwingking
0: ngelak. Oh iya, udah lu apa
1: ya? Jangan adus
2: adus lah
1: Toro, kok Toro?
2: Oh ngapain untuk?
1: Mau gue Kencapan, Toro.

0: ini uangnya bacotnya lu temen-temen apa? Kok gak apa tuh nyomong sak mana kayak gini? Dorong mantri ngomong ganjaran-ganjaran mau kok setuju nih lo? Donya sak mana kayak gini lo mas ini kok gak apa? Mati lo rati gawa pri.
1: Sampai nyalani aku, sampai mau lah segelem karena aku. Masa nyalani aku? Kan kaya apa katmu?
0: Ojo ngeyel kak. Ojo ngeyel dari uang itu. Salah ikan sakerai lo apa?
1: Kan pengen ngerti? Kan sakerai ya toh. Lumpat ke Pak Kudaran, di siji. Loro nih, materi Tuan Pak. Itu mau bener? Oh bener? Gak, pikiran.
0: Yo. Lekoh ni ku aja ni orang ngerti. Rungono lah dulur tua yang ngomongi.
1: Ya tak rungone.
0: Naliko Kang Sakera jek dadi mandore wong Cikaran. Difitnah karo Tuan Ami. Cek jare ini ngentekno duwite bayarane wong Cikaran. Nganti Kang Sakera ditahan 3 wulan suwene. Tapi Tuan Fak ngomong bayarannya sing telung wulan ditahan iku dibayar penuh. Lah Kang Sakera wis metu to kok. Tahanan 3 wulan kongkonan Samujar karo Samudin njaluk bayaran. Ngerti ya? Tuan Fak ngomong lek duit gak ono, lek peluru ono. Lah terus Kang Sakera kan yoro dhewe sing watok Kang Sakera ngono. Mlayu kri. Dadi Tuan Fak dipateni. Ngono lho. Kon ora mikir yo apa?
1: Gak masalah Tuan Fak dipateni. Kan ngomong aja gelem tak gak
0: ngomong aku. Ngene iya.
1: Tak kok
0: dhewe. Iya ya, geleme gelem ya. Tapi ngene.
1: Apa?
0: Kon atine nyekel Kang Sakera apa ro kon gon-gonane Kang Sakera.
1: Ro cak.
0: Lah lama kan nih, nanti kok boleh nanti. Saya ini ngatur siasat, ya, terus siasat. Kang Sakerai senengane nang tandak jenenge Samira. Nanti lek krungu Samira, ngedong atau krungu suarane, buat dia lengi semut metu
1: kri. Teko. Terus sebukar mas?
0: Nah, ini nih saya ini. Boleh ono sopo singkat ini calon ini wong dikai. Kok gak oleh kayak ono tandaan.
1: Ngono. Yo, ben iku ngene Pak Madun. Ngono Pak Madun ya. Pak Madun duwe gawe ta.
0: Lah yo engko Pak Madun duwe gawe tembungen ngene.
1: Yo,
0: lek yate ini dikai tandaan.
1: Ngono. Tapi anu ya, Cak. Pak Madun mau santri, mau sak ngene to, Cak.
0: Iku engko ngene no, engko yo tembungen ngene. Engko lek ono apa-apa nih tanggung jawabe wong loro.
1: Ngono, Cak.
0: Saiki ngene,
1: yo apa
0: cukup. Pak Madun Paranono tembungin gini
1: ngono ya
0: aku tak golek tanda
1: sama tak ya
0: iya wis
2: wis ayo ongge kaku ngareng jauh gien mong sampah sengkolok ngerem bode gue ngareng eteguh bareng pel polisi. Ajelen, lo apa? Pokoknya pel polisi tak tahu.

0: aqui. Joe! Ia, Shamira! Abi, engkau tak temu bareng Shamira. Siapa saya ini, girl boy? Ayo, Nesha! Ayo, ayo, ayo!
1: Yang bagus-bagus.
0: Pokok editing suara Shamira.
1: Shamira lebu langsung pergi. Makanya tak nebu undangan.
2: Tadi kaca apa mak gunggung ah?
1: Yang sombong kenapa keng gule buren? Seneka ulang tahun termasuk ulang tahun.
2: Makan jadu ulang tahun. Tadi kaca duka le.
1: Stop. Eh, matur tak langkong dek tretan je. Neka beda pengumuman. Eto jo aki dek tretan serabu melemangkan. Neka gending neka telok saya larang. Neka terutama gending rameram bangumate ben cokek. Neka larangan dari Goro Bermain. Ben pengumuman setrosepon larangan setrosepon. Neka peserah serabu neng tarok malamangken. Neka dilarang membawa senjata tajam. Terutama neka pistol broneng nego elarang. Broneng apa boleh? Todi termasuk calok.
3: Aduh, wene no, kok buyaran tayub, diwene sampai mana?
2: Oh, sementara betoro.
1: Oh, betoro, dik.
2: Dia mau nampun, dia mau dibole.
1: Dia mau nampun, dia mau dibole.
2: Ya,
1: takut ya.
3: Aku ya.
2: Aduh. Ya, Pak Betoro.
1: Ya, langsung betok. Jekok!

0: gelek kuda ngeding pengumuman gelek.
1: Iya, ngerti gak?
0: Gending pengeram-eram. Bangu mate. Coke larang mun men.
1: Ini lho kayak coke ya, kan. Tak kandhani gak ya? Bahkan nopo ae gending apa? Gending coke bahkan gending jamong digawe kesro kesro dhewe gak ngono. Iki popong aku petuk sampean, ayo karo latihan enggak.
0: Oh, kengkerong berisik.
1: Iya.
0: Oh, iya, enggak apa-apa. Iya.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz dengan membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 17 Agustus 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: www.jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: panjenipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjang Bapak Ibu para pamireng sedaya kek enjang menika wonten ing adicara ngaji pagi cahyaning ati. Kleresan dinten menika Senin tanggal 17 Agustus 2016 menika sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Fakhrul Razi MPD kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sami ugi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nggih. Nah, Pak Ustadz, pagi hari ini topik yang akan kita bahas tentang husnuzdzon. Nggih. Kepada Allah melihat hikmah di balik takdir. Mekaten nggih Pak Ustadz. Nah, saderengipun mengke wonten kesempatan kanggo nih Bapak Ibu ingkang wonten dalem dateng 081-555-691-053. Monggo Pak Ustadz, muga dimanipun rumiyin.
2: Oh Allahu ta'ala fil ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa bi sadri wa bi amri wa bi kadatan min sani yafqahu qawli Allahumma fa'al bi ma'alim tamma wa 'alimna min al-qawl wa radina ilayna qawla wa zidna sadaqa Allahu al-'azim wa sadaqa Allahu rasuluhu Pemirang ikan menjadikan Allah SWT makan bersama yang dimimpal tak semalir pun rahmat dan hidayah ini pun berkata kelola yang banyak misteri Allah dah sembilanakan nikmat iman, nikmat sehat, tempat Allah pun menjadikan sakit di jenazah dari Allah kepada Nabi Allah berkata kesayangan Allah kelola yang misteri dan itu masih pasti Saya ingin hati terbuka sekawan di sesuatu mungkin betul sesuai dengan harapan kita. Ia menyesuaikan hati berusaha tapi tak dikata. Seringkali berdoa tapi doa itu belum kita berusaha mendapatkan sesuatu tapi sebaliknya justru kita kehilangan sesuatu. Mungkin pada saat seperti itu nonton pertanyaan-pertanyaan juga. Kenapa Allah memberikan ini kepada saya? Insya Allah hari ini kita akan belajar mengubah pertanyaan itu menjadi apa yang ingin Allah ajarkan kepada saya melalui kursus. Amin lah yang mengatakan Allah. Manusia ini pun bawa perintahan. Allah dan penyembahan sakit nama takdir. Allah lah menyembahan sakit muncul harapan harapan. Kemudian kita juga bisa menemukan apa yang harus kita ketahui. Namun sekali lagi Allah SWT yang memiliki ketepatannya. Dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Bukan kata kuncinya. Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wa sa'an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kumpulan dengan saudaraku satu prinsip yang aku begini ku, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Dan tidak semua yang kita sukai adalah sesuatu. Dan tidak semua yang tidak kita sukai maupun adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Jadi, sekali lagi, ayat manusia menjelaskan satu prinsip yang aku begini ku, tidak semua yang kita inginkan adalah yang baik bagi kita. Dan tidak semua yang kita tidak sukai adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Namun itu sebuah perkara. Bismillahirrahmanirrahim berarti berprasangka baik. Bismillah kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan bahwa ketetapannya penuh dengan baik. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan, kita tidak buru-buru mengatakan Allah tidak adil. Tetapi kita belajar mengatakan Allah pasti memiliki hikmah yang belum saya pahami. Ini bukan berarti kita tidak boleh sedih. Bukan juga berarti kita tidak boleh menangis. Bukan juga kita tidak boleh mengatakan ya. Manusiawi jika kemudian kita sedih, kita menangis, kita kecewa. Tetapi jangan sampai kesedihan, tangisan kita, kekecewaan kita membuat kita berusaha kepada Allah sebagai Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Bayangkan ketika seorang anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya, anak itu menginginkannya dengan sangat, tetapi orang tua tahu bahwa sesuatu yang diminta justru bisa membahayakan anaknya. Ya, contoh, anaknya lagi pilek flu, anaknya ngotot untuk minta dibelikan. Saya yakin orang tua itu pasti akan tidak menuruti apa keinginan anaknya. Karena ketika anak itu flu, batuk, pilek, kemudian kita diberikan es, bisa jadi flu-nya bisa tambah. Nah, seperti itulah Allah itu yang berdiri. Apakah ketika orang tua tidak memberikan yang diinginkan pada anak itu menunjukkan bahwa orang tua tidak menyayangi anaknya? Tentunya tidak. Justru karena sayangnya, orang tua tidak memberikan apa yang anak itu. Begitu pula berbicara dengan Allah. Ada doa yang Allah kabulkan sekarang. Ada doa yang Allah pinta. Ada doa yang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ada pula sesuatu yang kita minta, tetapi Allah tidak memberikannya karena Allah mengetahui dampak yang tidak kita ketahui. Maka dengan masalah menilai kasih sayang Allah hanya dari apakah keinginan kita terpenuhi kita tidak. Amalah imakan Allah. Takdir yang Allah sudah tetapkan untuk kita bukan alasan bagi kita untuk berhenti berusaha. Bismillah kepada Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan kita untuk beristiar, berdoa atau bertawakal. Jika gagal dalam usaha, kita mencoba lagi. Jika belum mendapatkan pekerjaan, kita terus mencari. Jika belum berhasil dalam pendidikan, kita belajar lebih giat. Jika doa kita belum terwujud, kita tetap berdoa. Takdir tidak boleh menjadi alasan untuk mencari. Sebaliknya, keyakinan kepada takdir seharusnya membuat hati itu lebih tenang ketika menghadapi hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, maka apapun hasilnya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini marilah kita belajar untuk melihat. Ada sebuah kebiasaan yang perlu kita bangun. Setiap kali mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi tambahkan pertanyaannya, apa hikmah yang bisa kami? Misalnya, kita mengalami kegagalan. Mungkin Allah sedang mengajarkan kesabaran untuk kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, mungkin Allah sedang mengingatkan bahwa dunia bukan tempat bergantung selamanya. ketika kita menghadapi kesulitan, Allah sedang menguatkan kita. Ketika kita mendapatkan penguatan, Allah sedang menguatkan kita menuju jalan yang lebih baik. Kita memang tidak selalu bisa mengetahui hikmah sekarang. Kadang hikmah itu baru muncul, baru terlihat setelah berjalan waktu beberapa tahun kemudian. Karena hikmah penyuluh, kita senantiasa usulkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita praktekkan usulkan itu dalam kehidupan kita. Sebenarnya pertama, ketika doa belum dikabulkan, jangan berkata, Allah tidak mendengar doa saya. Kan Allah mendengar saya dan mengetahui waktu terbaik untuk menjawabnya. Kedua, ketika kita mengalami kegagalan, jangan berkata, ah saya tidak mampu. Tapi katakan, saya harus terus belajar dan harus mencoba kembali. Yang ketiga, ketika kita kehilangan sesuatu, jangan terus menerus tenggelam dalam penyesalan. Tapi katakan, Allah mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Dan saya percaya Allah memiliki rencana yang terbaik. Kemudian yang keempat, ketika kita melihat keberhasilan orang lain, maka jangan iri. Ucapkan apa? Masya Allah. Semoga Allah memberkainya dan memberikan saya rezeki yang terbaik. Itulah yang kita katakan dengan usaha. Maka kami mengingatkan Allah, berzuzan kepada Allah itu akan membuat hati menjadi tenang. Orang yang selalu berburuk sangka akan hidup dalam kecemasan. Mengapa? Karena ia merasa dunia tidak pernah berpihak kepadanya. Namun orang yang berhusnuzon kepada Allah memiliki keyakinan, apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkannya. Inilah yang membuat hati kita kuat. Masalah mungkin tetap ada, tetapi hati tidak mudah untuk runtuh. Kalau ada keyakinan bahwa di setiap ketetapan Allah dapat ilmu dan hikmah. Nah, mari kita renungkan sejenak kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita ilmukan tetapi tidak kita dapat. Mungkin ada doa yang sampai hari ini belum terwujud. Mungkin ada peristiwa masa lalu yang aku kita pertanyakan. Maka hari ini kita akan belajar berkata bahwa, ya Allah, mungkin belum memahami rencanamu, tetapi aku percaya kepadamu. Mengingat sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kita sedang belajar menyerahkan keterbatasan kita kepada kekuatan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah salah dalam melakukan sesuatu. Jika mendapatkan waktu yang bersyukurlah, kita mendapatkan ujian, maka bersabarlah. Jika kita mendapatkan kegagalan, maka kita belajar. Jika mendapatkan keberhasilan, kita jangan sombong. Dan dalam semua keadaan, tetaplah berhusnuzon kepada Allah SWT. Dan kita hanya mengetahui apa yang terjadi hari ini, sedangkan Allah mengetahui masa lalu, masa kini dan masa depan. Semoga Allah SWT menjadikan hati kita yakin kepada yang mampu menerima ketetapannya dengan lapang dan tetap berusaha menjadi lebih baik dan setia kepada Allah wa'alaikum.
1: Iya. Ini kok nge wonten pertanyaan mekateng Pak Ustaz. Niko kan seringkali kita masih selalu bertanya pada diri kita, kenapa kita masih diberi ujian atau cobaan pada Allah, sedangkan kita telah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa ini takdir itu, Pak Ustaz? Makaten, Pak Ustaz.
2: Itu mungkin sedikit hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita sudah beribadah dengan baik, sudah taat kepada Allah, sholat kita lakukan, puasa kita kerjakan. Tetapi kenapa kemudian ujian itu masih terus Allah berikan kepada kita? Maka kata-kata yang bisa kita pakai untuk melihat ini adalah, ujian Allah berikan kepada kita itu bukan wujud Allah kemudian tidak sayang kepada kita, tapi itulah wujud yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan diri kita, untuk menambah kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita semakin beribadah, ujiannya semakin tinggi, Maka itulah saatnya Allah kemudian menguatkan iman kita. Maka kita senantiasa bersyukur dengan ujian-ujian itu. Kenapa? Nah, sekali lagi, ketika kita membahas konsep ujian, ya, tadi kami sampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun ujian Allah berikan kepada kita, kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, di saat kita lagi banyak beribadah, kita lagi taatnya beribadah, maka Allah sedang menguatkan, lebih menebalkan lagi iman kita. Tapi sebaliknya, ketika kita lagi jauh dari Allah, kemudian Allah menguji kita, maka kita harus sadar bahwa Allah sedang mengingatkan kita. Mungkin demikian, manumim Allah wa'ala miswa.
1: Ini kalau wonten Pak Heru, nggak tahu dari mana. Ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, Mbak Demin.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana tentang berhusnudzon kepada Allah, tetapi lingkungan kita itu kayak malah mboten apa nih kak? Apa ini? Nggak percaya? Tidak percaya katanya, tidak percaya. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apa selalu mengatakan bahwa sumpah atau mungkin yang bagaimana ini? Nah ini sudah saya lakukan, tetapi tetap aja mungkin atas apa ini turunan atau mungkin apa itu Pak Ustadz? Monggo.
2: Jadi mungkin yang saya tangkap berarti artinya ketika kita di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa berhusnudzon kepada Allah, ya memang sebaiknya kita lakukan yang pertama adalah kita kuatkan iman kita. Yang kita lebih utamakan adalah bagaimana kemudian kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lingkungan kita mengatakan sesuatu yang kurang baik untuk kita, tetapi kita yakin saja. Asalkan yang keyakinan kita itu di jalan yang benar, insya Allah, maka keyakinan itu bisa membawa kita kepada kebaikan. Atau kedua, ya mungkin ini dianggap langkah agak ekstrim sebagai wujud ikhtiar kita, ya kita bergerak berpindah dari lingkungan yang kurang mendukung itu ke lingkungan yang lebih baik lagi,
1: menghindar
2: seperti itu. Yang pernah disampaikan dalam hadis Rasul diceritakan di sana, mungkin Madamin juga pernah dengar nih, ada seorang pembunuh yang kemudian dia membunuh sudah 99 orang gitu. Pertanyaan lagi kepada seorang rahib, seorang ulamanya waktu itu, Pak Rahib, saya ini sudah membunuh 99 orang, bisa gak saya taubat? Gitu. Apa kata sang rahib? Ya gak bisa lah, kamu sudah membunuh 99 orang, lah kok enak gitu. Itu sulah rahib itu, benar-benar dia menjadi 100 yang dibunuh. Kemudian datang lagi pada seorang alim, bertanya, wahai alim, saya sudah membunuh 100 orang, bisa gak saya taubat? Oh bisa, kata rahib. Kata orang alim tadi, silahkan kamu pergi ke kampung sana, di sana insya Allah bisa mendukung kamu untuk tobat. Pergilah dia ke sana. Ya, di tengah perjalanan meninggal dunia. Datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat, debat. Kata malaikat azab, orang ini sudah membunuh satu orang, masuk neraka. Kata malaikat rahmat, tidak, orang ini sudah mau tobat loh, masuk surga. Akhirnya mintalah jalan tanah kepada Allah, dan Allah akhirnya Allah mengatakan, coba ukur saja lebih dekat mana jasad dia, cari tempat tinggalnya asalnya atau tempat yang mau dia tuju gitu ya. Ternyata setelah diukur oleh dua malaikat tadi, lebih dekat kepada tempat yang akan dia tuju. Akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia diampuni. Nah, jadi dari sini kan ini menyiratkan kepada kita bahwa ketika kita ada di lingkungan yang kurang mendukung kondisi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya mungkin langkah terakhir yang bisa kita ambil adalah ya kita keluar dari lingkungan itu untuk kemudian mencari lingkungan yang lebih baik lagi. Mungkin demikian, madam Allah alam.
1: Inye, matur sembah nuwun. Ini kau wonten male saking 0857 08 sekian. Mas Agus, Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini tentang saya dalam kegagalan untuk berumah tangga atau mencintai orang. Bagaimana Pak Ustaz ini harus berbaik sangka kepada Allah? Padahal apa yang saya lakukan sudah perasaan atau mungkin lakukan benar. Makatan Pak Ustaz.
2: Ini matur nuwun Mas Agus. Ya mungkin ini juga dialami oleh beberapa orang gitu ya, kegagalan dalam rumah tangga. Bagaimana cara kita berpikir sangka kepada Allah? Yang pertama, ya kita harus meyakini bahwa ketika Allah sudah menakdirkan demikian, ya berarti memang Allah menginginkan ada yang terbaik untuk diri kita. Ada yang maha besar yang sudah Allah siapkan untuk kita, yang mungkin hari ini Mas Agus pasti belum bisa menangkap hikmah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita tetap harus berusaha. Gitu ya. Tidak boleh kemudian kegagalan dalam rumah tangga ini membuat kita menjadi putus asa, akhirnya tidak mau berumah tangga. Tidak. Tapi tetap harus berusaha lagi. Berusaha lagi bagaimana itu tetap membangun rumah tangga. Nah kemudian berangkat dari rumah tangga sebelumnya itulah kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah kalau saya boleh memberikan saran gitu nih, dalam berumah tangga itu memang tidak bisa kemudian menyamakan atau yang sering kita dengar ya, melengkapi kekurangan masing-masing. Ya, karena kayaknya agak sulit juga untuk bisa melengkapi kekurangan masing-masing. Yang bisa dilakukan dalam berumah tangga itu adalah memahami karakter masing-masing pasangan kita. Nah, kalau kita mempelajari bagaimana orang-orang yang sukses dalam rumah tangga itu, ya salah satu di antara dia adalah bisa memahami karakter dari masing-masing. Gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu mengedepankan afun, mengedepankan maaf. Mengedepankan maaf itu berarti ego kita taruh di bawah. Siapapun yang ketika ada masalah dalam rumah tangga, siapapun itu tidak boleh menilai, si salah itu aku kok, lah kok ada bukan begitu, bukan begitu. Tetapi kalau niatan kita membangun rumah tangga itu karena Allah, untuk Allah, nah, ketika ada masalah dalam rumah tangga kita, ya kita walaupun mungkin merasa tidak salah, gak ada salahnya kemudian kita mengawali untuk meminta maaf. Nah, kemudian yang ketiga, dengan saling terbuka, jujur dalam dengan pasangan kita. Paling empat yang paling penting ya dijunjunglah rumah tangga itu dengan apa? Dengan niatan yang sama, itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Sholat itu jangan pernah ditinggalkan dalam rumah tangga kita. Kalau kita melihat kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam, bagaimana beliau bisa sukses membangun rumah tangga, memiliki anak yang soleh dan soleha, diterangkan dalam Al-Quran itu bahwasanya yang beliau lakukan agar keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah adalah apa? Beliau mendekatkan keluarganya itu dengan masjid. Artinya apa? Keluarganya senantiasa diajak untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin demikian wallahu a'lam bishawab.
1: Ini. Amin. Ini komentar malih tentang hamba Allah. Ini keterbatasan manusia, keterbatasan diri kita Pak Ustaz tentang fenomena untuk melakukan hal karena sebagai makhluk manusia ini tidak bisa melihat ke masa depan Pak Ustaz. Kadang masa depan adalah ketidakpastian mengatakan apa cara kita untuk supaya meyakinkan diri kita berjalan yang benar tentang meraih ke ibaratnya kenikmatan atau kesuksesan di masa depan. Mengatakan Pak Ustaz.
2: Okay. Yang bisa kita lakukan tadi sempat kita bahas di 5.5 adalah kita tetap harus berikhtiar. Kita punya cita-cita, maka ikhtiar kita bagaimana kita bisa meraih cita-cita itu. Kemudian kita dalam meraih cita-cita itu dengan ikhtiar itu kita tambahkan dengan doa kita, ibadah kita perkuat, maka kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu bagaimana hasilnya nanti? Ya sudah, itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Andai kata kita sudah mencapai, ingin mencapai titik itu, ternyata kita tidak sampai, nah, bukan berarti kita gagal. Tidak. Allah sedang melihat, Allah sudah mengetahui bahwa ada yang lebih baik untuk kita bukan di titik itu, tapi di titik yang lainnya. Ya, ini harus kita pegang bahwa ketika kita berusaha bisa jadi kemudian yang kita harapkan itu bukan selalu terbaik untuk diri kita. Bisa jadi Allah dan Allah memang akan mengetahui yang lebih baik untuk diri kita. Maka ketika kita berikhtiar, berdoa, ternyata kita wakalkan kepada Allah, ternyata nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita bersyukur, ya, kita bersabar, kecewa boleh, ya, bersedih boleh, tapi jangan sampai kemudian kita suuzun kepada Allah. Tapi yakinkan diri kita bahwa Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk diri kita. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak hikmah kebaikan yang akan kita peroleh daripada yang kita harapkan semula. Jadi begitu, mari tetap berikhtiar, berdoa, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ini. Nah, karena keterbatasan manusia, Pak Ustaz, tentang berbaik sangka kepada Allah. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah, tapi melihat semua itu, ah, itu wis takdir ya ancane. Ya, kadang-kadang pasrah mau katakan Pak Ustaz. Apa takdir atau kehendak seperti itu bisa kita rubah dengan cara kita, atau mungkin Allah yang merubah? Mengatakan Pak Ustaz.
2: Ini, berbicara tentang takdir, memang kita akan mempelajari dua hal, bahwa ada takdir yang sudah, ya sudah pasti tidak bisa dirubah, ya kematian. Dan kemudian ada takdir yang juga bisa dirubah. Melihat bagaimana upaya kita, rezeki itu beberapa ulama mengatakan itu bisa berubah sesuai dengan usaha kita gitu ya, juga dengan hal yang lainnya. Maka apakah begitu bisa dirubah dengan peran serta masyarakat? Iya, pastinya enggak. Mungkin saat ini kami contoh si Fulan ini seorang pelajar gitu ya, mungkin di Lauh Mahfudz tertulis bahwa dia tidak lulus tes masuk perguruan tinggi gitu ya. Tapi ketika si Fulan ini untuk meraih masuk perguruan tinggi yang dia inginkan, dia belajar, dia berusaha, dia berdoa, selalu minta kepada Allah. Ketika ujian, kemudian dia juga berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Maka ketika selesai ujian, dia lulus. Nah, maka takdir di lomah itu Allah rubah. Allah melihat bahwa si Fulan ini ada proses yang dihadapi, dia ikhtiarnya luar biasa, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak akan kita alami teman-teman. Cuma kita tidak tahu saja gitu ya. Yang harus kita pahami bersama bahwa Allah itu senantiasa melihat bagaimana proses ikhtiar kita. Bagaimana Allah melihat kesungguhan kita, dan Allah akan melihat bagaimana tawakal kita. Maka tugas kita adalah ya berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Nah, setelah itu ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengatakan, "Oh, ini takdir ya, Ustaz. Ada seseorang bekerja di satu instansi belum genap 1 tahun, kemudian diberhentikan. Belum kerja lagi di tempat lain, belum genap 1 tahun diberhentikan." Akhirnya mengatakan, "Walah, jadi mau takdirku lagi ya, kayak saya nyambut susu ya, Ustaz. Rasanya nyambut nganggur ya." Bukan begitu. Harus dilihat dulu. Ketika dia diberhentikan itu pasti ada alasan-alasannya. Nah, ini harus kita lihat. Ternyata dia diberhentikan karena dia malas dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh kemudian kita mengatakan tidak bisa sebutkan 5 ke 5. Tidak boleh kemudian kita itu pasrah dengan takdir. Allah sudah menetapkan, tapi Allah juga bisa merubah. Karena yang membuat takdir itu Allah, ya maka Allah juga berhak untuk merubah takdir. Maka ya, kita tetap bersyukur dan berusaha dalam kehidupan kita. Mungkin demikian madamin Allah
1: alamin. Ini. Yang sering kulo tanyakan itu begini Pak Ustaz. Ini sama dengan Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah Pak Ustaz, tentang mungkin yang kamu benci itu. Iya. Padahal niku pas apik. Nah, kadang-kadang getunnya di situ. Dan mungkin pula yang kita senang, kita sukai, ternyata tidak baik. Lah mengatakan ini kok pripun Pak Ustadz untuk menyeimbangkan supaya gak, apa baik gitu.
2: Ini Ya, ayat yang Mbak Dembi sampaikan tadi, alhamdulillah tadi di mukadimah sudah saya sampaikan. Yang betul bahwa ada sesuatu yang menurut kita baik, ternyata tidak baik untuk kita. Ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, ternyata itu baik untuk kita. Karena Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, maka bagaimana cara kita menyikapi ayat ini? Karena ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Gitu ya. Berhusnuzon kepada Allah. Ya, bolehlah saya mengambil contoh diri saya sendiri gitu, teman-teman ya. Saya dulu pernah ingin kuliah di universitas di Islam di Malang. Kemudian kok dilalah oleh Allah diarahkan, sudah daftar di sana, sudah keterima, tapi kok hati saya ini kurang seret, akhirnya saya pindah ke universitas lainnya. Dan ternyata yang membuat saya tidak seret itu yang membuat saya bisa menjadi yang seperti sekarang ini gitu loh. Artinya Allah tahu bahwa mungkin di tempat itu saya nanti gak bisa berkembang dengan baik. Kemudian Allah diarahkan saya ke universitas lainnya yang bisa membuat saya berkembang dengan baik. Dan ini bisa baru dipahami hari ini. Dan dari universitas inilah kemudian saya bertemu dengan jodoh saya dan lain-lainnya. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya yang sesuai dengan ayat ini. Menurut kita, oh ini bagus. Tapi ternyata Allah merasa, oh nggak tahu ini kurang bagus untuk saya. Maka Allah arahkan dengan membuat saya tidak nyaman. Akhirnya Allah akan saya ke universitas lainnya, ya akhirnya jadilah saya seperti yang sekarang ini. Saya yakin masing-masing kita pasti punya cerita-cerita tentang hal itu, gitu ya. Kayak bolehlah saya kasih contoh, hari ini saya ada di Siaman deh, karena mengatakan minta saudara untuk melamarkan untuk anaknya. Yang menarik, anaknya ini terjadi di Jakarta, sedangkan jodohnya ini ada di Siak itu kan Rio, tapi masih masih kosok gitu, masih masuk lagi. Nah, bagaimana mungkin kemudian, padahal dulu dia di Jakarta sudah ketemu dengan beberapa perempuan, tapi ternyata dipertemukan oleh Allah di sini gitu ya. Bagaimana caranya? Ya Allah kemudian tiba-tiba memerintahkan bosnya untuk ponan saya ini untuk survei ke daerah ini. Ditemukanlah dia dengan jodohnya di sini. Nah inilah cara Allah kemudian bagaimana mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Maka tugas kita menyikapi ayat ini apa? Itu tadi, kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, belum tentu tidak baik untuk kita. Sudah pasti kalau itu menjadi hal yang baik untuk diri kita. Mungkin demikian menemani Allah alami
1: soalnya. Yang terakhir Pak Ustadz tentang teknologi yang semacam ini, banyak sekali mungkin hoak, mungkin berita-berita yang kita tidak bisa menyaringnya. Nah itu memancing emosional atau mungkin kualitas iman kita Pak Ustadz. Nah istilahnya bagi orang awam itu kan bimbang. Nah bagaimana Pak Ustadz tentang menyingkapi tentang hal-hal semacam ini?
2: Iya betul. Memang betul di era teknologi sekarang ini, apalagi sekarang sudah teknologi AI gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati betul, kita pikir ini kejadian nyata, ternyata hanya buatan AI saja. Maka bagaimana cara kita untuk kemudian menyikapi hal yang demikian? Nah, maka kata kunci yang bisa kita pakai menurut saya adalah tabayun. Artinya cek dan dicek, cross check gitu ya, dikonfirmasi. Ketika kita mendapatkan satu berita, jangan lantas dipercaya gitu ya. Tapi kemudian bagaimana berita itu kita konfrontasikan, kita konfirmasikan, kita recheckkan kepada sumber berita atau yang lainnya untuk kemudian bisa mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Dan yang lainnya juga demikian. Gak bisa kemudian kita langsung percaya 100% gitu ya. Maka di era ini kita memang betul-betul berhati-hati dengan apapun yang kita terima ya. Jangan sampai kemudian apapun yang kita terima itu lantas langsung dipercaya 100%, ternyata setelah kita percaya-percaya, ternyata yang kita percaya itu sesuatu yang salah. Nah, maka ada kuncinya tadi, ada tambahyul, ada check and recheck, ada konfirmasi, apapun itu bentuknya, untuk menguatkan, untuk mencari kebenarannya seperti seperti apa. Mungkin begitu cara yang mana bagi Allah Alam.
1: Jadi kuncinya ya itu tadi Pak Ustadz, ngecek dulu terus.
2: Iya betul.
1: Nah betul. Ternyata kita ngobrol ya teman pendengar juga ini pedali pun betul nyekapi, tapi apa yang disampaikan Pak Ustadz alhamdulillah enak gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari pendengar juga bisa ego. Saya juga semacam itu Pak Ustadz, tentang ini tentang kalau saya sudah mestinya berbaik sangka pada Allah, tapi perjalanan ini menikah kadang-kadang ini Pak Ustadz, takdir itu yang kadang-kadang bertanya yang seperti tadi itu. Apa itu takdir? Nah, kadang-kadang seperti nah, kesimpulanipun pripun Pak Ustaz? Nah, sekaligus berdoa penutup.
2: Amin. Matur nuwun panjenengan. Pamirang rahimakumullah. Atas kesimpulan dugi kajian ing niku bahwa kita belajar tentang husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itu adalah keyakinan bahwa setiap ketetapan Allah memiliki ilmu kasih sayang dan hikmah, meskipun terkadang kita belum mampu memahaminya. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita, dan tidak semua yang kita tidak sukai adalah sesuatu yang buruk untuk diri kita. Karena itu, ketika menghadapi kegagalan, kehilangan, penolakan, ataukah doa yang belum terkabul, jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah. Tetaplah berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Percayalah bahwa Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Mari kita ubah kalimat. Mengapa Allah melakukan ini kepada saya? Menjadi kalimat, apa yang ingin Allah ajarkan kepada saya melalui peristiwa ini? Karena dengan husnuzan, masalah mungkin tidak langsung hilang, tetapi dengan husnuzan hati menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Maka mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ahsinu dhanni bika waj'alni min ahli thaqafi bika warzuqni qalban radiya bi qada'ika wa qadarika. Ya Allah, aku berprasangka baik kepadamu. Jadi kalau aku termasuk orang yang selalu percaya kepadamu, anugerahkanlah kepada hati yang ridho terhadap ketetapan dan takdirmu. Amin. Amin.
1: Amin.
2: Amin. Ini kasih pertanyaan demin. Mugi-mugi wantan mantan pun kurang lebih nyaman. Maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hayyanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengkaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico mag ik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: 100 penari muda asal Tulungagung siap tampilkan jaranan Sinteriwi di istana. Saudara pendengar, 100 penari muda asal Tulungagung dari Sanggar Tari Lestari Widodo, Wiryatama akan tampil dalam puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Para penari muda ini akan menampilkan jaranan Sinteriwi yang merupakan tarian khas Kabupaten Tulungagung. Selain itu, ada kolaborasi tarian dari daerah lain yang ikut mengiringi, yaitu tari topeng dari Malang, gelimpang dari Ponorogo, dan tarian khas Banyuwangi. Dikutip dari akun resmi Prokopin Kabupaten Tulungagung, Sabtu 15 Agustus 2026, para penari muda ini menjadi perwakilan delegasi tari mewakili Jawa Timur dan telah lolos kurasi pada 10 Agustus 2026 di Gor Lembu Peteng, Tulungagung. Menurut PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, bahwa sudah saatnya Tulungagung berada di panggung kenegaraan, yang dibawa bukan sekedar tarian, mereka membawa nama Tulungagung dan Jawa Timur serta kekayaan budaya daerah di panggung kenegaraan yang akan disaksikan publik nasional hingga internasional. 100 penari, satu panggung besar, luar biasa, ucap Baharudin. Berdasarkan catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, jaranan Sinteriwi adalah bagian dari denyut nadi warga Tulungagung. Lahir pada tahun 1958, kesenian ini berkembang dari pertemuan seniman jaranan dan ludruk. Dari perpaduan itu muncul gerakan dinamis, penuh energi dan syarat makna. Dalam setiap pertunjukan jaranan Sinteriwi, menampilkan berbagai babak seperti jejer, kucingan, celengan, hingga barongan. Penari menggunakan peti kuda kepang dari anyaman bambu. Tarian mengandung filosofi mendalam karena serat dengan dimensi spiritual yang diiringi oleh musik dan tari. Terlebih fenomena trans kesurupan yang menjadi bagian dari tradisi jaranan Sinteriwi.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,